Salam. Eh, ada yang sambil jualan di pasar dengerin suara teteh. Ada Huri Kaling di Sukabumi ya, sedang mendengarkan Radio Prima FM sambil dagang loh. Wih, selamat pagi yang ada di pasar-pasar pagi hari ini. Yang ada di rumah juga, yang punya dagangan di rumah, selamat pagi juga. Karena pagi hari ini Putri Ayu sudah membuka di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Jadi sudah banyak nih komen-komennya ya rekan Prima, nanti Putri Ayu bacakan. Yang belum follow akun TikTok Prima, yuk di follow dari sekarang. Iya gak sih, mau nunggu kapan lagi? Dan untuk semangat paginya rekan Prima, untuk semangat paginya untuk ngopi say, yaitu lagu dangdut remix dangdut koplo pop dutnya yang bisa banget rekan Prima request di 0853 2189 9582. Ya kan? Dan nanti di sesi telepon, di sesi telepon sekira pukul jam pukul 8 ya, Putri Ayu terima telepon 2 penelpon terlebih dahulu. Terus nanti Putri Ayu putarkan lagu yang sudah di request oleh penelpon, lalu yang di request pula yang ada di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Hai, hari ini 14 Oktober 2026, hari Rabu Wage ya, atau bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Selamat pagi yang sedang Mang Yudi nih, siram-siram kembangnya ya, siram-siram bunga. Selamat pagi yang sedang siram-siram kembang, siram-siram bunga. Aku memang gak punya bunga, aku juga gak punya harta, tapi aku punya cinta, cintanya yang luar biasa. Yang kupunya hanyalah hati, hati yang setia, tulus pada rekan Prima semuanya. Hati yang tulus rekan Prima wong reyang kepada Prima FM pastinya ya kan. Cintanya luar biasa. Meskipun gak punya bunga, gak punya harta juga. Asik.

prima semuanya. Aku gak punya bunga, aku gak punya harta juga, tapi kecintanya luar biasa. Tuh, siapa yang cintanya luar biasa? Tentunya Rika Prima, ya kan? Buktinya nih yang ada di pasar di Sukabumi sana ikutan bergoyang, teteh. Wow. Yang ada di Pangandaran Jawa Barat juga, assalamualaikum, selamat pagi teteh. Ini dari Sep Melon yang ada di Pangandaran Jawa Barat di SPPG Kalipucang. Wai, Pangandaran udah lama nih, Putri aja juga enggak Pangandaran ya di Jawa Barat sana. Hi. Oke. Ada Kak Aisyah Cikok juga, selamat pagi. Hendy Suhendy juga, Bintang Nada, selamat pagi. Pokoknya Putri Ayu sapa-sapanya ya nanti juga komen-komennya. Yang penting tetap standby di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Yang belum follow ayo di follow, yang udah thank you banget, terima kasih yang udah komen-komennya juga. Terima kasih yang ada di grup Ventura Family Prima, halo selamat pagi. Yang ada di grup Ventura Family Prima, Putri Ayu coba cek ya, ada komen apa nih pagi hari ini. Wah, doa-doa terbaik ya sudah dikirimkan di grup Family Prima, yaitu dari Ibu Tuti. Selamat pagi Ibu Tuti. Oh iya, tadi Ibu Tuti mampir loh ke Radio Prima FM. Iya, soalnya mau olahraga tuh, mau olahraga di Rabu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kita lakukan, pastikan dengan niat baik. Karena apapun yang dilakukan dengan niat baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik juga. Selamat pagi. Oke, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih ya. Oh iya, yang mau kirim pantun juga boleh bagi hari ini, kata-kata hari ini juga boleh di 0853 2189 9582. Hai, asik. Kalau gini kan asik. Hendy Suhendy ya, cakep tuh, udah follow aku untuk Prima ya. Iya gak sih, langsung bagikan. Ayo langsung bagikan. Yang ada di grup Ventura gak pengen lihat nih Putri Ayu pagi hari ini mengenakan baju warna apa. Neres Team juga selamat pagi. Sudah miskal-miskal itu tandanya sudah monitor ya kan. Udah di depan radio sambil nyeruput kopi ini ya nang ya. Herman juga selamat pagi dari Serang Banten. Selamat pagi juga. Hai hai hai. Pagi Mbak Dewi Setiabudi. Dewi Setiabudi ini pleret ya. Supinder Mayu hadir wong Serang Banten. Serang apa Serang? Kalau ingin perang serang gitu ya. Selamat pagi. Rekam Prima semuanya, pagi-pagi tuh ya. Biasa kalau Putri Ayu berangkat ke Radio Prima FM, kalau berbarengan dengan anak-anak yang berangkat sekolah ya kan. Ramenya dari arah Gantar menuju Radio Prima FM, benar-benar harus fokus banget ya. Karena tadi pagi lumayan padat deh kendaraan, mulai dari roda 2 ya, anak-anak sekolah, yang dari ini juga apa, pasar ya. Yang dari pasar juga, aduh baru pulang juga, nah berbarengan juga dengan kendaraan roda 4, baik itu ada box, mobil box, ada mobil apa tuh, bak, kendaraan pribadi, ada juga yang apa tuh, bak ya, tapi ngangkut apa ya? Mudah-mudahan nggak angkut ini ya. Tadi sih ngangkut barang. Memang kalau mobil bak kan nggak boleh ya untuk angkut orang, bisa berbahaya juga ya kan. Jadinya tadi lumayan padat dari Nambo, sekitar Nambo sampai Kiara Kurung. Masih ramai kendaraan, nggak bisa nyalip ya. Aduh ya, kalau berkendara memang harus hati-hati dan jangan nyalip. Kalau memang diperkirakan nggak bisa atau nggak nyampe, alias tertekor ya. Selamat pagi para supir truk nih, jangan sampai ngantuk ya. Yang ada di perantauan juga,
Mau pulang ke kampung halaman gak? Tapi kalau malu gimana? Pulang malu tapi gak pulang rindu ya.

0: Te, sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare,
0: ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit.
0: Obat
1: skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade. Minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

sabar ya, aku cuman mau cah kerja. Iya, apalagi yang kerja di Taiwan nih ya. Ada yang kerja di Taiwan nih, Mama Citra yang ada di Taiwan. Ada Alin juga, selamat pagi Alin, yang ada di Taiwan, yang sudah 3 tahun di Taiwan. Tapi aslinya Haurgelis loh. Ih, aduh asik. Hadi ya, oke. Ada salam-salam nih untuk Haurgelis ya, keluarganya Alin yang sekarang di Taiwan. Terus ada salam kenal nih pendatang baru Kak, ada Ogan 12. Hey, di mana nih Kak Ogan? Pendatang baru di Prima FM, boleh dong. Hei, dari daerah mana? Sambil komen-komennya biar langsung Putri Ayu senggol. Ada Bang Jun, ini Prima FM Haurgelis tah? Ya, tentu yes ya. Ini Prima FM yang ada di Haurgelis Indramayu Jawa Barat tentunya. Ada Rido, Kak Rido di mana Kak Rido? Request lagunya Sakitnya tuh di sini, di mana? Di sini. Oke ya, ditunggu ya yang request lagu pagi hari ini. Ada Mama Citra juga, ada enggak judul lagunya TKW nih? Mama Citra bisa aja ya. Ada enggak teh yang tapi versi koplo ya, judulnya TKW. Aduh, nanti dicari dulu ya. Iya. Adik, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan belum udah ngopi belum teh? Oke, Mama Citra udah ngopi sih tadi pagi ya. Mama Iip juga, assalamualaikum Mbak Putri Ayu, selamat pagi. Selamat pagi juga Mama Iip, selamat pagi Mama. Ada Nani, assalamualaikum, salam kenal Kak ya. Ini aku dari Tasik menyapa. Oke, Tasik ya menyapa pagi hari ini. Dari Supit Dermayu juga sama pagi. Salamnya buat alumni SMP PGRI 1 Haurgelis. Tuh, ada salam tuh ya. Alumni SMP PGRI 1 Haurgelis. Salam dari Supit Dermayu yang ada di Serang Banten sana. Oke, Dermayu, ngomong-ngomong Dermayu ya, sekarang sedang panen loh, panen mangga ya. Iya, panen buah musiman nih ya. Karena Indramayu kan terkenalnya juga sebagai kota mangga ya kan. Lalu kemarin juga Putri Ayu main ke rumah Mama Imut, juga disuguhin mangga ya. Akhirnya kupas mangga deh, makan mangga. Terus kalau kita makan mangga, apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita makan mangga ya kan? Makan buah mangga, manfaat bagi kesehatan apa tuh? Pastinya banyak ya. Terus kalau jarang konsumsi buah-buahan, itu gimana rekan Prima? Bagus nggak kalau jarang konsumsi? Nah, ternyata ya. Ini ada loh info cerdas, ada di looknews.co.id rekan Prima. Konsumsi buah-buahan secara rutin ini ternyata berperan besar ya dalam menjaga kesehatan tubuh. Siapa yang suka makan buah-buahan rutin nih? Nah, namun banyak orang ya yang masih mengabaikan pentingnya buah dalam pola makan harian. Dan berdasarkan data dari WHO, sebanyak 2,8% kematian atau sekitar 1,7 juta jiwa setiap tahunnya disebabkan oleh rendahnya konsumsi buah dan sayur. Nah, kalau kita makan mangga tuh ya, yang Indramayu sedang panen mangga, apa sih yang didapatkan? Karena buah mangga ini kaya vitamin dan juga mineral, vitamin C terutama ya. Terus mengandung antioksidan alami juga. Karena mangga ini kaya akan vitamin A, beta karotin dan juga flavonoid. Terus sumber cairan alami juga. Selain air putih, buah juga menjadi sumber cairan yang baik ya. Terus bisa mencegah penyakit degeneratif juga, yaitu diabetes tipe 2, jantung, stroke, hingga kanker. Terus kalau kita makan buah mangga juga menjaga stamina dan juga kebugaran rekan Prima. Hai, asik ya, pasti setelah ini langsung petik buah mangga deh sekarung.
Akhirnya request lagu ini ya Kak Rido. Mudah-mudahan juga rekam Prima gak ada yang sakit. Yang sakit segera disehatkan, ditambahkan kesehatannya, diangkat penyakitnya tanpa meninggalkan penyakit yang lain.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Aduh, orang mangan sambal samben wulan ya. Berarti mangannya pirang tahunan ya. Oke. Selamat pagi. Sahil, selamat pagi Sahil. Ada dari Sandrem hadir pagi ini. Sudarti, selamat pagi. Yang dari Sandrem sudah menyapa di pagi hari ini. Sandrem deket loh ya. Oh iya, kalau mau ke sekolah Cibanoang ya. Sekolah Cibanoang, sekolah kita ya, yang sekolah kita Cibanoang, ada PAUD, ada juga ini di sana juga ada MI ya di Cibanoang. Itu ngelewatin Sandrem loh. Iya enggak sih? Terus bayarnya itu bisa pakai dana partisipasi atau dana partisipasi pendidikan itu melalui hasil panen. Tuh nih Sudarti yang ada di Sandrem tahu. Sekolah kita Mata Zaitun yang ada di luar kampus yaitu di Cibanoang. Iya. Oh iya. Rekan Prima ngomong-ngomong nih, tadi pagi Putri Ayu juga pas berangkat ya dari Gantar menuju Radio Prima FM. Itu ya, ada nih anak sekolah ya, tingkat sekolah dasar lah ya. Banyak banget yang pakai sepeda listrik. Ada yang boncengan ya, ada yang dewekan. Itu bahaya gak sih rekan Prima semuanya kalau pakai sepeda listrik di jalan raya ya kan. Soalnya ya gak kedengeran tuh suaranya, tiba-tiba nyeruntul ya. Nyeruntul bahasa Jawa nih, atau bahasa Dremayunya apa sih? Kalau tiba-tiba aja lewat gitu, gak ada suara, gak apa gitu ya. Bahaya nyata loh sepeda listrik di jalanan. Ini terus apa saja sih resiko penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan bagaimana aturan serta cara berkendara yang aman? Pokoknya nanti ya ada loh pembahasannya di Breaking News PPN 10.11 di Prima FM Indramayu bersama narasumber AKP Putri Risma Permatasari, STRK SIK, Kasat Lantas Polres Indramayu. Selamat pagi Kasat Lantas Polres Indramayu. Dan nanti dipandu oleh Dynasty. Hari ini Rabu ya, 14 Oktober 2026, sekira pukul 10 sampai 11 di Radio Prima 958 FM Indramayu. Streamingnya juga bisa di primafmindramayu.com. Pengen tahu ya semua ini, soalnya Putri Ayu bertanya-tanya loh ya. Boleh gak sih sepeda listrik digunakan di jalan raya, atau bahaya nyatanya apa ya kalau sepeda listrik digunakan di jalanan? Aduh, yuk ah, ngomongin sepeda listrik, ngomongin motor ya. Kita sebar dulu ya rekan Prima, senam sehat bersama pagi hari ini. Sebelumnya Putri Ayu bacain dulu nih, assalamualaikum Asep S hadir, mugia sehat mawon Mbak Asep Sepulo, selamat pagi. Ada Fauzian juga, Nyai Gandok juga, selamat pagi yang sudah hadir di TikTok Prima pagi hari ini ya. Oke. Sebar dulu pagi hari ini. Yang belum olahraga, yuk olahraga. Manfaatnya apa sih kalau olahraga? Banyak ya. Manfaat olahraga pastinya. Wah, oke.

ayo kita olahraga dulu pagi hari ini ya. Hei, udah siap belum? Udah siap belum nih rekan Prima? Udah siap belum kita berolahraga pagi hari ini? Ayo kita jalan kaki di tempat terlebih dahulu ya. Yuk, yang sedang nimbang-nimbang nih, nimbang-nimbang telur dan juga cabai yang ada di warung, yang ada di pasar tadi, di pasar Sukabumi, pasar Minggu, pasar mana lagi pagi hari ini. Ayo kita olahraga dulu. Yang sedang nyapu-nyapu, taruh dulu dong sapunya. Mama Indah udah siap sebar Mama senam sehat bersama pagi hari ini. Yuk kita jalan kaki terlebih dahulu, jalan kaki di tempat ya. Oke. Siap-siap, kita jalan kaki di tempat.

Oke, ya udah jalan kaki di tempat. Terus kalau ada lirik Nina Bobo seperti ini, ya ayunkan kedua tangan, ya satukan ke samping kanan dan juga samping kiri, tapi tetap ya, tetap sambil jalan kaki di tempat, gitu ya, rekan Prima ya. Oke, yuk.

belakang, jalan maju ke depan dan juga ke belakang. Tapi ya rekan prima, pas saat jalan maju ke depan, tangannya seperti menembak-nembak ya, dan mundur juga ke belakang. Oke, Wong Tangki, selamat pagi yang ada di Singapura sana. Oke, kita jalan ke depan 4 langkah sambil menembak-nembak dan mundur 4 langkah juga ya. Yeah. Maju.

gerakannya simple ya, cuma diulang-ulang. Gimana gimana Reka Prima? Masih kurang. Mama Odang gimana Mama? Olahraganya Mama Odang selama pagi para pedagang nasi kuning juga ya. Pagi hari ini para pedagang kulineran pagi hari ini jangan lupa berolahraga juga untuk menjaga kesehatan pastinya dong.

Gerakan maju 4 langkah, mundur 4 langkah juga. Lagi

dari Ketapang hadir Mbak. Wih, dari Ketapang ya. Pokoknya mah ya semuanya sehat baik ya hari ini ya kan. Gimana sebarnya udah ya? Sebarnya udah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum ya. Minumnya apa nih pagi hari ini ya, rekan Prima? Kalau musim panas begini kan juga selain minum air putih yang cukup ya, nah agar tenggorokan juga nggak kering. Siapa nih yang suka minum madu ya? Minum madu itu juga bagus. Apa sih manfaatnya kalau kita minum madu? Ada yang tahu nggak nih rekan Prima? Boleh dong info-info ya. Atau nanti di Ngopi Say informasi menarik mengenai manfaat kalau kita minum madu. Tapi ini logonya secangkir madu merah nih ya. Oke, sebar sudah. Kita minum terlebih dahulu pagi hari ini ya.

bayangan ku, ay, membayang-bayangi selalu pastinya ya. Oke, banyak banget yang mau request lagu nih, Kang Sobar. Request lagunya Bang Madun teh, Bang Madun, Bang Madun. Oke, Raja Fidelis juga request lagunya apa? Gacor, remix. cari dulu ya, Nyai Gandok juga request lagunya apa tuh? Raja Fidelis judulnya Mbak Joget Nona Rika, Maju Mundur. Lagu Gadis Baliku remix juga yo, enak buat dijogetinnya. Oke, Nyai Gandok. Mama Odang, selamat pagi. Wah, sedang dengerin radio nih ya Mama Odang ya. Oke, nanti di sesi jam yang kedua rekan Prima boleh banget telepon ya. Sekarang masih sesi jam yang pertama nih, kita mau ngomongin madu tadi ya. Khasiat utama apa sih madu bagi kesehatan? Karena kandungan antioksidan, enzim, dan juga ada sifat antibakteri nih. Wah, meningkatkan imunitas tubuh rekan Prima, dan juga menambah energi dan juga stamina. Nah, yang batuk-batuk juga sakit ya, ini meredakan batuk dan juga sakit juga, dan menjaga kesehatan pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, dan menjaga kesehatan jantung. Nah, itu beberapa manfaat kalau kita minum madu asli tentunya ya kan. Aduh, yang sudah rindu-rindu nanti gabung di 0853 2189 9582.

0: Aduh, salahnya siapa ya? Salahmu sendiri katanya. Akibat ulah sendiri. Oke, dari kelalaian-kelalaian sendiri, iya kan? Misalkan ada kebakaran di sana sini, kebakaran hutan dan lahan juga, kebakaran di ilalang-ilalang terbakar, ya salah sendiri ya, bakar sampah, gak ditungguin, atau ada kesengajaan, atau buang puntung rokok, akhirnya ya membakar deh di situ. Wah, salah siapa dong? Iya. Tuh. Iya. Nah, ada yang komentar nih, kalau sepeda listrik masuk wilayah Kalimantan. Oh, gitu ya Raja Fidelis. Nah, kalau di Bogor nih Jalur 20 ya. Kalau di Bogor itu banyak juga pengguna sepeda listrik, tapi ya penggunaannya tuh di perumahan-perumahan katanya tuh. Penggunaannya di perumahan-perumahan, di perkampungan juga banyak. Kalau di jalan raya protokol itu sedikit aja. Oh, gitu ya, makasih nih. Jalur 20. Nah, Jalur 20 pengguna sepeda listrik enggak, Ju? Pengguna sepeda listrik juga enggak nih? Jalur dan juga yang lainnya, Dolgopar. Oke, yuk yang mau gabung di 0853-2189-9582 boleh ya. Mama Wina ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi say, kopi jadi seruput mata lancut lancut.
0: Okay.
1: Bukan teh.
0: Bukan.
1: Bukan nebeng.
0: Oh, nebeng.
1: Iya, gratisan.
0: Ya Allah, ternyata bukan hanya boncengan sepeda listrik,
1: iya,
0: tapi
1: bukan.
0: Ini
1: berarti salah tepatnya.
0: Aduh, Bandung. Mana Mama?
1: Biasa ke olahraga.
0: Oh, Mama.
1: Mampir Nina Rastin.
0: Aduh, keren, berapa ribu langkah tuh Mama Ewina ya.
1: Oh, muter-muter sedesa Sukatani.
0: Ih.
1: Olahraga sambil mengeluarkan keringat, sambil mampir-mampir ke warung-warung.
0: Aduh.
1: Beli MS, beli.
0: Apa maning kan? Apa maning?
1: Beli tomat, bawang.
0: Aduh.
1: Biasa keluar dari jam habis subuh, terus mampir-mampir ke warung.
0: Wah, iya.
1: Jadi, iya. Mampir ke Narastim.
0: Leh. Iya, oke.
1: Jadi, enak keluar keringat. Terus enggak pakai sendal. Jadi, hampir jalan kaki dari Wong Jawa aja. Nyeker.
0: Nyeker ya.
1: Jadi aja terbiasa nganggo sendal, bae. Jadi sendale ditunda dingin.
0: Lupa ya, kita passwordnya ngopi say.
1: Oh, tadi kan wis kopinya diseruput
0: semuanya lanjut. Yang lebih panjang lagi, ngopi say.
1: Kopinya diseruput semuanya lanjut.
0: Iya. Nah, gitu.
1: Gelasnya adot ya.
0: Nah, makanya karena gak ada ting-ting-tingnya itu, jadinya Putri,
1: iya,
0: ayo pancing lagi nih.
1: Nah,
0: pantesan.
1: Jadi gak suara tang-tang-ting-ting.
0: Iya. Mama Ewina, dua sepeda listrik orang nang?
1: Oh, durung dua.
0: Oh, durung dua, yo.
1: Iya, durung. Bu, kapan-kapan, Mbak, bukat ya, buka-buka dua.
0: Oh, iya. Oke.
1: Emang apa, Jete?
0: Iya, soalnya ada bahaya nyata sepeda listrik di jalanan, terus jalan raya loh.
1: Iya, karena laka suarane, anak laksa udah beli teh.
0: Iya, Putri aja juga terkadang kaget tuh kalau pagi tuh anak sekolah
1: tiba-tiba jare Wong Jawa mah ketemu lagi anak-anak. Motor aku lagi liwat tuh selonong boy.
0: Nah, selonong boy gitu ya.
1: Iya. Jadi tiba-tiba kaget. Jadi kadang-kadang kita harus nganggo motor aku.
0: Iya
1: apa?
0: Kagok ya kadangan tuh. Apalagi anak-anak SD tuh tadi tuh banyak yang pemakainya.
1: Jadi harus kita waspada, harus kita berhati-hati.
0: Iya, di jalan raya.
1: Nah, ya, harus sepeda listrik juga ya, harus kita menaati peraturan.
0: Penggunaannya di mana gitu ya?
1: Iya. Kalau di jalan raya mah kudu nganggo sepeda-peda. Karena suarane
0: ting ting ting ting.
1: Loksok-loksok sepeda.
0: Nah, iya, penggunaannya
1: tepat. Lingkungan.
0: Betul, lingkungan perumahan, gang-gang
1: iya. Mimiyati, kecil. Kok art duwe, art sepeda listrik, art duwe, Mimiyati.
0: Mimiyati ya.
1: Oh, Mimiyati, kok bakal habis panen pen duwe sepeda listrik.
0: Mantap, langsung borong 5 ya.
1: Iya, kok bisa belum, buat pen duwe aja, Mimiyati.
0: Iya. Oke, narasi.
1: Lagunya
0: apa?
1: Lagunya Kinbeke. Aku bukan hidangan.
0: Aku bukan hidangan. Oke, tapi apa dong kalau bukan hidangan?
1: Jadi aku bukan hidangan, jadi apa ya?
0: Minuman. Bukan hidangan.
1: Salam ya.
0: Tanggo sapa nang?
1: Tanggo Ibu Sukina.
0: Asik.
1: Nang Ibu Sukina kok ternete Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Lin. Mimiyati tenang tonggo nih anak bangsa lan Mimiyati nah, tenang
0: iya,
1: Mimiyati.
0: Heeh.
1: Ya, awas radionya dicaking-caking aja di tunda-tunda. Oh, jadi bono miss call.
0: Iya.
1: Biasa. Pelanggaran kan tukang ledak bebe kan ganggu nih bayar.
0: Aduh.
1: Om Sondol, tonggo Mama Odang, Mama Titan, Mama Indah,
0: Mama Odang, iya.
1: Para kaneka.
0: Heeh.
1: Capur, Kang Rian, Kang Aman.
0: Asik.
1: Terus kanggo monoko bagian
0: siapa?
1: Subang Bunda Mary kanggo Birini
0: iya
1: terus kanggo Kang Salim sing lagi di sekolahan
0: ya iya dong
1: terus kanggo monoko kata Mimi Samina Mimi Ratmina Mama Ratmina terus teman enggak terus kanggo Lilik Nung Lilik lagi apa nih Andon Lilik Nung kanggo Mama Setia Mimi Enok Megan Mikiral terus kanggo Mimenok Wina, okay. Mimenok Desi, kanggo Mimiyati, wangsalane kanggo Mimiyati.
0: Apa itu wangsalane?
1: Rungokna Mimiyati.
0: Rungokna.
1: Wangsalane mang kenen.
0: Mang kenen, hayo.
1: Sarapan roti bisentok 5.
0: Cakep.
1: Borokan aus nginume aqua.
0: Asik.
1: Mimiyati saking setia dengan Radio Prima.
0: Iya.
1: Sampai angon wedus. Radionya digawa-gawa.
0: Waduh, mantap.
1: Waduh, saking setia di Radio Prima.
0: Keren, pokoknya iya. Maya, saking setia nih.
1: Kalau nggak bisa radionya digawa-gawa.
0: Wih, mantap.
1: Makasih teh.
0: Sami-sami.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren ya, rekan Prima Wong Reyang. Punya radio, nah kemana-mana itu dibawa-bawa sambil jalan kaki, olahraga kebugaran kaki seperti Mama Enok Wina juga sambil ngalungin radio, terus sedang ngasih pakan kambingnya, dombanya atau wedus juga ngalungin radio, ya Radio Prima yang selalu disetel, keren gak sih? Ibu Sukina pastinya juga begitu ya Ibu ya di warung ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waduh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi say.
0: Aduh.
2: Kopinya diseruput. Semangat lanjut.
0: Oke, Ibu Sukina selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Alhamdulillah sehat, cerah. Karena juga Putri Ayu memakai merah-merah nih pagi hari ini. Ada yang bilang, awas lo diseruduk banteng. Anggo abang-abang.
2: Emang iya banteng mah kalau merah-merah hujan.
0: Oh gitu. Ibu Sukina.

0: kendali listrik pada dapat bohongan bak motor orang enggak ngomong.
1: Yo wes.
0: Apa maning dalam kejungsuk bak motor ku lubak sepeda listrik. Ngomong. Soalnya sedikit kayak pun mau layu nerantar.
1: Oh, anak kejadian.
0: Ada.
1: Oh, gitu.
0: Ada orang yang ke pasar.
1: Oh, yo.
0: Jadi enggak mau ah. Dibutuhin sama bagai mau dibeli sama anak, apa udah enggak motor ya dibawa ke sana semua udah
1: okay. Sama
0: sepeda aja
1: ya.
0: Olahraga
1: Oke. Suara hatinya Ibu Sukinah ternyata seperti itu.
0: Iya, enak langka pontok.
1: Oke, siap. Oke, salam ganggu siapa sekilo, rong kilo.
0: Aku yang nggak dok, baik lah. Kalau anak cuma lo kesini, iya aja sibuk lah. Lebarnya nggak begitu. Orang semangat harus begini ya.
1: Iya, betul.
0: Iya lah, di tempat sih. Tadi kan nggak ada orang. Masih aja nang racun mau ngenek.
1: Iya.
0: Nang racun tuh yang benang.
1: Ah, sih.
0: Kalau butuh kena ngenek sih lah. Penumpang padat.
1: Lah, iya.
0: Salam dingin.
1: Aduh, rong kilo nih salamnya.
0: Iya. Moga tangan yang suci dingin, moga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Rezeki kakak.
1: Alhamdulillah. Oke.
0: Pengen yang putri.
1: Apa
0: tuh?
1: Apa? Oke. Oke.
0: Oke.
1: Semangat. Jos pokoknya ya. Pokoknya
0: semangat. Terima kasih Neng Putri. Dapat banyak mau.
1: Waduh, mau dong semangka ya. Semangat kakak, merah-merah ya semangkanya ya.
0: Iyalah. Kan guys salam kasih Subang ah. Mama siapa?
1: Mamae Wina, Mama Yati.
0: Mamanya Wina, terima kasih. Semangat selalu ya.
1: Iya.
0: Aduh, pokoknya mah rombongannya nang rasim kono.
1: Pasti nih ya.
0: Sehat selalu. Sehat semua, semangat pokoknya mah. Bono Eho, ayo naik Bono Eho. Lanjut maning, gua kangen Rian, Kang Siman, Kang Salman, Uyut.
1: Haha.
0: Anggok Mama Titan.
1: Oke.
0: Mau ibu kencet. Sehat selalu ya Uni.
1: Oke.
0: Semangat ya Titina Uni. Terus Bo Angwain. Buat Karung. Anggok Kasmirai gede. Sehat selalu. Hati-hati ya. Lanjut Maning.
1: Anggok siapa?
0: Aduh, nganggur siapa mening? Nganggur Mama Indah,
1: Okay. Sama
0: Bapak Amir ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Nganggur Ibu Tuti, Mama Oda, Mama Paujan, masuk TikTok.
1: Sehat selalu
0: Mama Paujan ya. Ada ketinggalan, sing duet sikungan mau.
1: Siapa itu?
0: Wong manggungan, Bapak Anda, kalau Bunda Rita. Sehat selalu ya. Gote Isa, pokoknya mah gas lah ya. Gentengi wong suku.
1: Gas.
0: Gote Isa, sehat selalu. Mama Rasmina, Mira Rasmina, sehat-sehat ya.
1: Oke.
0: Anggom, Mama Rasti, Taromini Epi, sehat selalu.
1: Asik.
0: Semangat ayo. Waeng. Anggom, Mama Bapak Lebe, Mama Aldin, Billy,
1: siap.
0: Bapak Salim. Salam semuanya,
1: Bapak
0: sekolahan Bapak Salim. Sehat selalu. Mangwan Tamang.
1: Oke.
0: Kangen guys. Karo Mama Mega, karo Ang Sodo le gedeng. Ya udahlah.
1: Iya dong. Ah, itu

0: Udah nungguin ya.
1: Di atas meja.
0: Cakep.
1: Ibu cuci makan nih. Ada orang belanja.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ya terima kasih Putri Terima, hanya dua penelpon terlebih dahulu ya rekan Prima. Aduh, makasih nih ya yang udah bagikan live TikTok Prima. Terima kasih Melinda, Anastasia, Roja Fidelis yang masih gabung juga. Selamat pagi. Hey, rekan Prima semuanya, wong reang. Tahu enggak sih? Nah, ada loh 508.000 anak di Jawa Barat itu tidak sekolah. Dan Pemprov Jabar perkuat penanganan. Persoalan akses pendidikan di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan besar nih, Wong Reang, rekan Prima. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Barat per 8 Oktober 2026, ada nih sebanyak 508.615 anak ini tercatat tidak sekolah. Wow. Aduh, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA, meski jumlah tersebut telah menurun ya dari angka awal yang sekitar 600 ribu anak menjadi sekarang 508 ya, 100 ribu nih menurunnya. Tapi ratusan ribu anak masih membutuhkan perhatian agar bisa kembali mengenyam pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto ini menyebut jumlah anak tidak sekolah di Jabar ini ya telah berkurang. Nah, ya, menyampaikan juga bahwa penurunan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan untuk 2025. Dan untuk menangani persoalan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya adalah kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, Kementerian Agama serta instansi pendidikan terkait. Pemantauan juga dilakukan ya melalui aplikasi apa? Sada Jabar, untuk melihat bagaimana perkembangan penanganan anak tidak sekolah di berbagai daerah. Namun penurunan angka tersebut perlu diikuti upaya nyata agar anak-anak dapat kembali belajar dan memperoleh kesempatan pendidikan yang layak. Oke. Sebab tantangan pendidikan bukan hanya menyediakan fasilitas sekolah, tapi juga memastikan tidak ada anak yang tertinggal di akses pendidikan. Oke, selengkapnya ada ya di looknews.go.id. Oke, selamat pagi nih Mas. Apa kabarnya nih Mas? Dan mudah-mudahan sehat ya. Oke, yang mau telepon ada Mama Udang nih ya. Mama Udang udah siap-siap mau telepon. Oke lah, siapa nih yang beruntung antara Mama Udang dan juga Nimas pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
3: Itu bisa besok sih bisa mulai semua gitu.
0: Halo.
2: Oke. Ini lagi tes.
0: Heeh.
2: Soalnya kan soalnya aku dengar semalam teleponnya agak sember.
0: Oh gitu.
2: Tapi ini bagus ya.
0: Ini oke kan ya. Oke. Suaranya cerah ya.
2: Aku dengar suara Mbak Putri. Harusnya sih jelas ya.
0: Iya.
2: Karena kan sebentar lagi kita mau talk show nih. Talk show dengan Kasat Lantas nih.
0: Iya betul.
2: Kasat Lantas dari Polres Indramayu. Tentang penggunaan Sally. Ya. Sally itu tahu nggak Mbak?
0: sepeda listrik.
2: Iya. Mm-hmm. Jadi kan sekarang tuh pengguna sel itu banyak banget ya, Mbak ya.
0: Betul, betul.
2: Dan mereka itu bukan lagi di jalan-jalan perkampungan, tapi sudah ke jalan-jalan raya.
0: Wow. Iya, pagi-pagi tuh ramai banget seli-seli melintas ya.
2: Nah, itu dia. Iya. Tadi aku dengar Mbak Putri tuh bilang, "Aduh, kalau pagi aku harus hati-hati jalannya, naik motornya." Karena harus apa? Bersaing dengan seli-seli sepeda listrik
0: yang tanpa suara itu gitu. Loh.
2: Nah, makanya nanti buat rekan Prima Wong Reang Sakabeane, ajaklah Len Rungoke. Gitu. Sebenarnya ya, ada aturannya tuh penggunaan seli.
0: Nah,
2: gitu.
0: Iya, penasaran nih ya, aturannya gimana sih si seli itu ya?
2: Betul. Iya. Pokoknya Prima FM hanya untuk buat rekan Prima.
0: Asik.
2: Gitu.
0: Mantap.
2: Tapi suara Mbak Putri ini, kalau aku dengar kan aku memang lagi nggak dengar radio.
0: Hanya lewat handphone.
2: Langsung didengarnya di telepon. Emang sih agak-agak sember nih.
0: Aduh, perlu di apa ini suaranya ya biar nggak sember.
2: Jadi bunyinya nggak kayak apa suara Mbak Putri yang asli.
0: Palsu berarti ya. Iya.
2: Oke. Jadi ternyata aturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tuh, Mbak.
0: Wah.
2: Jadi harus pakai helm seharusnya.
0: Nah, itu.
2: Batas usia minimal 12 tahun. Nah, kalau yang aku sering lihat itu anak-anak umur 6 tahunan tuh pakai seli tuh.
0: Betul, anak-anak SD tuh tadi pagi banyak.
2: Nah, itu gimana tuh nanti tuh, ya kan? Pokoknya didengar aja ya buat rekan Prima semuanya ya. Harusnya sih sebenarnya ya, Mbak. Menurut aku ya, seli itu harusnya seperti sepeda motor atau mobil. Jadi harus punya SIM. Tapi SIM-nya mungkin SIM khusus gitu ya.
0: Betul, SIM khusus seli ya.
2: Ya udah, Mbak.
0: Iya.
2: Thank you ya, Mbak.
0: Oke. Sama-sama nih, Mas.
2: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Oh iya, Bunda Emah yang ada di Banjarnegara punya seli juga enggak sih? Assalamualaikum, Mbak Putri. Ya. Mbak Putri Ayu, Bunda Emma nongol nih request lagunya Dermaga Biru. Makasih Mbak Putri pakai merah-merah berani ya. Mbak Putri udah lupa ya sama Bunda Emma ya. Enggak, Bun. Enggak lupa dengan Bunda Emma. Cuma sedang enggak menyapa di TikTok karena sedang terima telepon dulu ya, Bunda ya. Iya, ada yang merasa diabaikan nih ya. Oke, Bunda Emma semangat. Dan rekan Prima semuanya, pagi hari ini ya, cuaca mah cerah banget ya. Kalau di ruang siaran nih udah dingin banget loh. Tapi kalau yang kegerahan, mungkin yang baru aja olahraga nih, yang baru aja olahraga, gerah, terus kaos olahraganya sudah lama gak ganti, ada yang gitu. Bahaya loh ya, nanti bisa gatel-gatel nih. gatel-gatel di badan dan juga kutu air. Nah, tenang, ada loh Neutrasilin. Gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan aja Neutrasilin. Ini gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, dan juga kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu, yaitu Neutrasilin. Neutrasilin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Neutrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Asik ya kalau gatal-gatalnya hilang. Dan selamat pagi Nang Ras, tim spesial nih, aku bukan hidangan. Dan juga nanti ada yang di request oleh Ibu Sukinah, suara hati. Dermaga birunya menunggu ya Bunda Emah. Dan lainnya Mama Odang, semangat Mama. Dan untuk semuanya yang rekan prima, jangan kemana-mana. Setelah ini Putri Ayu kembali di Ngopi Say, tentunya hanya di Radio Prima 958 FM Indramayu, Jawa Barat.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: ketambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Iya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baiki tebak-tebakan ya tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Jamu mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya. Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak
0: dulu.
1: Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih gak pernah hilangnya?
1: Iya soalnya ini gak pernah hilang. Nah ayo, kalau Indonesia kan karena abadi. Ini ada juga negara yang gak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Udah negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh maksudnya itu. Kan ada.
1: Kan ada dong. Masa gak tahu. Adeknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah serius?
1: Dek nada ya kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double?
0: Mm-mm.
1: Negara ayo. Apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya apa itu?
0: Uganda.
1: Uganda ya. Duduk UU ya.

0: Pasti dong, ku kembali ya kan. Kembali kan suara Putri Ayu. Seru banget deh. Aduh, makasih lagunya Mbak Putri. Iya Bunda Emah, kata Bunda Emah nih kalau di Banjarnegara jarang. Jarang yang pakai seli nih, sepeda listrik. Di Brebes juga nih, ada dari Brebes juga yang gabung di TikTok Prima FM. Jarang loh kalau di Brebes juga yang pakai seli gitu ya. Kalau di Bojonegoro, Jawa Timur bagaimana Kiki? Apakah banyak nih pengguna seli atau sepeda listrik untuk di Bojonegoro, Jawa Timur? Boleh dong info-infonya ya. Oh, di sini hampir setiap rumah punya tuh. Hampir di setiap rumah itu punya. Nah, Kiki punya enggak di Bojonegoro? Punya juga di rumahnya. Nah, tapi tahu enggak Kiki untuk penggunaan seli sepeda listrik itu untuk di mana aja? Wong Reang semuanya, ya. Sepeda listrik emang kini semakin mudah ditemui di jalanan ya. Kendaraan ini dinilai praktis dan menjadi pilihan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut ada persoalan keselamatan yang tidak boleh kita abaikan. Bagaimana jika sepeda listrik digunakan tanpa memahami aturan lalu lintas, dikendarai oleh anak-anak, atau melintas di jalan raya yang ramai kendaraan? Dan penggunaan sepeda listrik di jalanan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Kurangnya pemahaman mengenai aturan penggunaan, perlengkapan keselamatan hingga lokasi yang diperbolehkan untuk melintas dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, karena itu masyarakat perlu nih memahami bahwa sepeda listrik bukan sekedar alat transportasi praktis. Ada aturan yang harus dipatuhi, ada keselamatan yang harus dijaga, dan ada tanggung jawab yang perlu dipahami oleh setiap penggunanya, termasuk orang tua dalam mengawasi anak-anak. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai bahaya sepeda listrik di jalanan, aturan penggunaannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan, pagi ini kita akan berbincang ya bersama AKP Putri Risma Permatasari, Kepala Satuan Lalu Lintas atau Kasat Lantas Polres Indramayu. Temanya apa? Bahaya nyata sepeda listrik di jalanan. Catat waktunya ya Wong Reang ya semua. Hari ini Rabu di 14 Oktober 2026 mulai pukul 10 pagi hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Breaking News Prima Prime Time News BNPPN 10-11. Dan buat Wong Reang yang ingin mengetahui aturannya bagaimana penggunaan sepeda listrik, terus resikonya yang mengintai di jalan raya, serta bagaimana peran orang tua dan masyarakat dalam menjaga keselamatan berlalu lintas, jangan sampai ketinggalan ya. Pembahasan kita pagi ini dengarkan juga di streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Nah, kalau pengen lihat nih hostnya nanti yang ganteng, hai, langsung ya tonton TikTok Prima, live TikTok Radio Prima 958 FM Indramayu bareng penyiar yang ganteng Dynasty SI.com. Catat waktunya setelah ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut tentunya ya kan rekan Prima. Hei, Putri aja juga penasaran ya, pengen dengar nanti dari penjelasan Kasat Lantas Polres Indramayu bagaimana ya. Oke, rekan Prima jangan kemana-mana. Selain ini Putri kembali lagi di Ngopi Say, tentunya masih ada 1 jam ke depan. Aduh, yang mau ke perapatan yuk. Ada Kang Agus ya katanya mau ke perapatan. Bawa apa Putri Ayu? Bawa kecerekan. Bunda Emma bawa gong. Aduh, mau ngapain tuh? Ayo kita jangan kemana-mana ya. 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: ada kicau-kicau mania pagi hari ini, Rekan Prima. Asik ya, geboy pagi hari ini. Biar lebih semangat dong, ah. Iya kan? Apalagi nih, kicau mania pagi hari ini. Barengan Putri Ayu di acara Ngopi Say. Kopinya diserubut. Semangatnya lanjut, asik. Dan sekarang udah masuk di sesi jam yang ketiga nih, Rekan Prima semuanya. Udah jam berapa sih? Kok rasanya agak lapar-lapar gitu ya? Karena memang dari tadi gerak terus ya. Ternyata sudah jam 9 loh. Jam 9.09 menit, Rekan Prima. Tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu, ya enggak sih? Nah, maka dari itu, tetap manfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan aktivitas juga yang bermanfaat pastinya. Baju merah dasinya putih, keren dong kak. Oh iya, mana nih dasi putihnya Bayu? Belum diwarnain ya dasinya, masih hitam. Belum warna putih nih Bayu. Bayu Tour Travel, selamat pagi yang ada di Jogja sana. Kerja penting, libur juga penting katanya. Iya ya, benar juga ya. Iya enggak sih? Kerja penting, libur juga penting. Iya, biasanya Bayu Tour Travel tuh ngajakin, kapan libur? Ke Jogja ya. Biar kelihatan cantik Kak Putri ya. Dasinya yang warna putih gitu. Terima kasih, ada yang perhatian ya. Goyang kakinya di atas genteng katanya. Aduh. Gimana tuh? Dan juga ada Rudy Vivo di Jawa Timur, selamat pagi. Oh iya, kalau di Sukra Sumur Adem bagaimana nih Ayah? Ada banyak pengguna Seli enggak sepeda listrik ya di sana ya? Karena di TikTok Prima juga Putri Ayu nanya-nanya nih ya. Banyak enggak yang gunain? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diserebut. Semangatnya lanjut.
0: Siapa ini? Iya. Dari Sukra Sumur Adem ya, Ayah Pamungkas ya. Selamat pagi, sehat ya, Ayah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mama, Teteh.
0: Alhamdulillah sehat juga, Ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti yang terdengar ya. Pokoknya mah ya, mudah-mudahan sehat semua Rekan Prima, Wong Reang, terus lancar juga aktivitasnya, lancar pokoknya kerjaannya semuanya.
1: Iya, yang penting kan sehat. Iya, walaupun tipis-tipis gimana kan yang penting sehat.
0: Oke. Iya. Ayah Pamungkas di Sukra Sumur Adem banyak yang pakai Seli enggak?
1: Apa?
0: Seli, sepeda listrik.
1: Oh, banyak ya.
0: Banyak juga. Itu hanya di sekitar perkampungan atau ke jalan-jalan raya tuh penggunaannya?
1: Nah, sini mah di perkampungannya banyak. Iya, bahkan di sini mah dealernya juga ada ya.
0: Iya.
1: Walaupun perkampungan ya. Seli itu banyak di sini mah.
0: Nah, kalau Mama Pamungkas pakai apa tuh ke berangkat kerjanya?
1: Pakai ontel.
0: Beda ontel ya. Oke.
1: Iya, masih pakai ontel.
0: Iya.
1: Katanya enggak bisa pakai sepeda kayak gitu.
0: Gitu. Iya.
1: Katanya biar sehat.
0: Iya, soalnya nanti ada pembahasan mengenai sepeda listrik tersebut ya, bagaimana aturannya di jalan ya, terus bahayanya apa, terus untuk keselamatan berlalu lintas harus bagaimana gitu. Nanti dari Kasat Lantas Polres Indramayu, jangan lupa ya setelah ngopi say.
1: Iya, soalnya sepeda listrik kayak gitu kan nggak boleh di jalan raya ya, saya. Nggak boleh dihasilkan di kampung-kampung. Walaupun kita memakai di jalan raya kan, kita kan harus safety ya, saya. Ya, saya safety juga seperti kita memakai apa, kendaraan bermotor.
0: Helm nah, gitu. Dilengkapi ya.
1: Iya, soalnya kan resikonya kan, sebetulnya kan lebih bahaya lagi kalau sepeda listrik kan. Iya, kayak gitu.
0: Oke, Ayah Pamungkas, sehat-sehat selalu. Ada lagunya ya. Apa nih, Rindu Tapi Malu gak sih? Rindu Tapi Malu, atau Bojoloro?
1: Bojoloro aja. Oh iya, mau nanya.
0: Iya, boleh.
1: Itu dari keturunan dan ini apa?
0: Apa ya?
1: Mau ada ini bintang tamu dari Raden, dari keturunan Ula Lodra.
0: Ya tunggu aja infonya ya, Ayah ya. Kemarin siapa nih Mas yang info?
1: Iya.
0: Oh iya, tunggu aja infonya ya, Ayah ya.
1: Iya.
0: Infonya ditunggu aja. Pokoknya pantengin terus Radio Prima, jangan sampai terlewat ya.
1: Iya. Iya. Orang-orang zaman-zaman sekarang kan belum tahu apa, belum mendalam tentang sejarahnya Indramayu,
0: betul.
1: Iya, asal usulnya Indramayu, gimana, kerajaan apa, gitu kan.
0: Betul.
1: Seandainya ada pertanyaan dari wilayah sana-sana kan kita tahu dari Raden itu kan.
0: Iya.
1: Siapa itu? Jadi kan kita kan bisa menjabarkan sama selain wilayah kan deh ya. Ya kalau Indramayu kayak gini ya. Karena kan sejarah-sejarah itu kan udah dijauhkan ya. Iya. Makanya pengen mengetahui tentang sejarah Indramayu, asal usulnya dari mana, ya, kerajaan apa. Perbatasannya dulunya di mana?
0: Betul. Gitu kan? Masa Wong Dermayu nggak tahu sejarahnya, iya. Gitu ya. Oke, iya. Berarti tunggu aja info ya yang terupdate.
1: Yang terupdate.
0: Oke, okay, tentunya.
1: Mau tanya jawab sama Raden sama siapa itu?
0: Iya. Iya, oke.
1: Ya udah kayak gitu aja.
0: Iya, iya, Ayah.
1: Makasih waktunya, sehat selalu.
0: Sama-sama. Bojoloronya ditunggu ya.
1: Mama Bojoloronya.
0: Iya, si Mama Pamungkas sedang berangkat kerja nyari sebongkah berlian, ini pengen bojo yang loro. Bojo kedua.
1: Satu aja masih awet ya, Teh.
0: Satu aja dikasih berapa rupiah tuh rekeningnya.
1: Baiklah,
0: oke, sami-sami Ayah, sehat-sehat selalu ya.
1: Iya, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tes Ayah Pamungkas, Tes Soleha juga yang sudah menyapa-nyapa di 0853-2189-9582. Mama Indah juga yang tadi udah ikutan sebar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ngopi, say. Kopinya di

0: malu kata Putri.
1: Ih, malu kayak karosapa, Putri. Ayo be, nggak kelihatan mama.
0: Iya malu katanya, ntar katanya mau beli radio sendiri.
1: Oh gitu, ya ya, ya. Oke lah ya.
0: Putri, ada ya. Lagu apa aja Mbak Putri?
1: Ada lagu Bojok Loro yang requestnya Ayah Pamungkas ya.
0: Ayah Pamungkas lagi tuh ya. Kalau istrinya nggak ada, minta lagunya Bojok Loro.
1: Sedang kerja istrinya.
0: Terus apa lagi Mbak Putri?
1: Atau mau apa nih kalau Kang Bapak Salim ya?
0: Sama kalau itu ke laut aja Mbak Putri.
1: Eh, masih pengen jalan-jalan ke laut?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Salamnya buat itu. Spesial nih buat Bapak Tarbilas nih yang di Mekarjati Mbak Putri.
1: Oh iya.
0: Minta disenggol terus ya, monitor terus Mbak Putri.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, tadi tuh lewat depan rumah Bapak Salim senggol lagi ya. Iya.
1: Iya, senggol dong bos.
0: Iya, Bapak Tarbilas.
1: Oke. Okay.
0: Buat Nang Rasti, nama pawongannya nih. Mamanya Novina, Mimi Tenung, Mimi Setia, Mama Yati, sama Mama Enok Mega.
1: Siap.
0: Juga. Pokoknya buat orang Bugis semuanya lah Mbak Putri.
1: Oke.
0: Okay. Buat Nang Patu, Mama Inga Bapak Amir, Papanya Angga juga sama Bunda Rika.
1: Siap.
0: Buat Mimi Ratmina, semoga sehat selalu nih, lagi kurang sehat Mbak Putri.
1: Siapa?
0: Mimi Ratmina, udah satu minggu Mbak Putri, pantesan gak ada suaranya.
1: Ya Allah Mimi, sehat-sehat ya, Mimi, pantesan gak ada suaranya.
0: Udah satu minggu Mbak Putri.
1: Oke, mudah-mudahan cepat
0: sembuh. Waktu pilek Mbak Putri.
1: Oke.
0: Buat Mama Mega juga, Teh Insa.
1: Oke.
0: Buat Ibu Supina yang lagi sibuk-sibuk. Buat Kang Rian juga, Uyun. Buat Haja Supriyatin, Bintang Unyu-Unyu. Buat Bua Gandes. Buat Ayah Pamungkas. Buat Bunda Emma yang ada di Banjarnegara, sama Birininya juga.
1: Betul.
0: So, buat semua-muanya aja Mbak Putri.
1: Iya,
0: spesialnya buat Mbak Putri yang lagi juga.
1: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Terima kasih. Pak Salim sedang di sekolahan nih ya, bersama mamah-mamah, bunda-bunda di sana. Nanti langsung beli radio kayaknya mah ya, terus monitor sendiri di rumah. Hei, mantap. Apa sih yang enggak ya, saking cintanya kepada Radio Prima FM pastinya akan dilakukan. Seberangi lautan, mendaki gunung dan juga pulau. Terima kasih yang sudah komen-komen juga di live TikTok Prima 958 FM. Indramayu, selamat pagi Kak. Absen ah, boleh. Dari tim kreator CCTV Tol Cipali KM182. Seruput dulu kopinya say. Asik. Boleh dong info-info ya Bang Boy yang bertugas di Tol Cipali KM182 sebagai tim kreator CCTV di sana sambil seruput kopinya. Info-info terbaru hari ini di Tol Cipali bagaimana Bang? Bang Boy boleh ya, nanti juga gabung teleponnya juga boleh. Atau komen aja di live TikTok Prima FM boleh. Komen di WhatsApp Prima di 0853-2189-9582 juga boleh. Makasih sudah kirim-kirim mawar merahnya juga di pagi hari ini ya. Putri hanya terima 2 telepon terlebih dahulu ya. Rekan Prima nanti disambung lagi karena mau putarkan lagu juga dan ada beberapa jeda di ngopi say. Papa Seika juga terima kasih udah posting ulang. Pak Salim langsung gabung di TikTok Prima nih ya. Selamat pagi Pak Salim. Oh iya, rekan Prima semuanya, sudah tahu belum ke arah ini nih, ke Suka Slamet dari Ganteng.

Harus suka selamat. Sudah lewat jembatan yang baru belum? Jembatan yang dekat Azaitun. Udah lewat situ belum rekan Prima? Jembatan Azaitun 1 loh sudah bisa dipergunakan. Ini penghubung Kecamatan Gantar dengan Kecamatan Kroya Indramayu. Jembatan Zaitun 1 Mekarjaya. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan penghubung untuk warga ya, dan juga memperlancar semua aktivitas para petani dan juga nelayan dan juga aktivitas dari warga. Nah, tapi rekan Prima semuanya, ada nih yang viral mengenai jembatan juga. Apa itu? Viral spanduk, yaitu spanduk protes isinya, yaitu diperbaikan jembatan di Sindang Kertas Sukasari. Perbaikan jembatan penghubung Desa Sindang Kertas Kecamatan Loh Bener dengan Desa Sukasari Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu akhirnya kembali dilanjutkan setelah sebelumnya mangkrak dan gak kunjung selesai. Dan warga sempat memasang spanduk bertuliskan jembatan, wah, yang kaki empat itu tuh disebut ya. Dan jembatan, aduh ya, pokoknya kata-kata yang protes di situ ya, sebagai bentuk protes atas lambatnya penyelesaian pembangunan. Dan spanduk tersebut kemudian viral rekan Prima, menjadi sorotan di masyarakat. Dan melalui unggahan di akun Facebook resmi Kecamatan Loh Bener, pekerjaan penyelesaian jembatan dilaporkan kembali berjalan pada Selasa malam, yaitu 13 Oktober 2026. Pihak kecamatan juga menyampaikan nih terima kasih kepada Bupati Indramayu Luki Hakim dan tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas upaya percepatan pembangunan. Dan pemerintah kecamatan juga meminta maaf nih kepada pengguna jalan yang aktivitasnya terganggu, serta mengapresiasi kritik dan masukan warga. Masyarakat kini berharap ya, perbaikan segera tuntas agar jembatan dapat kembali digunakan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Wah, apa harus viral dulu ya, baru dilanjutkan untuk percepatan pembangunan? Oke, info tadi bisa dibaca lagi di lognews.co.id rekan Prima. Terima kasih informasinya Bang Boy yang ada di Tol Cipali 182. Ada titik perbaikan arah ke Jakarta, ada di KM 185, 184, 183, 180, 179, 177, 174, 170, dan 167. Lalu ada titik perbaikan juga arah ke Jawa, ada di KM 170, KM 173, 174, 179, 180, 184, dan 185. Wah, berarti ada perbaikan ya ke arah Jakarta dan juga baik ke arah Jawa juga. Tetap berhati-hati untuk rekan-rekan driver, tetap fokus dan perhatikan rambu-rambunya. Oke. Salam satu aspal dan tiga pedal. Dari Bang Boy. Iya ya, kalau enggak berhati-hati, enggak fokus kan nanti kalau nyium aspal bagaimana ya? Kata RT kan nyium aspal enggak seindah dicium pasangan tuh. Oke, selamat pagi Papa Seika yang sudah tap-tap layarnya lope-lope pagi hari ini ya. Tetap semangat Papa. Yang sudah kirim mawarnya juga ada Bang Boy, kreator CCTV di Cipali sana.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rongokaken kin dikit ya. Penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Pemak dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Keluh kesah saya ini di bidang peternakan, di harga pakan semakin melonjak, harga jual menurun, produksi ya menurun juga karena cuaca El Nino. Ya kepengennya peternak itu ada bantuan sedikit lah dari kabupaten atau dari pemerintah untuk menstabilkan harga pakan, harga bibit, harga jual telur, karena saya peternak di ayam petelur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Babakan Maja, Mekarjati, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Ya, intinya ketika kami peternak itu mengeluhkan ya ternyata harga pakan ini sekarang melonjaknya, bukan naik lagi, udah ganti harga. Yang tadinya cuma 370 sekarang udah 420. Sedangkan harga jual kami itu petelur, itu ayam petelur ya. Kami kan ternaknya ayam petelur, harga jualnya itu cuma 23.000, 24.000 diterima sama tengkulak. 23.000. Kalau jual sendiri masih mending, harganya dapat 25, 26. Kalau ke tengkulak 23. Jadi sangat tipis sekali itu keuntungannya. Bahkan bisa minus kalau produksi telurnya enggak sesuai ini. Kalau di angka cuma 60%, 50% kurang, jadi bahkan minus itu. Enggak bisa mencukupi untuk biaya produksinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kepada pemerintah Indramayu dimohon bantuannya agar bisa menekan harga pakan gitu. Terutama khususnya untuk pakan-pakan baik petelur ataupun pembesaran ya. Intinya meminta harga turunnya mohon diturunkan. Dah itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peternak Kroya dengan populasi ekoran itu 90.000 untuk dua kandang. Untuk ya berharapnya para peternak ini harga stabil, jadi biar peternak makmur, terus untuk pekerja juga nggak terlambat panen, karena kalau terlalu mahal kan panennya lama, itu juga berdampak bagi para pekerja, kita jadi lama gitu, lebih lama lah untuk pembayaran upah pekerja nih. Ya untuk panen yang lama itu umumnya normalnya kami itu kesepakatan 38 sampai 40 hari. Tapi terkadang kan kalau harga mahal panennya jadi lama gitu. Itu bisa sampai 50 lebih. Jadi kita untuk para pekerja kan ya agak dirugikan lah. Dari peternak juga kan, dari kelistrikan apa juga sama gitu. Aturan kita pembayaran satu periode dua kali bisa jadi tiga kali gitu. Berdampak juga untuk pos peternaknya. Ya untuk harapan para pekerja gitu, baik peternaknya, bosnya maupun pekerja ya, berharap itu sih Pak, paling ya harga distabilkan lagi gitu. Terlalu mahal ya jangan, terlalu murah ya jangan. Jadi kayak kita pun jadi merasakan dampaknya gitu. Jadi perputarannya lama.
0: Paham ya? Ayo, sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal, kudu dirungokaken.
4: Sembilan lima koma delapan Prima FM.

0: ada nggak yang sedang bermain lumpur nih? Sedang bermain lumpur, nemu berlian ya. Iya, para petani selamat pagi, para petani, terutama nih petani cabai ya, karena di sawah tuh dari Gantar banyak tuh yang tanam cabai, para petani. Selamat siang, ya udah siang nih, biasanya jam segini sedang di lahan cabainya. Terus ada rumah kecil tuh atau saung-saung kecil ya, yang di pinggir lahan cabai tuh. Itu asik banget loh kalau sambil dengerin Radio Prima ya kan. Asik banget, kerjaannya beres seperti Bunda Emma yang sedang masak juga ditemenin Radio Prima, jadi beres deh. Aduh, tak terasa ya waktu itu cepat berlalu rekan Prima. Dan juga selamat pagi Kak Herman ID yang ada di Lampung, katanya pengen diputerin lagu ciptaannya nih di Radio Prima. Oke, sudah kirim pesannya di WhatsApp Prima, terima kasih. Nanti kita sampaikan dulu ke manajer on air di Prima FM ya, Kak Herman ID. Dan juga selamat pagi nih Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim, apa kabarnya? Karena Bupati Luki Hakim ini salurkan bantuan zakat infak sodakoh ya, atau ZIS, senilai 884 juta rupiah untuk 1768 siswa di Indramayu. Dan Bupati Indramayu Luki Hakim menyerahkan secara simbolis bantuan dana zakat infak dan sedekah atau ZIS senilai 884 juta rupiah kepada 1768 siswa dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Indramayu. Penyerahan bantuan ini berlangsung di panggung utama Indramayu saat ada Expo 2026 di Gor Singalodra, Kecamatan Sindang, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Indramayu yang ke-499. Bantuan ini ditujukan untuk apa? Untuk mendukung kebutuhan pendidikan para siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dan melalui bantuan tersebut ya, diharapkan nih para siswa dapat memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Penyaluran dana ZIS juga menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan kedepannya, dukungan ini diharapkan dapat terus menjangkau siswa prasejahtera agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, dan informasi tadi mengakhiri di perjumpaan kita di Ngopi Saya pagi hari ini bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Jangan lupa Wong Reang, setelah ini ada pembahasan menarik ya di Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Jangan kemana-mana, tetap stay di Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Putri Ayu pamit. Apa? Apa tuh? Oh, ada yang request nih lagu penutup dari Baim. Apa bang?
1: Nela Karisma.
0: Nela Karisma judulnya?
1: Bebas mbak.
0: Oh, judulnya Bebas ya. Putri Ayu pilihkan Nela Karismanya. Kak tercipta bukan untukku bang.
1: Boleh lah.
0: Boleh ya. Atau sayang dua nih bang.
1: Sayang dua,
0: sayang dua. Oke ya. Oke ya. Ini request spesial dari Baim yang sudah hadir ke Radio Prima FM. Untuk rekan Prima semuanya, selamat siang dan tetap semangat semuanya. Assalamualaikum merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Lanjut aktivitas ya.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah

0: kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.
1: Assalamualaikum.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Masalah lalu lintas itu sering dibicarakan, ya, sering dibicarakan, tetapi jarang mendapatkan jawaban dari pembicaraan tersebut. Perjalanan saya tadi dari arah Gantar menuju kantor di Haur Gris atau Haur Kolot masih banyak ditemukan, ya, sepeda-sepeda listrik, ya, yang bahkan dikendarai oleh anak usia dari 7 tahun, 9 tahun, yaitu which is kalau level dia sekolah adalah sekira kelas 1, kelas 2, itu sudah mengendarai sepeda listrik di jalan Haur Kolot ini, atau di sini disebut di jalan Siliwangi. Nah, rekan Prima, apakah jalan Siliwangi ini, ya, di boleh diperbolehkan atau diizinkan untuk mengendarai sepeda listrik yang menurut volume itu 350 apa ya, watt atau apa, pernah saya baca gitu. Nah, ini akan kita bahas dengan Kasat Lantas Polres Indramayu. Beliau adalah AKP Putri Risma Permatasari STIK SIK. Nah, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut, ya. Ada satu lagu dan satu pesan sebelum terhubung dengan narasumber saya. Tetap di Breaking News Prima Prime Time News, Prima FM, Radio Indramayu Barat, nomor 1. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Sahil sebagai produser, Baim sebagai TikTok, dan saya tuan rumah dari Breaking News Prima Prime Time News 10.11 Dynasty. Kali ini kita akan membahas tentang, sebenarnya sih lebih kepada aturan ya, aturan bagaimana sesungguhnya ketika kita memiliki satu kendaraan gitu kan. Terus saya sudah bisa beli nih kendaraan, terus saya sudah bisa menaiki kendaraan atau mengendarai kendaraan. Langkah berikutnya adalah bagaimana kita harus tahu aturan. Ya, aturan ketika memang kita memiliki kendaraan tersebut. Ya. Sudah bersama kita AKP Putri Risma Permatasari STIK SIK Kasat Lantas atau Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, Sobat Lantas.
0: Wah. Beda kalau polisi yang langsung menyambut salam saya ya.
1: Kenapa itu kok beda, Pak?
0: Tegas gitu.
1: Saya ini manggil... saya manggilnya siapa?
0: Oke, okay, ah, siap. Waduh, kita sehati sepertinya.
1: Iya ya, seirama.
0: Iya, aku Dynasty.
1: Oh, Dynasty ya,
0: Dynasty. Dan kita ini live TikTok ya. Aku manggilnya Kakak kali ya. Kasat Lantas langsung nggak apa-apa, kayak Kak Putri ya. Ini kita live TikTok di Prima FM juga live streaming. Berarti anyway, mudah-mudahan Kapolri denger nih, karena kita live streaming juga.
1: Oh iya iya iya, semoga Bapak Kapolri mendengar.
0: Iya, Pak Kapolri sehat selalu, Pak Kapolri ya. Iya betul.
1: Iya, amin. Amin.
0: Kak Putri.
1: Iya, gimana Kak?
0: Tadi. Bukan tadi sebenarnya, kan rutinitas kami adalah dari Gantar ke kantor gitu kan. Itu kalau Jalan Siliwangi Haurgelis, Kak Putri pernah lewat gak sih?
1: Jalan Siliwangi Haurgelis masih masuk wilayah hukum Polres Indramayu.
0: Oke, okay, pernah.
1: Kenapa
0: lewat?
1: Kenapa gitu Kak?
0: Pernah lewat?
1: Untuk Jalan Siliwangi Haurgelis mungkin pernah lewat, ya, okay. Tapi okay. gimana yeah. Emang ada apa?
0: Anyway, itu jalan apa sih sebut itu kan ada protokol, terus ada jalan kemarin aku sempat baca tuh ada empat kriteria jalan ya, ada jalan disebut gang, terus jalan lingkungan, terus apalagi tuh terakhir ada jalan utama. Nah ini Jalan Siliwangi yang menuju maksudku gitu, aku mau tanya itu dulu, itu kriteria jalan masuk kriteria apa, protokolkah atau jalan penghubung ya istilahnya ya, apa sih
1: sebenarnya kriteria jalan itu ada jalan nasional,
0: okay.
1: Jalan provinsi, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau tadi kakak bilang ada gang, terus ada jalan utama dan jalan protokol, jalan penghubung, itu saya belum pernah mendengar sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Yang pasti kalau di Jalan Siliwangi Haurgelis itu masuk jalan kabupaten.
0: Oke, siap. Nah, kriteria jalan kabupaten ini ya, itu boleh dilalui oleh kendaraan roda 2 yang seperti apa? Roda 3 yang seperti apa? Roda 4 yang seperti apa? Bisa dijelaskan, Kak Putri?
1: Kalau jalan kabupaten itu bisa dilalui oleh sepeda motor roda 2,
0: okay.
1: Yang bermotor ya, yang bermesin.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian untuk roda 4 boleh.
2: Sepeda listrik 3.
1: Nah, kemudian untuk sumbu 3? Sumbu 3 itu tidak boleh.
0: Sumbu 3
1: yang kendaraan bermotor
0: boleh.
1: Bermesin ya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Jadi iya, kalau untuk sepeda listrik itu tidak boleh sama sekali, baik di jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional.
0: Ini kita sehati karena lagi
1: nih. Ada peruntukannya
0: nih.
1: Sendiri.
0: Ini ya. Kita sehati lagi karena memang yang ingin saya tanyakan adalah sepeda listrik. Itu sepeda listrik berarti kalau jalan kabupaten diperkenankan kah?
1: Tidak boleh.
0: Tidak
1: kan tadi
0: boleh.
1: Saya bilang jalan okay. kabupaten itu bolehnya hanya sepeda motor sama minibus roda 4. Untuk sumbu 3 nggak boleh, apalagi sepeda listrik itu tidak boleh sama sekali mau di jalan manapun.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, karena sepeda listrik itu menurut Permenhub PM 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, kita bisa melihat di pasal 5 ayat 1, kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud itu hanya bisa dioperasikan pada lajur khusus dan kawasan tertentu. Nah, lajur khusus ini adalah meliputi lajur sepeda dan lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Kemudian untuk kawasan tertentu itu meliputi pemukiman, kemudian jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor seperti Car Free Day atau Car Free Night kalau di wilayah hukum Polres Indramayu, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu, kemudian area kawasan perkantoran dan area di luar jalan. Nah, tadi yang saya sampaikan, jalan itu ada jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Nah, di sini dia itu bisa digunakan di area di luar jalan. Nah, ini sudah mencakup seluruh kriteria atau kategori jalan yang ada di negara kita Indonesia. Jadi makanya sepeda listrik itu sama sekali tidak boleh digunakan di jalan raya, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, karena tidak menggunakan mesin, tidak ada penggerak motornya, dia pakainya listrik. Kenapa? Karena jika pakai listrik, dia kecepatannya maksimal 25 km/jam. Sedangkan jika disandingkan dengan kecepatan kendaraan bermotor, sepeda motor pada umumnya, itu sangat signifikan berbedanya. Sehingga itu bisa menyebabkan bahaya, ya, bahaya dampak yang buruk terhadap pengemudi sepeda listrik itu. Dia nggak bisa, kecepatan yang nggak bisa menyesuaikan kendaraan bermotor lainnya, sehingga itu selain mengganggu kendaraan motor lainnya yang melintasi jalur tersebut, ya, dia tidak bisa apa ya, menyaingi gitu, tidak bisa menyaingi kecepatan kendaraan motor lainnya ketika nanti ada di jalan. Dia pasti mengganggu orang, nggak bisa cepat, orang nggak bisa apa itu namanya nyalip. Terus kalau ada mobil atau kendaraan besar yang ngebut, kira-kira gimana? Dia manuvernya susah nggak yang sepeda listriknya?
0: Oke.
1: Gak cuma sepeda listriknya, tapi yang kendaraan yang ngebut itu,
0: betul,
1: juga manuvernya pasti akan susah.
0: Betul.
1: Dia mau ngerem kayak gimana? Mau yang sepeda listriknya mau menghindar seperti apa? Sedangkan kecepatannya aja paling cepat 25 km/jam. Itulah letak bahayanya.
0: Iya. Baik.
1: Makanya dia sepeda listrik itu tidak dikeluarkan surat registrasi uji tipe.
0: Baik.
1: Oleh pemerintah kita.
0: Baik. Kak Putri, ini ada penelpon yang mau bergabung dengan kita. Boleh?
1: Oh ya, boleh.
0: Ya, karena boleh. Kak Putri ini ternyata fansnya banyak.
1: Waduh, takut banget.
0: Ya, oke. Okay. Halo.
1: Iya.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya, silakan Pak, ingin bergabung dengan BNPPN. Kita mungkin Bapak sudah menyimak, kita sedang membicarakan tentang aturan sepeda listrik. Silakan Pak, ingin bertanya ke Kak Putri.
2: Ya, baik, terima kasih Kak. Ingin bertanya.
0: Namanya dulu Pak, siapa Pak?
2: Oh ya, saya Muhammad.
0: Oke, dari?
2: Dari kebetulan nggak jauh dari Kriminal.
0: Oh, baik. Ya, silakan Pak.
2: Ya, saya mau bertanya. Memang saya juga kesah ya. Ya, kayak kadang saya tuh kalau misalkan keluar ya dari arah Gantar ke arah mana, mau ke arah Orgelis gitu ya,
0: yeah.
2: Saya tuh resah karena kadang ada sepeda listrik yang suka main ngacir gitu aja gitu kak gitu. Dan
1: diantar ke saya juga,
2: dan saya juga pernah tuh tanya ke masyarakat sekitar apakah pernah ada sosialisasi tentang bagaimana aman dalam berkendara dan menghormati kendaraan lainnya, dan katanya belum pernah nih. Maksud saya kayak, oh bisa gak minta tolong disosialisasi dan ada rambu-rambu juga gitu di jalan supaya banyak pengendara-pengendara sepeda listrik yang mungkin lebih paham kayak kita tuh gak boleh masuk ke jalan yang ada di apa namanya jalan kabupaten seperti tadi yang Kak Putri sebutkan gitu ya, karena kalau misalkan di jalan kabupaten kan nyebruk banyak yang mau kendaraan-kendaraan gede gitu.
1: Iya.
0: Ya, halo.
1: Betul, betul banget.
0: Ya,
1: jadi
0: halo, Pak. Gimana Kak? Masih masih dihubung telepon, Pak Mamat? Atau
2: masih,
0: sudah cukup?
2: Masih.
0: Atau sudah cukup?
2: Itu aja sih mungkin keresahan saya sebagai pengendara yang sehari-hari lewat jalan Gantar Lur
0: Gelis. Iya, baik, terima kasih Pak Mamat mau curhat di BNPPN atas keresahan, karena memang BNPPN adalah biasanya tempat orang curhat. Silakan Kak Putri, keresahannya seperti itu.
1: Iya. Ini dari Kak siapa tadi namanya?
0: Pak Mamat.
1: Oh, Pak Mamat.
0: Iya.
1: Pak Mamat, apa yang Pak Mamat rasakan itu kita rasakan juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya sebagai pengampu dan penanggung jawab keselamatan, keamanan dan ketertiban kelancaran lalu lintas di wilayah Hukum Polres Indramayu, saya kan kebetulan menjabat sebagai Kasat Lantas sudah 1 bulanan. Okay. Selama 1 bulan ini saya mengamati, saya menganalisa keadaan jalan raya di Indramayu itu benar-benar memprihatinkan. Sepeda listrik ini hanya segelintir keprihatinan saya terhadap kondisi jalan raya di sini. Jadi memang saya tuh benar-benar sedih gitu ngelihatnya. Kok bisa gitu? Para orang tua, para guru dan pengajar yang melihat anaknya, muridnya yang datang ke sekolah atau yang sekadar pergi keluar rumah menggunakan sepeda listrik, nggak ngelarang, tapi karena dia perginya sampai memasuki jalan kabupaten yang saya jelaskan tadi ya Pak, itu tuh benar-benar membahayakan dirinya sendiri, nyawanya sendiri maupun orang lain. Gitu. Karena itu tadi yang saya jelaskan sampai beberapa kali.
0: Yeah.
1: Kecepatannya itu nggak bisa menyamai kecepatan kendaraan bermotor lainnya. Jadi gimana dia mau menghindar dari motor-motor maupun mobil-mobil yang ngebut di jalan gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Gak akan bisa menghindar selama menjadi Kasat Lantas di sini.
0: Iya.
1: Sudah mendapati kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik itu sampai dengan 3 kasus laka lantas.
0: 3 kasus laka lantas di halo Kak Putri.
1: Iya halo ya, ya sebentar nanti saya lanjutkan ya.
0: Okay.
1: Sebentar tunggu 10 detik.
0: Oke, baik ya untuk rekan
1: ya, halo halo
0: ya,
1: halo
0: ya
1: iya
0: silakan Kak Putri.
1: Laka lantas ini terjadi di Polsek Indramayu, Polsek Haur Gelis. Indramayu tuh masuk kecamatan Indramayu maksudnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada di kecamatan Haur Gelis benar.
3: Anjatan.
1: Sama kecamatan Anjatan.
0: Anjatan. Oh iya, itu jalur rame semua nah, ya Kak Putri ya.
1: Betul. Dan salah satu laka lantasnya itu sampai menyebabkan luka berat, patah tulang loh adiknya itu.
0: Oke. Okay. Ya Kak Putri.
1: Patah tulang di kakinya.
0: Kak Putri bisa jelaskan gimana selanjutnya, karena ada satu penelpon lagi yang mau masuk untuk bergabung. Tadi seperti yang saya bilang, ternyata ini jadi keresahan juga nih. Halo. Halo. Halo. Ya. Halo. Oh ya, silakan. Ya. Dengan siapa dan dari mana, apa ingin ditanyakan, silakan.
4: Ya, salam kenal Kak Putri. Nama saya Santi, Kak Putri ada di Mekarjaya.
1: Oh ya, halo, salam kenal.
4: Iya.
1: Gimana Kak?
4: Iya, Kak Putri, sejujurnya saya agak sedikit ragu nih karena masih maju mundur mau beli sepeda listrik ya. takut juga nih pas dengar ada apa ya aturan yang Kak Putri sosialisasikan di Radio Prima. Jadi saya agak ragu nih mau beli nih.
1: Sebenarnya nggak apa-apa, gimana?
4: Ya, karena sejujurnya tadinya saya mau beli untuk mengantar anak sekolah gitu, karena sekolahnya agak lumayan jauh. Jadi saya ingin menghemat waktu, menghemat tenaga dengan menggunakan sepeda listrik gitu. Karena kalau naik motor, BBM kan sekarang agak lumayan mahal tuh Kak Putri. Jadi kalau ada sepeda listrik yang gampang dicas, kenapa enggak gitu. Itu. Dan ini Kak Putri yang saya ingin tanyakan, memang yang saya tahu ya dulu ya, yang saya tahu, sepeda listrik itu pernah ada keluar aturan ya. Waktu itu saya ada di Surabaya, sempat dengar bahwa sepeda listrik itu memang dilarang untuk digunakan di jalan raya. Waktu itu saya dengar di radio di Surabaya gitu. Tapi kenapa ya, kenapa kok jadinya masif gitu? Kalau saya boleh coba beri saran atau masukan ya, kenapa enggak sepeda listrik ini nantinya ada semacam seperti itu loh Kak Putri, SIM, surat izin mengemudi. Walaupun saya sebenarnya juga pingin sih beli sepeda listrik tadi karena alasan tersebut gitu. Itu jadi tidak semua orang nanti menggunakan sepeda listrik, apalagi saya tuh agak prihatin juga ya. Karena anak saya tuh yang umur 6 tahun udah ngerengek-rengek memang sebenarnya untuk minta sepeda listrik gitu. Karena itu untuk menghemat tenaga gitu.
1: Gitu. Iya. Coba.
0: Tadi siapa namanya? Dengan siapa nih?
4: Gitu. Saya Santi, Pak, di Mekarjaya, Pak.
0: Oh, baik. Terima kasih Bu Santi di Mekarjaya. Ya,
4: terima kasih.
0: Satu lagi Kak Putri, ini ada dari live TikTok langsung dari I mengatakan satu sepeda listrik kadang itu dipakai untuk 4 orang anak SD. Itu gimana, Kak Putri? Tadi Pak Mamat mengatakan apakah ada sosialisasi kepada masyarakat atau edukasi, itu yang jadi poin sebenarnya pertanyaan dari Pak Mamat. Kak Putri, silakan.
1: Ya, jadi begini ya, Kak.
0: Ya.
1: Kenapa sih kalau sepeda listrik itu nggak boleh dipakai ke jalan kabupaten maupun provinsi atau apalagi nasional? Karena memang tidak dikeluarkan surat registrasi uji tipe.
0: Oh, okay.
1: Ya, di mana itu bisa didasarkan melalui SAMSAT ya kan? Seperti yang kita tahu kalau kita mau mendaftarkan kendaraan ke negara kan melalui SAMSAT itu untuk dapat BPKB sama STNK-nya. Mungkin maksudnya Kak Santi itu bisa punya SIM, itu bukan SIM ya, lebih ke STNK ya. Jadi kendaraannya itu didaftarkan.
0: Oh iya.
1: Jadi memang betul. kelemahan aturan kita ini adalah belum bisa mendaftarkan kendaraan sepeda listrik itu menjadi kendaraan yang bisa digunakan di jalan raya dan bisa didaftarkan di negara. Karena mungkin di Indonesia sepeda listriknya tuh masih pelan, masih yang 25 km per jam tadi. Kalau mobil listrik kan udah ada ya.
0: Yeah.
1: Mobil listrik kan gak bisa disandingkan kecepatannya dengan mobil kendaraan bermesin, kendaraan bermotor, berbensin. Tapi kalau sepeda listrik belum bisa. Jadi belum bisa didaftarkan uji tipenya, belum bisa didaftarkan BBN-nya ke SAMSAT, belum bisa digunakan di jalan raya gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kecepatannya itu. Kalau tadi kata Kak Santi bisa menghemat tenaga, bisa menghemat waktu, itu enggak. Karena dari waktu malah lebih cepat sepeda motor yang umum, yang bermotor, yang berbensin.
0: Bermesin ya?
1: Karena bermesin, okay. Iya bermesin. Karena kecepatannya justru lebih cepat daripada sepeda listrik. Sepeda listrik itu lama loh kalau dipakai. Dia enggak ada hemat waktunya sama sekali di situ. Hemat tenaga ya enggak juga. Berarti kan kalau hemat tenaga harusnya dia cepat jadinya enggak capek. Lah ini kan lama. Udah lama, capek gitu kan berarti.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oke, okay, kalau dari segi BBM oke. Okay. Memang berarti dia bayar BBM-nya lebih banyak kalau kendaraan bermotor, bermesin. Tapi kan positifnya aman di jalan. bisa lebih cepat sampai sekolahnya, nggak bikin capek, kan malah gitu. Nah ini yang harus diubah mindsetnya untuk anak-anak. Kita nggak bisa, kita polisi ini jumlahnya terbatas, nggak bisa satu-satu mengawasi anak sekolah atau anak-anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik, nggak bisa. Jadi peran orang tua itu sangat penting, peran orang tua kepada anaknya itu sangat penting untuk mengedukasi, untuk tidak mengizinkan anaknya untuk menggunakan sepeda listrik. Kenapa kok bisa anaknya Kak Santi merengek? Karena melihat temannya pasti. Itu teman saya, tetangga saya, tetangga saya pakai itu mah. Pasti gitu kan bilangnya anaknya. Ya berarti kan ini dari segi pengawasan orang tuanya yang kurang. Saya tidak menyalahkan Kak Santi ya, tapi ini hanya misalnya gitu. Kenapa sih kok anaknya Kak Santi bisa tahu gitu loh, anak-anak tuh bisa pakai sepeda listrik. Boleh aja dibeliin sepeda listrik buat anak-anak, tapi orang tua harus mengawasi penggunaannya, pemakaiannya hanya boleh di jalur perumahan, pemukiman warga gitu. Tidak sampai keluar gang rumahnya, sampai jalan raya itu benar-benar berbahaya. Karena yang tadi saya bilang, selama saya berdinas 1 bulan di sini, sudah 3 kali kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda listrik. Dan itu yang menggunakan anak-anak hingga patah tulang kakinya. Jangan sampai itu terjadi ke anak-anak kita. Maksudnya misalkan gitu.
0: Iya, Kak Putri. Akhirnya saya kira rekan Prima Wong Reang ya, pendengar Prima semuanya, baik yang ada di Indramayu maupun yang melalui live streaming, berarti ada di Jakarta, Bandung dan lain-lain pastinya, akhirnya paham gitu ya, akhirnya ngerti. Tetapi Kak Putri, sepeda listriknya udah dibeli. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih? Kita nih, kami media ya, Radio Prima, terus yang bergerak di regulasi aturan sepeda listrik ini, ada Polri, polisi, dan ada siapa lagi, DLLAJR ya, atau perhubungan. Itu bagaimana nih kita coba untuk mensiasatinya, Kak Putri, supaya nggak mubazir juga. Dan ini kan juga masuk semacam kepada sektor bisnis, karena di Indramayu itu udah marak banget toko sepeda listrik. Gimana nih ajakan untuk Kak Putri kepada kami radio atau media, dan di DLLAJ ya, atau masuknya ke perhubungan. Silakan Kak Putri.
1: Untuk saran masukan dari kita, memang kita tidak menyarankan untuk teman-teman kalau memang mau menggunakan sepeda listrik untuk kegiatan yang jauh dari rumah, itu kita tidak sarankan. Misalkan kita cuma mau ke pasar kok, kita cuma mau ke ngantar anak sekolah yang tadi disampaikan Kak Santi, kita nggak menyarankan. Jadi kalau memang sudah terlanjur terbeli, ya nggak apa-apa, itu bisa digunakan misal untuk anak pergi ke rumah tetangganya gitu, yang masih di dalam lingkup perumahan. Misal di lingkup perumahan ada warung gitu, biasa belanja di situ, atau ada mau ke laundry atau mau ke apa kek gitu, kayak warung makan atau mau ke barbershop, laundry yang masih di dalam lingkup pemukiman, itu silahkan, boleh 100%, 1000% boleh. Tapi kalau sudah keluar dari gerbang perumahan dan memasuki jalan raya, ya itu nggak boleh. Sebenarnya Kak, kita ini juga tidak memiliki wewenang untuk menindak, untuk melakukan tindakan tegas, yaitu dengan tilang. Itu kita tidak berwenang. Karena apa? Karena ya itu tadi, sepeda listrik itu belum tersertifikasi surat registrasi uji tipe. Jadi kita tidak berhak untuk menilang. Kita hanya bisa menegur, memberikan himbauan, dan memberikan edukasi seperti ini. Untuk sosialisasi, edukasi sudah kita laksanakan terus secara masif, baik di sekolah-sekolah melalui Polis Goes to School, melalui media sosial, atau melalui para Babin Kaptikmas door to door ke masyarakatnya masing-masing. Itu sudah kita lakukan. Tapi mungkin tidak mencapai ke semua rumah tangga, belum mungkin ya. Belum mencapai ke semua masyarakat, belum. Ini masih proses. Jadi kami juga mohon bantuannya, dan kami berterima kasih kepada Prima Gen FM ya.
0: Prima FM.
1: Prima FM. Yang sudah mewadahi kami untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat lebih luas gitu.
0: Iya. Baik, Kak Putri, kita saatnya menyudahi diskusi ini atau pembahasan ini yang memang sangat menarik sekali karena menyentuh ya, menyentuh sisi kehidupan sosial bermasyarakat. Kenapa tidak, atau kenapa menyentuh gitu kan? Karena memang si A menggunakan sepeda listrik, si B menggunakan sepeda atau motor gitu yang ketika di jalan raya pastinya bersinggungan dan lain-lain. Dan ini sesungguhnya hanya karena keselamatan jiwa kita juga ya, Kak Putri ya.
1: Benar Kak.
0: Ya, baik. Jadi, terima kasih. Ada mau sampaikan lagi, Kak Putri, silakan.
1: Iya, terakhir ya Kak ya. Ya,
0: silakan.
1: Ini sebagai saya seorang ibu juga, pesan kami kepada masyarakat khususnya para orang tua, jangan hanya mempertimbangkan kemudahan saat membelikan sepeda listrik untuk anak atau untuk ibu-ibu sendiri, tapi juga kita harus memahami aturan penggunaannya dan resiko atau dampak keselamatannya bagaimana. Pastikan anak menggunakan sepeda listrik itu sesuai ketentuan di kawasan yang diperbolehkan, yang tadi saya sampaikan dengan penjabaran saya tadi, dengan perlengkapan keselamatan juga seperti helm dan lain-lain. Dan pastinya penggunaan sepeda listrik untuk anak itu masih di dalam pengawasan orang dewasa ya. Kemudian kami mengajak juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu maupun yang di luar Indramayu yang menyaksikan dan mendengarkan acara ini untuk bersama-sama membangun kesadaran dan budaya akan tertibnya berlalu lintas. Karena keberhasilan menciptakan Kamsel Tipcar Lantas bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tanggung jawab kita bersama.
0: Ya, terima kasih Kak Putri. Dan di live TikTok kita dan di WhatsApp banyak yang mendukung ternyata Kak Putri. Betul Bu, terima kasih Bu, gitu kan.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ini ada juga satu dari TikTok, Suhar. Betul Ibu, nanti disampaikan kepada anak-anak tetanggaku dan orang tuanya. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga nih yang ingin menyampaikan pesan dari Kak Putri kepada anak tetangganya, katanya tuh seperti itu.
1: Iya.
0: Ini kayaknya jauh bukan di Indramayu, tapi alhamdulillah paling tidak Polres Indramayu tuh juga didengar di Polres-Polres lainnya. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Putri ya. Kapan-kapan kalau lewat ke Haur Gelis mampirlah ke Prima FM ketemu dengan Denasi.
1: Pasti. Soalnya ini mau opsilin.
0: Siap.
1: Jadi sekalian ya saya gaungkan persiapan opsilin menuju Natal dan Tahun Baru.
0: Okay.
1: Mungkin nantinya kita mau kerjasama lagi sama Kak Dynasty di Prima FM untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kaitannya dengan penutupan arus lalu lintas dan lain-lain gitu.
0: Baik.
1: Boleh kan?
0: Boleh, sangat boleh. Silakan. Yeah. Kami siap untuk bekerja bersama dengan Polres dan AKP Putri Risma Permatasari STIK SIK Kasat Lantas Polres Indramayu. Karena Polri bersama masyarakat.
1: Sekali lagi,
0: salam untuk Kapolres dan salam untuk Kabak Humas dan semuanya teman-teman di Kapolres dari Prima FM. Saya Dynasty. Sekali lagi rekan Prima Wong Reang, kita sudahi Band PPN hari ini. Tentunya ketika Anda mendengarkan Band PPN akan membuat literasi baru buat Anda semuanya. Sehat paripurna selalu. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, hari ini hari yang kembali lagi tentunya ini di acara sing paling ditunggu-tunggu, yaitu Fans Tura, Fans Ketemu di Udara neng gini gie neng Radio Prima FM. Ya, rekan Prima, hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan Arya kembali mengudara di acara Fans Tura ini sampai pukul 3 sore 15.00 dan lanjut nanti ada karaoke di udara. Silahkan yang sudah menunggu-nunggu acara ini, ya kita buka saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang waktu romat saya Azaitun Setomi dan keluarga. Semoga beliau berdua diberikan kesehatan yang paripurna. Dan untuk Datuk Seri Mamroto, Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia, semoga beliau diberikan kesehatan juga yang paripurna. Dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, untuk yang sudah siap ini, siapakah gerangan teleponnya yang sudah ya ada Narasti. Oke, Narasti, beripun kabar Fans Tura.
1: Ning, kene iki ning Prima
0: FM. Wah, iya ini panci.
1: Halo, santan teman.
0: Halo, halo. Halo, halo.
1: Ya, Prima FM.
0: Ayo Narasti, gimana sehat ya? Sehat walafiat ya?
1: Oh, alhamdulillah Kang Arya. Kembali ke Kang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Wah, syukur pada sehat bersama tim pada bubar kari mine nok winaga ya dewe kan Kang.
0: Aduh, pada mani Bang di
1: mana? Oh iya, kan mine nok winaga saya galegal wis jangan wis siap na pedati arep balik Kang.
0: Aduh, nganggo apa ge balik ya? Orang go sepeda listrik.
1: Oh, sepeda listrik ke lagi di
0: Ker. Lagi di ces ya, waduh.
1: Iya.
0: Kayak ces ke pirang jam.
1: Jadi sudah.
0: Men. Ces pirang jam, manggar sepeda listrik pun.
1: Mbok lo, pirang jam bakal kurung plaket perlu ya dicopot sabut mane.
0: Wah, yo cepet rusak
1: yo. Ini kan akan barang kenar ya kan ya.
0: Iya, pen full di set ya kayak HP. HP di set nanti
1: full. Kurung full atau gerak dicabut ya.
0: Iya,
1: mengapa? Kadang kurung full ya keperluan.
0: Heeh.
1: Dicabut mesti.
0: Nah.
1: Apa lu kan?
0: Iya.
1: Ya, arane kak. Angel wong makan. Kadang pengennya dicukut enak ke bae. Lagunya kan? Lagunya.
0: Iya.
1: Eh, apa lah? Ya, sore masih teman apa nasi kak?
0: Hah? Apa?
1: Masih teman kak?
0: Masih teman? Waduh.
1: Iya, masih teman kan?
0: Masih teman karo Prima FM.
1: Ya, sore masih teman kan?
0: Udah sore masih besin teman.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Salamnya kan, anggo mama nak wina anggo mama pisan ko, monitor selalu.
0: Ah iya.
1: Mama pisan sing duwe batren, batren.
0: Oh.
1: Karo lengko awak tegak aleng lengko e.
0: Iya.
1: Karo batren e.
0: Waduh. Waduh.
1: Mama pisan, itu supina, sing duwe sayuran. Anggo lelek nong, sing duwe telem karo sawo.
0: Wah iya, iya.
1: Susu putih, sing duwe ayam. Mama Maldin.
0: Ya.
1: Anggo Mama Aldin sing duwe penjahit.
0: Oh iya, Mama Aldin nggih.
1: Bono, bono, permak, permak.
0: Permak nggih.
1: Kang Salin jahit maning. Terus kanggo Mama Wedang. Terus Mama Bini. Terus kanggo Ratmina, Mama Ratmina, Mama Indah, Bapak Amir. Terus kanggo Mama Leha. Terus kanggo Bunda Marka.
0: Oh ya Bunda Mara, halo Bunda Mara.
1: Bunda Mara hadir pun.
0: Anda Mara matur suwun nggih oleh-oleh wingi.
1: Wanta. Kanggo kanca-kanca.
0: Siapa mana?
1: Dedi Bono.
0: Dedi Bono.
1: Terus kanggo Saudara Tete Isa.
0: Tete Isa. Oh iya.
1: Oh, aku kelih makan.
0: Aduh.
1: Lili Kenong. Tenang, Lik. Tenang, Lik. Lili Kenong, Mama Tia. Ini Nenok Desi. Ini Yati, gua ada nih kadang ngomongkan ini meluncur jualan gua apa kan ini Yati, ini Nekwina tanggal Mama Mega
0: iya iya iya
1: tanggal Mama Mega mana ini mendapatkan Megla
0: iya
1: lah kan
0: iya
1: tanggal sendagi kita sebuah
0: matur
1: sun
0: ini
1: peribasan emang kanan dia kan manuk ketilang mabur nih Mega
0: bermen
1: jalan-jalan di kota Surabaya.
0: Waduh, nemen ya, ya.
1: Ya panting tulang, kita panting tenaga. Lagi ya. Pengen luruh duit, luruh pekaya. Anggap dia ikut panggut tua.
0: Iya, bener, Sus.
1: Bener gak kan? Udah bener, kita panting tulang, panting tenaga.
0: Panting tenaga.
1: Supaya
0: mekaya.
1: Kita luruh duit, luruh pekaya, anggap dia ikut panggut.
0: Iya, kudu mekaya ya.
1: Iya, kudu mekaya, kudu sama tua.
0: Iya, benar.
1: Iya. Dol, kan. Ajang antuk, dol.
0: Ayo, dol.
1: Aku ajang antuk. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ana nang Ros Team nggih sing wis hadir ya. Lanjut nih, ada siapakah yang sudah siap nih? Halo, assalamualaikum. Mestura. Waduh, apa ge? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penceran ini Radio Prima FM yang paling bergaya dan yang paling bergengsi di wilayah Indramayu Barat. Radio nomor 1 tentunya area.
0: Iya, benar lah, radio nomor 1 pokoknya sing nang Indramayu Barat. Ya.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal ke siapa ini, dari siapa nih?
2: Apa ya?
0: Salam kompak, salam kena selalu wes. Nah, wes dulur nih.
2: Habis sedulur salam kenal.
0: Iya, sedulur.
2: Karo mau dalam rosot ka.
0: Nggih wong reyange pokone.
2: Tapi wong reyang. Halo. Sehat ya Kang Arya, semoga sehat selalu ya.
0: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih.
2: Cuacanya sangat meningat ya, ngeri ya. Ya hari ini Rabu
0: ini mau ya benar ya. Iya.
2: Ya, masih pagi, aktivitas sudah keringetnya. Okay. Aduh, percucuran.
0: Waduh. Wah, olahraga pakai kayaknya kok. Percucuran.
2: Ngangkatin balok.
0: Oh, halo balok. Pirang bibik. Pirang bibik kan kayaknya kok apa.
2: Ya tidak ngitung aja kan, nah, anggap keringetnya bercucuran, tinggal ngitung mbak pirang kibik.
0: Iya wes,
2: kan diturunakan.
0: Aduh. Oke wes, ya Allah.
2: Eh, dengar ya.
0: Ya.
2: Kita mulai ya silaturahmi.
0: Oke.
2: Sama saudara-saudara KP, kangen nanti dari radio Prima FM ya.
0: Iya.
2: Tentu nega, kanggo kang ningana TikTok.
0: Oh iya, neng TikToknya disapa nih, set yang TikTok siapa, baik ya kayaknya nih. Halo, salam di TikToknya Kang Rian ya, disapa-sapa Kang Rian.
2: Iya, biasanya Ana Birini, Mama Emma.
0: Oh iya, Bunda terus Emma. Ya.
2: Bunda Emma-nya juga. Terus ada lagi siapa Kang?
0: Ini ada Teh Iti Asela ya Kang nih di TikTok Prima ini. Ya teh Iti Asela. Teh Iti Asela nanti diputar lagune aja. Oke, Teh Iti Asela.
2: Sampar teh tenang ya, Prima pasti terlaksana. Heeh. Segudang lagu udah kumpul.
0: Udah kumpul.
2: Kang.
0: Ya.
2: Ikat janji, Kang.
0: Waduh, ikat janji siapa? Aduh. Ikat janji nenggo siapa, Kang?
2: Kanggo

0: buat Teh Soleha, ya. Buat terus juga Mak Fauzan,
1: kali
0: monitor ya. Buat Ibu Haji Supratinya juga. Buat Mama Yuning.
1: Siap.
0: Buat buat Kang Salingnya juga. Terus yang ada di Cipedang. Ada Kapur, Kang Ibeng. Terus buat yang di Cirebon juga ada Nok Bintang Unyu-Unyu ya.
1: Nok Bintang
0: yang ada di Kesepuan. Udi Santin juga yang punya rumah makan Minang. Ibu Sukina.
1: Kang Wanta nih ya, cek laleng Kang Wanta.
0: Tenang. Sabar dulu Kang Wanta. Nanti juga kebagian.
1: Di TikTok prima kayak Kang Wanta wes sini. Kang Wanta kayak apa-apa. Sabar.
0: Ya, Ibu Sukina, semoga sehat selalu ya, Bu. Terus buat Kang Wanta. Kang Wanta. Semoga sehat selalu Kang Wanta.
1: Ayo Kang
0: buat
1: Wanta.
0: Buat pamungkasnya juga. Terus buat Pak yang punya tikungan maut. Siapa ya?
1: Bapaknya Angga.
0: Bapak Angga sama Ibu Ritanya juga. Terus buat Teh Isa. Yang punya sayang. Terus juga Bimi Ratmina sama Mama Ratmina juga. Terus juga ada lagi buat Mbak Oda, Mama Ratinya juga. Buat Kang Paninya juga, Kang Gopar, Kang Eges, terus Uyut ya, sama Kang Iman yang ada di kawasan Kertanegara sekitarnya. Oke. Kang Ria. Itu aja ya, yang belum disenggol sama Kang Ria, mohon maaf ya. Kita bagi-bagi waktu tentunya Kang Ria.
1: Siap.
0: Ditunggu, ngikat janjinya. Kita punya janji sama Kang Arya, ditunggu lagunya.
1: Siap ge.
0: Kopi pahit, ya jabure mengkudu. Kang Rian pamit, lagi nunggu lagu. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Kang Rian sebagai penelpon kedua. Lanjut kembali untuk penelpon ketiga. Siapakah ini? Ya, halo, assalamualaikum Ventura.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ventura, Ventura, ning kene iki, ning Hargelis. Ning Indramayu. Kerja nomor satu ini Indramayu. Sehat Bang Arya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Ibu.
2: Alhamdulillah pada sehat Bang Arya. Kenang panas saya kena ake bong puyeng Bang Arya.
1: Bener.
2: Pada suaranya pada bundeng bindeng. Ake itu tuku asem, tuku sere.
1: Aduh ya. Tapi turut tekan kene ge sere ini karo asem.
2: Gila,
1: ada
2: susah Bang Arya,
1: luruh.
2: Kenapa pada mati, kenang panas
1: Aduh, iya.
2: Ada susah luruh, serik, iya. Jangan ninggang lagi, tekok, kita harus kebagian. Tinggidul sih, daerah alas mana, Kak. Daerah kena malah serik. Pada mati.
1: Iya.
2: Lagu Abang Arya.
1: Gih, lagu ini apaan, Mangke?
2: Lagu ini lain sore, Bek. Lain sore, Bek.
1: Gih.
2: Salam ya.
1: Gih.
2: Salam yang mau kasih domo dan siapa? Kang Rian.
1: Gih, Kang Rian.
2: Hari ngomong rada belak. Dolok dah. Kang Rian. Aduh, kayak burung sarapan, Bek. Enggak Kang Rian, tidak mudun. Enggak nang rasing nang. Enggak mama siapa kak? Sing nang rasing kak, sing digadu-gadunya berdio eka ya.
1: Mama ini apa? Lenung ya? Apa?
2: Judul Lenung, ada mana nih?
1: Apa mana ya?
2: Ini siapa kak ya?
1: Siapa ya? Aduh, oke.
2: Bula, orang kelima nang rasing. Sing nang gala-gala berdio, banyak ke siapa? Mbaknya udah segandung-gandung dia, Mbak. Itu kan ngomong kuat.
1: Kang Wanta biasanya ngerti ya, Kang Wanta. Siapa Kang Wanta? Waduh, Kang Wanta. Aduh,
2: biasanya kemang Wanta, Mbak.

0: Suzuki-nya tukang kalen, Mang. Saya telat deh, Mang.
1: Angge, monggo.
0: Angge, Mang Mansa.
1: Oh, Angge, Mimi Reni.
0: Sing dua sumur adem, Maya Pamungkas, semua Mimi Ii, Sarkang Kumise. Bapak Salim, lagi ngadem ke Bapak Salim. Sehat selalu ya, Pak Salim. Sehat-sehat.
1: Iya, iya.
0: Angge, Ibu Billy. Mama Aldin.
1: Nggih.
0: Pak Pur, Kang Ibeng. Ayo, Kang Ibeng lagi ngajem, Kang Ibeng kerang panas gini. Sampai kayak semen ya.
1: Iya.
0: Wah, papa lebek. Wah, eng wah.
1: Oke.
0: Anggo Mimi Rati.
1: Mimi Reni.
0: Mimi Epi.
1: Oh iya, Mimi Reni jare.
0: Mimi Rati man.
1: Mimi
0: Reni mancing ya.
1: Mimi Reni jare Kang Wanta mau kayak sing apa yang ngene di radio jare ini Mimi Reni.
0: Mimi Reni.
1: Oh.
0: Mimi Reni. Aja, Mimi Reni, kami ini siapa pula? Rekeninganan, Mbak. Maaf, Mbak ya. Pokoknya ngoning nusing ngerangan rasim semua-muanya.
1: Iya. Nggih.
0: Anggo Mimi Reni. Cepat sehat ya Mimi Ratmina ya. Karo Mama Ratmina. Teh Isa. Ngotang sondol-dol. Anggo Kang Kang Ege.
1: Oh iya.
0: Karo Mama Mega.
1: Heeh,
0: karo Teh Isa, Teh Isa ayo naik Teh Isa. Karo Mimi Mimi siapa? Mimi siapa? Mama Indah karo Bapak Amire. Semoga sehat selalu. Karo Ibu Tuti, Mama Paujan, Ma Odang, ayo naik Ma Odang. Karo Panka, ayo. Aduh, Uni cantik. Enggak Uni cantik aja ketinggalan karo si Dem, si Kuman Maut, Papa Angga, karo Bunda Rita sehat selalu ya. Karo Bunda Mary, ayo semangat semangat. Anggo. Kok sih nyampe dek kok beda siun? Kepanasan. Mana? Kepanasan no. Duh, ini kayaknya bening disukin panas. Apa mana bono sih ngelaka pohon-pohon. Tapi disukin sama ake pohonnya bono adem.
1: Mega Putri.
0: Anggo, lanjut maning. Anggo, Mimi Titan. Mama Titan karo. Mimi Kasmira. Karo awak ide geding. Ya udahlah, gua semua-muanya aja.
1: Iya.
0: Sing durung kesenggol maaf aja ya. Ucapannya Bang Arya.
1: Nggih, pripun.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk. Bakabaya mene, Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sukina sing pun hadir sebagai penelpon ketiga. Ya, sehat-sehat selalu Ibu Sukina. Ya, selalu jaga kesehatan. Juga Kang Rian selalu jaga kesehatan. Ya, Nang Rastim juga. Karena cuaca sangat panas sekali ya hari ini rekan prima. Mungkin suhu di daerah yang lainnya terasa panas ya. Bukan terasa panas lagi, sudah panas ya rekan prima. Karena di dari rumah tadi saya saat berjalan menuju studio ya, memang panasnya walaupun kita pakai kendaraan ya, panasnya cetar membahana pokoknya rekan prima. Terasa banget itu. Karena terpantau menurut BMKG hari ini Rabu 14 Oktober ya. Cerah rekan prima. Haur Gelis, Haur Kolo, Sukajati semuanya di daerah Indramayu ini cerah ceria. Cerah tapi ceria ya. Karena ada video FM di acara nih. Fans Dura Nenggene Kie.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Ya,
2: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, tentunya enggak rekan Prima di siang yang cukup sumringah. Ya, sedulur kabeh pokoknya wong reyang, tetap jaga kondisi. Jangan lupa ya minum air putih secukupnya. Ya, kita sapa dulu untuk yang sudah hadir di TikTok ini, ada Bang Supit ya. Bang Supit, halo, apa kabar? Yang lari lebak kayu, ada Kang apa, ada Kalima. Ngobor kodok jarene. Ngobor kodok. Masih siang ngobor kodok ya. Oke, ya aduh ya. Untuk yang hari ini dalam perjalanan ya, jangan lupa jaga kondisi ya, karena panasnya memang pol-polan ini rekan Prima. Karena tadi saya waktu berangkat juga udah panasnya bukan main ya, walaupun kita berkendaraan motor ya tetap terasa panas. Kita lengkap padahal ya rekan Prima, pakai jaket ya, helm tertutup, tetap kita harus jaga ya, kita patuhi peraturan-peraturan ya, pakai helm, harus pakai helm. Jangan sampai kita ini lepas kepala, lepas kepala, lepas helm maksudnya ya. Ya, pokoknya kondisi apalagi kita ya, ya saya aja dah ya, saya mungkin untuk rekan Prima semuanya kan tidak seperti dulu waktu masih SMP atau SMA ya, masih fit-fitnya. Kalau sekarang kalau sudah kena sedikit apa angin, ketampar angin itu, aduh gak karu-karuan ya. Ya, ada Supit Dermayu, pantangan terus Prima FM Radio Newong, our release Dermayu. Iya nih Radio Newong Reyang, Radio Neseng paling jos pokoknya. Nomor siji sing Indramayu Barat. Ya wes rekan Prima, lanjut kembali ya di jam 11:54 ya nanti. Dan yang ingin request lagu ataupun titip salam, kirim-kirim salamnya ya, kita setelah dengarkan lagu berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Ria di acara nih, Fans Tura, fans ketemu di udara, neng gene kie.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada lagu Pemuda Idaman ya rekan Prima. Di jam yang kedua ini dihadirkan ya sebagai lagu pertama ya di jam yang kedua ini. Dan yang untuk sudah bergabung ini di TikTok Prima ataupun di telepon Prima ya, boleh silakan masuk di 0853-2189-9582 ya. Selamat siang untuk para petani dan nelayan yang sudah bergabung ya di 95,8. Dan terima kasih juga untuk rekan Prima ini yang sudah hadir dari pagi sampai dengan siang hari ini ya. Juga untuk yang ada di TikTok Prima ya, yang ada izin ya ya kali mas, silakan ya. Oke, terima kasih semuanya rekan Prima yang ingin request lagu ataupun bercerita ya mengenai kisah inspiratif, boleh masuk di 0853-2189-9582. Juga dia akan menyampaikan informasi yang mengutip dari lognews.co.id. Kabar gembira kuliah gratis, siapkah negara membayar? Ya, kabar tentang kuliah gratis kembali ramai dibahas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikbudristek, sedang menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pendidikan tinggi negeri gratis. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Sampai September 2026, kuliah gratis bagi mahasiswa belum menjadi kenyataan. Pemerintah masih menghitung kebutuhan pembiayaan dan merumuskan skema agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara bertahap, terukur dan berkelanjutan. Dan artinya jangan buru-buru membayangkan bahwa mulai tahun ini seluruh mahasiswa PTN maupun PTS dapat kuliah tanpa biaya. Oke, kita buka lagi, silahkan dimasuk di 0853-2189-9582 ya, silahkan, tadi sudah ya masuk. Ya, boleh masuk, silahkan. Halo, assalamualaikum Menstura.
1: Waalaikumsalam Menstura. Neng Keneki di Radio Prima FM, radionya nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Oke. Gimana Wanda? Ya.
1: Panasnya cetar.
0: Oh iya, tadi saya juga pole-pole.
1: Pol-polan pisan Kang Arya.
0: Betul ini, aduh, sampai tadi jam berapa?
1: Kang Arya. Ada lagu baru enggak sih?
0: Apa sih? Ya. 35 derajat Celcius ini.
1: Tapi masih penasaran itu aja lah. Bayam Kerma.
0: Bayam.
1: Masih penasaran Kang Arya. Sampai bengong.
0: Bayam Kerma. Bayam ya, bayam. Sayur bayam ini berarti ya.
1: Bayam. Iya, bayam kerma.
0: Bayam kerma kan sayur
1: sampai
0: bayam.
1: Sampai terkesima.
0: Aduh, apa ya?
1: Aduh, sampai bayam bengong. Ya, kalau bisa masuk. Mau masuk lagi, tapi kalau bisa masuk ini mah ya.
0: Iya, rebutan sih biasanya.
1: Iya, soalnya kan suka padat merayap.
0: Oke, siap.
1: Iya, ngapalin lagi ah. Biar enggak bengong. Salamnya ya.
0: Ya, oke.
1: Buat Ibu Sukinah, buat Pak Salim, Mama Aldin, Mama Billy. Buat tadi ada Kang Rian ya, bareng Kang Prankinya juga. Buat Aki Metalnya juga.
0: Oh iya.
1: Buat Mama Tuti Fagopar. Buat Tete Soleha, bareng Babeh Makdor. Buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Buat Ma Odang, buat Ayah Pamungkas, Birini, Teh Rini, Bunda Emma, buat Kang Wanta,
0: siapa lagi?
1: Buat Cak Pur, buat Kang Idengnya juga. Iya, buat
0: Bunda Marah belum tuh, Bunda Marah ya. Udah siapa belum Bunda Marah itu di TikTok Prima tadi
1: sih. Oh, ada.
0: Ada itu Mama Indah gitu
1: tulisnya itu. Iya, buat Bunda Jemarah. Bareng Bapak Atonya.
0: Iya.
1: Buat Sondol. Buat Aki Metal udah ya?
0: Sudah.
1: Buat itu. Duh. Nanang Rastim. Duh, sama Pade Bono. Suka kelalen baik Kang Arya.
0: Waduh ya.
1: Iya, makasih Nanang wangsalannya ya kemarin. Sampai dikasih wangsalan.
0: Apa sih wangsalannya?
1: Ya udah.
0: Ya.
1: Buat semua-muanya aja ya.
0: Oke, okay. Ya.
1: Gak ketinggalan buat Kang Aryanya juga. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Siapanya Kang Arya?
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, terima kasih untuk Mama Indah ya. Ya, terima kasih untuk Mama Indah. Ya, juga ada Bunda Marah ini yang sudah hadir nih. Ya, sapanya ini untuk Mama Indah. Ya, Pak Amir. Ya, Pak Amir juga ya. Sudah berarti disebutkan, saya yang nyebutkan. Ya, kembali lagi silakan yang ingin bergabung ya, yang ada di TikTok Prima juga boleh bergabung ya, silakan ya. Oh ya, rekan Prima, tadi wacana kuliah gratis ya, semoga bisa terlaksana ya. Mungkin sedang yang ditunggu-tunggu ya program dari pemerintah ya. Jadi pemerintah sudah memiliki pengalaman dan membiayai mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah ya. Dan program ini ditunjukkan terutama bagi calon mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi akademik dan telah diterima di perguruan tinggi. Nah juga waktu itu pernah ya kayaknya sepertinya program dari Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim ya. Jadi tiap desa harus ada satu sarjana ya, kita sambut ya programnya, semoga bisa terlaksana ya kan. Berarti Pak Luki Hakim ini sudah menyambut programnya Pak Prabowo ini ya, dari wacana yang sudah disiapkan yaitu kuliah gratis. Nah, siapkah negara membayar? Ya, berarti ya. Ya siap, enggak siap harus siap ya, Pak ya. Sudah program sih ini. Oke, okay, terima kasih. Ada siapakah ini? Ada pemerintah koruptor. Waduh, ya menyebut-nyebut pemerintah, hadir pemerintah koruptor. Ya, oke, okay, ya siap. Ada Neng Kalia ya, Kang Ayun. Assalamualaikum Bang, lagu apa sekarang? Dangdut Tang Tarling ya. Oke ya, lanjut kembali silakan yang sudah masuk tuh, ada siapa? Lagi ada Bang J ya, Bang J. Terima kasih. Silakan yang ingin masuk boleh join di TikTok Prima ataupun di Telepon Prima di 0853218995982. Ya memang pendidikan ini sangat ini ya rekan-rekan, penting ya, penting tidak penting harus pentingkan, tetap harus penting dinomor satukan ya. Nah pada 2026 penerima KIP kuliah memperoleh pembebasan biaya pendidikan sesuai ketentuan program sekaligus bantuan biaya hidup sebesar 800.000 hingga 1.400.000 per bulan bergantung pada pertimbangan biaya hidup di wilayah masing-masing. Dengan kata lain, gagasan pendidikan tinggi dibiayai negara bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Yang sedang dikaji pemerintah adalah kemungkinan memperluas jangkauan pembiayaan tersebut. Ya, semoga bisa terlaksana program-program dari Bapak Presiden ya. Kita sebagai warga Indramayu ya harus selalu ini ya siap jika ada program-program dari pemerintah ya. Makanya harus berarti disiapkan ini ya, untuk pendidikannya rekan Prima, siap-siap harus sekolah yang belum sekolah semuanya belum lulus ya kan, ataupun masih belajar ya, ya ditingkatkan belajarnya ya. Yang belum punya ijazah harus punya ijazah ya. Dan jika ingin melanjutkan terus kendala mungkin kan umur ya. Nah, bisa langsung lanjut masuk di PKBKM Azaitun rekan Prima. Yuk. Kita lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung. Dan kita sebelumnya kita dengarkan dulu lagu yang sudah Arya persiapkan. Ada Bayem Kerma, requestnya dari Mama Indah Sinta yang ada di Harku. Ya, inilah Bayem Kerma.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusan.

0: Tengseng, Gemposari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, Samping Bank Mandiri, Depan Bank BRI, Pamanukan, Trijaya Elektronik, Kalijati, Food God Lanud, Kalijati, Samping RSA Ulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, Dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Ya,
1: tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Ah, kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak cebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Wah, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

103,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, Aldekan Prima sudah kembali lagi nih di... Ya, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ada Aska Masa, gimana cuaca di sana, Bang? Alhamdulillah di sini masih panas. Nah, Aska Masa di mana ini? Apakah di sana juga sudah turun hujan? Oh, Lampung. Ya, ada Bapak Rusman. Saya dari Kantor Tanjung Garut. Wah, Tanjung Garut juga panas pasti. Ya kan, tadi sudah saya bacakan ya di BMKG bahwa wilayah di Indramayu masih panas pol, belum ada tanda-tanda mendung ya, ataupun tanda-tanda turun hujan. Ya, berarti harus sabar ya hari Kamis. Aduh, sampai sampai glegeken ini kalau orang glegeken ya. Ya, sama kembali untuk ada Bapak Rusman ini di Tanjung Garut. Kita ada Dina, ada Bu Mar'a. Halo Bunda Mar'a, ada Lita ya, yang selalu hadir ya, Bunda Mar'a. Juga ada Kang Wanta. Ya, juga ada IP yang dari Palembang. Juga ada Supiter Mayu. Ya, Bunda Emma. Ya, Anu Kasep. Juga ada lagi siapa? Utai, Utai. Ya, oke, lagunya Bunda Coki tadi sudah ya, sudah diputarkan Nanam Sumur Sanga. Nah, dan lanjut kembali nanti ada yang request Nelangsa Bunda Emma yang ada di Banjarnegara. Ya, siap, nanti Bunda Emma ditunggu di antos ya. Siapa lagi nih yang sudah siap ini di 0853-2189-9582. Ya, Bunda Emah Nelangsa. Siap, Nelangsa. Nelongso, kalau orang Jawa bilang itu Nelongso. Nelongso apa Nelangsa sama aja, Bunda. Ya, Bunda Emah ya, Nelongso. Oke, okay, rekan Prima. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 1 kita dengarkan siaran ya, berita dari PRSN Jawa Barat dan berita-berita mengenai informasi terkini dari PRSN Jawa Barat. Ya, kita dengarkan aja lagu ada Ratih ya, Nelangsa dari ya, dari requestnya Bunda Emma. Ya, kita dengarkan aja langsung Nelangsa.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ada lagu Dirbung Semut ya, yang sudah hadir di menit ke 57 rekam Prima ya. Sudah selesai dan kita nanti tepat pukul 13 saatnya kita dengarkan berita dari PRSNI Jawa Barat ya. Jangan lupa selalu disimak di 95,8 FM ya. Dan yang sudah request lagu tadi ada Bunda Emma ya, yang dari TikTok Prima ya, lagunya Nelangsan Longso. Ya, siapa lagi boleh ya, nanti di 0853 219 9582 ya. Lalu follow terus ya, ya akun Primanya supaya bisa tahu kabar berita, informasi ya di sekitaran Indramayu. Nah, dan cuaca hari ini memang sangat panas sekali, benar ya rekan Prima. Jangan lupa yang sedang di luaran ataupun sedang ada kegiatan ya, biasanya kerja ya, kerja di luar ya, para petani dan nelayan ya, jangan lupa selalu minum air ya, air setiap harinya 2 liter minimal rekan Prima ya. Dan jangan lupa buah-buahan ini yang paling penting rekan Prima, sangat dibutuhkan ya, kondisi seperti panas begini ya, seperti jeruk ya. Biasanya kenapa saat hujan saat panas kalau hujan jadi terasa ini rekan Prima, terasa manis ya rasa buah-buahnya. Ya, kita dengarkan saja tepat pukul 13 PRSNI Jawa Barat. Dan selalu di follow ya akun Primanya supaya tahu kabar berita di Indramayu Barat ini.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
3: Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
4: Jabar Now edisi Rabu 14 Oktober diantaranya mengenai aksi damai aliansi elemen masyarakat kawal revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar. Warga Bantar Karet Bogor tuntut kepastian lahan dari Antam dan Pemkab. Pasutri pengedar uang palsu diringkus di Cimahi. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan dua remaja yang hilang terseret ombak besar saat berenang di Pantai Cibuaya, Desa Pengumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari keempat pencarian Selasa pagi. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, menjelaskan korban masing-masing bernama Muhammad Zubair, 18 tahun, dan Zaki Rizky Syabani, 17 tahun. Keduanya dilaporkan terseret arus sejak Sabtu sore lalu. Operasi pencarian melibatkan puluhan personel dari berbagai unsur yang menyisir perairan menggunakan perahu karet, penyisiran darat, hingga pemantauan udara menggunakan drone.
3: Kedua korban kemudian kita evakuasi ke RSUD Jampang Kulon. Selanjutnya korban kita serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya upaya pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan penyisiran perairan menggunakan perahu karet dan speedboat dari Ocean View Resort hingga radius 6 nautical mile dari lokasi kejadian. Pemantauan visual melalui jalur darat dan udara menggunakan drone juga dilakukan hingga radius 7 km.
5: Jenazah kedua korban ditemukan di sekitar kawasan Batu Sapi dengan radius sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Pihak SAR gabungan kembali mengimbau wisatawan dan warga agar meningkatkan kewaspadaan tinggi saat beraktivitas di sekitar kawasan Pantai Selatan Sukabumi mengingat kondisi gelombang yang dapat berubah sewaktu-waktu.
4: Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar menggelar aksi damai di kantor wali kota dan Dinas Pendidikan Kota Banjar Selasa kemarin. Mereka menyoroti polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kota Banjar.
6: Koordinator Lapangan Aliansi Elemen Masyarakat Kota Banjar, Ujang Solihin, menegaskan aksi bertujuan mendorong pengawasan yang transparan sekaligus menjaga kondusivitas daerah. Ujang juga menyoroti beredarnya isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20% hingga 22%. Menurutnya, klaim itu harus diperjelas dasar hukum dan kebenarannya melalui investigasi langsung ke lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
7: Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Mohon maaf, bukan berarti saya menolak orang luar datang ke Kota Banjar. Di Kota Banjar itu masih banyak aktivis kontrol sosial terhadap penyelenggaraan. Kenapa tidak dikoordinasikan dengan eksternal yang ada di wilayah Kota Banjar agar tidak menjadi kegaduhan?
6: Selain menyoroti transparansi revitalisasi sekolah, Ujang menekankan pentingnya komunikasi antara pihak eksternal dengan aktivis serta elemen masyarakat Kota Banjar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Menanggapi dinamika itu, Wali Kota Banjar Sudarsono menjelaskan seluruh fungsi pengawasan teknis revitalisasi pendidikan diserahkan penuh kepada Dinas Pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudarsono menegaskan dirinya baru akan turun tangan jika Dinas Pendidikan menyatakan tidak sanggup. Namun hingga saat ini, ia menilai dinas terkait masih bekerja secara optimal dan bertanggung jawab.
8: Mekanismenya kan ada kaitan dengan revitalisasi itu, kepala daerah tidak punya kewenangan, sehingga kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan. Dan saya berharap bahwa di lapangan ada dinamika itu sudah sebuah keniscayaan, karena memang yang berkaitan dengan masalah kegiatan pasti ya saja pro dan kontra, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Saya rasa selama masih bisa kondusif, saya tidak intervensi. Tapi kalau misalkan Dinas Pendidikan merasa tidak mampu, mungkin baru saya bisa turun. Tapi sampai hari ini Dinas Pendidikan masih mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana.
9: Puluhan warga desa Bantar Karet di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, kecewa setelah puluhan tahun berjuang mendapatkan kepastian hukum atas lahan warisan yang kini menjadi akses utama kawasan PT Aneka Tambang atau Antam Pongkor.
10: Lahan dengan luas total 27.865 meter persegi tersebut meliputi 30 bidang tanah dengan lebih dari 200 ahli waris. Hingga kini menurut warga, pajak bumi dan bangunan masih ditanggung para ahli waris. Madi, mantan ketua RW setempat, menyebut warga telah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Namun warga mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai bukti peralihan hak atas lahan tersebut.
11: Keluhan warga, ini memang warga itu sudah menunggu tanah tersebut. Yang dari 91 sampai sekarang belum ada
12: pembayaran
11: dari pihak Antam maupun dari Pemda.
10: Sementara itu, Yakub selaku kuasa hukum ahli waris menyatakan surat permohonan klarifikasi telah disampaikan kepada PT Antam dan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun menurutnya belum ada tanggapan yang memberikan kejelasan. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lahan tersebut.
13: Persoalan pengurusan warga ini untuk mengurus kepastian status haknya ini kan sudah sangat lama, Bang. Turun-temurun dari generasi-generasi.
10: Warga berharap pemerintah pusat termasuk Kemenko Polkam dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil dan transparan. Kejelasan status hukum lahan serta tanggapan dari pihak terkait dinilai penting untuk memberikan kepastian bagi seluruh ahli waris.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, dampak musim kemarau panjang terus meluas di Kabupaten Bandung Barat. Hingga pertengahan Oktober ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 11 kecamatan dan 34 desa mengalami krisis air bersih cukup parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandung Barat, Yoga Ali Imran menyebut, guna menopang kebutuhan warga, tim Satgas BPBD telah menyalurkan total lebih dari 1.015.000 liter air bersih. Bantuan menjangkau 59.000 lebih jiwa di hampir 200 titik distribusi.
14: Per tanggal 13 Oktober untuk pengiriman kita masih berlanjut pengiriman ke warga-warga yang membutuhkan air bersih. Kita sudah mengirim ke 16.075 kakak dengan total air bersih 1.015.000. Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Bandung Barat untuk menghemat air bersih dengan tidak menghambur-hamburkan air, terus selalu menggunakan air dengan sebaik-baiknya.
9: Menurut Yoga, selain belum meratanya jaringan pipa PDAM ke permukiman warga, berdasarkan pengawasan dan laporan evaluasi dari 34 desa terdampak, penyebab utama krisis air bersih ini tergolong seragam. Fenomena kemarau panjang yang melanda wilayah Bandung Barat membuat sumber-sumber air permukaan maupun sumur warga mengering total tanpa ada alternatif sumber air yang dapat dimanfaatkan. BPBD Bandung Barat memastikan dropping air bersih akan terus dilakukan secara intensif selama musim kemarau belum berakhir. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kabupaten Cirebon terbakar Selasa siang. Api menghanguskan seluruh rumah dan sempat mengancam bangunan di sekitarnya. Kebakaran diduga dipicu bakaran sampah yang merembet ke rumah.
15: Kebakaran melanda sebuah rumah di Blok Pandansari, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Selasa siang. Api disertai asap tebal memicu kepanikan warga. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke rumah tetangga. 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Petugas menyemprotkan air dari depan dan belakang rumah, serta melindungi bangunan di sekitarnya. Api diduga berasal dari bakaran sampah di area belakang garasi yang berdekatan dengan area parkir mal. Material kayu, cuaca terik, dan angin kencang diduga mempercepat pembakaran api.
16: Karena kan di sini juga kan banyak material yang mudah kebakar, Pak. Kayak kayu-kayu bekas, gelondongan, materialnya bukannya mudah terbakar.
17: Ini kejadian jam berapa sih?
16: Cepat sih, saya kurang tahu. Jelas sekitar jam 2, setengah 2.
17: Awal titik api itu dari mana?
16: Dari pembakaran lahan kosong di kompleks CSB.
17: Gemparnya cepat ya?
16: Cepat sekali. Karena mungkin angin juga ya, cuaca. Jadi ikut bantu.
17: Sempat panik, Pak, tadi, Pak?
16: Panik kali.
17: Berapa rumah berarti totalnya, Pak?
16: Satu
17: ya?
16: Kebetulan posisi rumah juga rumah kosong nih.
17: Cukup gede juga tempat rumahnya?
16: Besar, bangunannya lumayan.
15: Setelah hampir 1.5 jam, petugas berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk mencegah nyala ulang. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Hari Siar Daerah ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 senilai Rp12 juta terbongkar di Kota Cimahi. Uang palsu itu ternyata telah diedarkan oleh pasangan suami istri berinisial FHM 27 tahun dan LAK 27 tahun selama sekitar 4 bulan dengan modus berbelanja di warung dan toko kelontong.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan modus yang digunakan cukup sederhana, yaitu uang palsu pecahan 100 ribu digunakan untuk membeli barang dengan nilai lebih kecil sehingga tersangka mendapatkan uang kembalian dalam bentuk uang asli. Aksi ini terbongkar setelah tersangka LAK menggunakan uang palsu saat berbelanja di sebuah warung di Jalan Cisepan, Gang Haji Toyib, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Pemilik warung yang curiga dengan uang pecahan 100 ribu tersebut kemudian meminta bantuan warga, dan saat barang bawaan tersangka LAK diperiksa, ditemukan sejumlah uang yang diduga palsu. Menurut AKBP Faruk, dari hasil penyidikan, polisi mengungkap pasutri tersebut tidak membuat sendiri uang palsu yang diedarkan. Keduanya memperoleh uang palsu dengan cara membeli melalui aplikasi Telegram.
20: Dari hasil penyidikan, diperoleh informasi dari kedua orang tersangka itu bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan beberapa lembar uang palsu tersebut dengan cara membeli di media sosial.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Masih bersama Arya di acara nih Fans Tura, fans ketemu di udara nih gini gie ya. Jangan lupa rekan rumah, jika Anda terkena gatal-gatal kutu air, segera oleskan nih Ultrasilin. Gatal-gatal kutu air, jamur di kulit, panu kadas dan kurap, koleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari Hanson Pharma. Ya, rekan prima, lanjut kembali di menit 18. Kita sudah masuk di jam yang ketiga juga. Wah, tak terasa juga ya, cepat waktu tunya. Nah, oke, silahkan nanti yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582 ya. Kita buka dari sekarang. Silahkan. Nah, tadi saya sempat mengatakan kenapa ya buah saat musim panas itu kok manis ya. Kira-kira apa ya penyebabnya, rekan prima? Silahkan ya yang punya jawabannya boleh di komen-komen di TikTok prima, masuk ya. Ya, karena ini sangat menarik ya. Jadi biasanya begitu, tapi kalau sudah masuk musim hujan, wah malah anyep ya, gimana tau apa. Atau memang masih saja manis tergantung dari buahnya, rekan prima. Ayo kita cari jawabannya ya. Nah, salah satunya yaitu terjadinya fotosintesis lebih giat ya. Jadi cahaya matahari yang sangat banyak saat musim panas ini membuat tanaman melakukan fotosintesis secara maksimal. Dan kandungan air lebih rendah. Nah, saat kemarau, pasokan air yang diserap

0: Ya, yang ingin bercerita juga boleh ya, kisah inspiratifnya ataupun pengalaman ya saat mungkin sedang ada usaha ya, usaha apa sajakah yang sekarang sedang dilakukan ya, sehingga bisa mendapatkan inspirasi ya. Kita buka saja, silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Penstura.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ventura ning kene ke ning Radio Prima FM ya.
0: Iya, waduh.
1: Kadang-kadang kayak konon Kang Apene ku, prewe ya. Kene ini durung mancing, konon wis mancing ya.
0: Oh, iyalah biasanya.
1: Yang kene masih anu.
0: Oh, WA ya, WA ya.
1: Iya.
0: Ah, itu mungkin WA yang agak telat ya memang. Biasanya kalau buat, iya, buat nyanyi itu biasanya pakai telepon seluler biasa.
1: Iya, ini kan WA. Ditama.
0: Oh iya. Pak Enden, halo.
1: Ya, punya, halo, siap.
0: Punya cerita apa ini? Kisah inspiratifnya sehingga bisa
1: inspirasi yang lain. Saya punya cerita baru saja tadi jam 12 nyampe sini. Jam 1.
0: Ya.
1: Dari desa Segeran Wetan.
0: Segeran Wetan. Wah, ini menarik.
1: Habis jalan-jalan dapat undangan, jadi saya ke sana. Tadi jam 1 barusan balik. Sekarang lagi istirahat. Nah, setelah istirahat kita nyetel Radio Prima. Tuh.
0: Iya,
1: jadi dari sana ke sini tuh perjalanan tahu jam berapa ya? Tadi jam 9:30 ya, maklum namanya motor doyokor ya.
0: Yeah.
1: Tuh panasnya, aduh, punya cerita panasnya, masya Allah. Iya, panasnya aku seturut jalan ku ora adem-adem. Punya kita kenangan mengkonon
0: iya.
1: Dalam perjalanan
0: apa ini kenangannya.
1: Nah, begitu sambil kita lewat di daerah Tuang Tempel yang lewati bakso lagi viralan tuh. Di Tuang Tempel itu ada karaokeannya. Iya, dan saya juga tadi di tuan rumah itu menyumbangkan 2 buah lagu. Setelah udah menyumbang lagu, kita udah permisi pulang. Tadinya mau langsung ke patrol, nengok itu ponakan yang lagi di mitra patrol. Cuman sehubungan aduh tenaganya gak kuat. Jadi saya pulang dulu ke Sidamulya, ini lagi lelengan. Paling bokat besok lagi ke sana.
0: Iya, wes ya,
1: begitu.
0: Oke.
1: Oke, ada lagu apa nih?
0: Ah, lagune apa? Requestnya boleh, silakan.
1: Oh, boleh request ya. Lagu nih, iya, apa tambahnya?
0: Waduh, apa tambahnya? Ayo, apa-apa tambahnya?
1: Apa tambahnya? Oh, siapa apa tambahnya kok, sejen. Yang pertama memang kanan, kakang, du.

0: nih. Oh, pertamanya kayak konon gitu.
1: Iya.
0: Iya, lagi waktu zaman Semangka Mas Ejen. Lagu nokon diputar nak kayak konon. Jadi tak salah lagu nih. Ah. Oke. Begitu aja oke. Dan juga salamnya buat Pen Radio Prima ya. Kanggo Teh Isa, kanggo Ibu Sukina, Teh Umpetan, kanggo Ibu Tuti, Bunda Emma Singananing Banjar.

0: Ra ora ya Jawa Wetan, kanggo Mama Radmina, Mama Soleh, Mama Udang, kanggo Sema, semana kita singan neng bang kok ya, lagi monitor gini bakal nyuku. Iya, kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, kanggo Nang Rasti, Mimi Nisha, Mimi Oo, Mister Bono, kanggo Mimi Indah, kanggo Papa Angga, kanggo Birini Birini, kanggo Mimi Ratmina, Mimi Epi, Bunda Mary, juga kanggo Bunda Marha. Bunda Marha gimana nih kabarnya nih, sehat? Dan juga kanggo Ibu Sumarmi, iya sih mungkin lagi pada gelengan-gelengan, lagi dengarkan Radio Primor ya.
1: Oke, pasti.
0: Oh, awis kayak konon baik. Oh, awas lagu nih, ajak lalen. Apa tambahan?
1: Wah, ya wes ya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Maganden. Ya, jadi ini baru kondangan. Iya Maganden ya, ya wesan lah ya. Kisah inspiratifnya apa ke Maganden yang bisa diambil kan ini. Kisah inspiratifnya nembang ya, bisa nembang neng hajatan ya. Jadi oke, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853218999582. Monggo ditunggu. Ya, dari tadi kita sampaikan bahwa mungkin ada beberapa hal ya yang tadi saat musim kemarau yang berkepanjangan ya, jadi berpengaruh juga rekan Prima. Ini untuk tadi disebutkan ada karena terjadinya fotosintesis ya. Juga jadi kadar airnya jadi terlalu banyak ya, sehingga tidak mengurangi rasa manisnya. Dan untuk itu, tapi pengaruhnya kepada manusia ya, ketika musim kemarau berkepanjangan tidak hanya membuat manusia dehidrasi, tapi tanaman juga ya. Dan gagal panen sering terjadi saat musim panas karena tanamannya tentunya membutuhkan air. Namun pada buah-buahan tertentu, musim panas bisa membuat rasanya menjadi lebih manis. Kenapa sih bisa begitu ya? Jadi mempengaruhi jumlah senyawa pengubah rasa yang dihasilkan buah-buahan dan sayuran tertentu ya. Pada saat kemarau, di mana intensitas cahaya matahari sangat banyak dan pastinya hampir tidak pernah turun hujan, membuat air yang diserap tanaman tidak sebanyak saat musim hujan, hanya air dari yang disiram para petaninya. Oke, lanjut kembali, silahkan yang ingin masuk boleh di 0853218999582. Ini apa tambah nih yang sudah disiapkan, ada requestnya dari Kwak Gandian. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih, Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, nih gini kie.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh, sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih, kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena enggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur ya? Iyalah, ayam tidur pasti kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem enggak?
0: Pernah? Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya mama enggak
4: bisa merem ya. Ikan enggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, ana lagi jadi rabi ya. Berarti masak, nyuci, apa maning ya. Ya, bebet ya, cari bebet. Oke, lanjut kembali ya rekan Rima di menit ke-52, menit dari pukul 13. Halo, assalamualaikum, Penstura.
1: Niken Niki, Niki Mak, aja dodo,
0: aja dodo boy, enggih Niki.
1: Iya wes,
0: iya Niki.
1: Ingat saya tu sampai sore nih prima baik.
0: Aja mendi-mendi pokoknya mah, ya.
1: Aja mendi-mendi patok kalau mendilem tidak perlu magelombang
0: eh. Magelombang ya bener ya, aduh, beri pun kabar eh, ini ayah bangungkas nih eh.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu nggih.
1: Sehat ya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat doanipun tansah tinampi.
1: Alhamdulillah. Walafiat sehat.
0: Nggih. Oke.
1: Dijalin kono.
0: Ayo duereng nggih.
1: Kan
0: dereng udan jawohe tebih.
1: Dereng jawo.
0: Nggih tasih tebih jawohe mangke. Nggih,
1: ati tentang Subang sih.
0: Oh, nggih tekan Subang bae jare
1: jawo. Tak ayo tak.
0: Pripun?
1: Salikin program.
0: Iya.
1: Faktar ya.
0: Iya, bener.
1: Oh, bener kan. Iya, bener.
0: Iya.
1: Ini Jawa yang masih tabis sih, Kang Purwakarta.
0: Oh iya.
1: Subang. Duga merikia kapan ya?
0: Angge, tuh meni lewat baik kayaknya ya. Udah nih lewat baik ya. Aduh, kapan nih tekannya udan, ditunggu-tunggu. Karo uang drama ayu.
1: Uang Arya.
0: Angge.
1: Sampai kuncing dan sampai di kipas angin coba.
0: Jadi kipas anginnya. Waduh kucingnya. Iya.
1: Di anak-anaknya kucingnya. Sampai di kipas angin nih.
0: Oh. Tapi nggih apa tetap meneng baik kucingnya apa prime?
1: Meneng baik kok ning kardus.
0: Waduh ning kardus meneng baik. Ya kademen berarti ngerti juga berarti angger kucingnya ngerti wah mas yang musim panas.
1: Bakal orang di kipas itu meleong baik. Pada kumpul-kumpul ini.
0: Aduh, ya ya ya ya.
1: Ya oleh mama, mama kamu pasti dikasih.
0: Ya melas, melas.
1: Ya kucing gak sampai ngerti luar demadem.
0: Oke. Siap. Oke. Salamin Gus Inter lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Jawa.
0: Iya, Pak Mungkas yang nanti.
1: Tapi pendamping hati.
0: Oke, pendamping. Oke, pendamping hati. Oke, siap.
1: Saya pakai Mama Pak Mungkas. Punya pendamping hati. Tapi
0: pendamping hati, ge.
1: Ge, cinten salam, ge.
0: Ge, cinten.
1: Kangge. Narasi Mr. Bono, Mama Tuti, Mama Indah pada waktunya. Ini Kesina, Mama Billy, Mama Aldin.
0: Oke,
1: okay, ya. Mama Soleha. Terus Mama Mimi Ratmina. Sandal Tondol. Sang Ijeng. Terus Andasmo.
0: Iya, yeah.
1: Terus Aki Musik.
0: Iya, yeah.
1: Musik metal.
0: Aki metal, iya, yeah.
1: Terus Bintang Mali ya, Mawanta.
0: Oke, ge.
1: Kita bukan si nyanyar-nyanyar ya.
0: Nyanyar-nyanyar ya, Bunda Emma, Anyar pun.
1: Iya, Bunda Emma.
0: Pirini, ya kan, si ane banyak negara. Pirini, sing compreng, Ana.
1: Compreng.
0: Mimirini, Ana.
1: Wis
0: tak kabeh ane bela kang
1: Arya. Sik kabeh ane bae. Siap. Narasen uwi, Bono uwi.
0: Iya.
1: Ana ing depan de waktunya uwi.
0: Oke.
1: Apa jan uwi? Iya mama apa jan, apa jan. Rimane karo kang Arya bae.
0: Oke.
1: Nggih. Nggih. Nggih.
0: Iya.
1: diberikan kesehatan barokah dan juga kesehatan untuk keluarganya yang ada ya.
0: Okay, matur suwun. Okay.
1: Seperti mana? Tanggul situlah yang bersama Pak Musa. Matur suwun waktunya sendal jepi tinggi mangsarkum. Tuannya badai pamit. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih Ayah Pamungkas sampun hadir di menit 57 menit dari pukul 13 di rumah ya Ana pendamping hati ya lagu request Bapak Pamungkas ya. Kita dengarkan saja lagune pendamping hati.

0: Dari Jalan Siliwangi, masih di acara Neventura, fans ketemu di udara ning gini gie ning Radio Prima FM. Ya, kita sudah masuk di jam keempat ataupun di jam terakhir ya, ringan Prima. Dan saatnya nanti tepat pukul 15 kita berganti acara di karaoke di Geboyo ya. Siap-siap untuk yang ingin bernyanyi karaoke boleh masuk lagi ya nanti. Yuk, kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Ya, ya, lagunya tadi ada apa yuk, yang tahu lagunya orang nyangka. Judulnya orang nyangka ya, rekan Prima. Oke, lanjut kembali, silakan yang ingin masuk ataupun request lagu boleh di 0853-2189-9582. Ya, Arya akan menyampaikan, masih mengutip dari longnews.co.id. Brigjen TNI Purnawirawan Asep Sarifuddin menilai Mahata Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter nasionalisme dan tanggung jawab generasi muda terhadap bangsa. Menurut mantan Kasdam 3 Siliwangi itu, sejak pertama kali mengenal Az-Zaitun pada tahun 1999, ia melihat adanya visi besar untuk melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan. Setelah berkunjung langsung, beliau mengaku semakin memahami bagaimana nilai kebangsaan ditanamkan kepada pelajar melalui berbagai simbol, tradisi, dan budaya belajar di lingkungan Az-Zaitun. Asep mengatakan pendidikan berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang tidak selalu berbentuk materi, melainkan juga investasi pikiran, tindakan, dan semangat dalam membangun manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, serta memiliki wawasan kebangsaan. Dia juga menilai Az-Zaitun menjadi ruang pendidikan yang terbuka terhadap keberagaman, tercermin dari hadirnya tokoh lintas agama dan berbagai kalangan dalam kegiatan pendidikan. Menurutnya, pendidikan yang membangun karakter, moral, dan rasa cinta tanah air merupakan pondasi penting untuk menyiapkan generasi Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat. Oke, untuk mengetahui berita selengkapnya, langsung diakses di longnews.co.id. Ya, kita kembali lagi ya, rekan rumah. Dan tadi sudah disampaikan beberapa informasi, ada juga kuliah gratis ya. Nah, bagaimana menurut pendapat rekan Prima? Kita tunggu ya di komentarnya di TikTok. Wah, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Mas Tura.
1: Di Prima FM.
0: Oke, ya. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kang Arya.
0: Ya, sehat ya ini Kang Amun nih yang di Kertanegara. Ya sudah. Selama sekali ini enggak apa bergabung ini kayaknya. Lama sekali.
1: Iya.
0: Aduh, sudah sibuk kayaknya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sibuk aja Bang Arya.
0: Oke. Ya. Punya cerita apa ini tentang kisah inspirasi?
1: Inspirasi apa tuh?
0: Ya punya apa dulu, punya usaha apa gitu kan, sehingga menemukan ide-ide tertentu yang sehingga bisa menemukan jalan hidup sampai sekarang. Nah itu singkatnya begitulah.
1: Ya apa ya? Masih belum itu banget ya.
0: Belum. Okelah. Yuk. Oke, lanjut kembali silakan untuk Kang Amwan ini yang dia ada di
1: kota. Nanti lagu.
0: Oke, lagunya apa?
1: Lagu ya? Pemikat Sukma aja.
0: Oh, Pemikat Sukma. Oke, siap ditunggu. Pemikat ya. Pemikat ya.
1: Pemikat Sukma.
0: Oke, Pemikat Sukma.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Dalamnya kan lo biasa bang, pak khusus sama bang Arya.
0: Iya, terima kasih. Iya,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Iya, terus bang Bono.
0: Iya.
1: Terus mau kasih apa kah? Syafur ya.
0: Ayah Pamungkas sama mau kayak.
1: Oh iya, Ayah Pamungkas. Iya. Selamat siang Pak Pamung.
0: Ayah
1: Pamungkas. Dan juga bisa biasa Kang Rastin, Kang Ratmina,
0: ya. Okay.
1: Pak Haji Ali, Laden, juga Mama Ratih biasa nyaruk di Anuba, Senggol.
0: Oh ya Mama Ratih ya selalu setia di Prima FM.
1: Terus Kang ya Kang Anu kan, Kang Cepetan kah? Kang Ibeng ya?
0: Kang Ibeng, iya.
1: Ya. Terus Ibu Ratmina teh ibu siapa kah Kang Kanteng Beng?
0: Ah, Ibu Sukina itu, Ibu Sukina ya.
1: Ibu Sukina ya. Oh, Ibu Sukina. Selamat siang. Terus ada yang mendengarkan lagi nih, lagi bikin ini.
0: Apa itu?
1: Lemari apa namanya Bang Ateng.
0: Bang Ateng.
1: Selalu standby. Okay.
0: Standby selalu Bang Ateng ya.
1: Ya semuanya aja lah Bang Arya ya.
0: Semuanya saja. Boleh boleh boleh ya.
1: Matur kesuwun atas ketemu ini Bro Everymain.
0: Ya.
1: Iya. Lawas orang ketemu karo Bang Arya.
0: Iya lawas kene. Ya wis mampir-mampir monggo.
1: Nggih, waktu mampir ngobrol karo Arya.
0: Iya, iya
1: sih. Lagi minggu kah?
0: Ah, iya.
1: Nah, saya benar ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga selalu Prima Jaya di udara.
0: Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Kang apa? Aduh, sampai salah. Kang Aman, waduh jangan ada di Kertanegara sampai lupa ya. Halo, lanjut kembali silakan yang sudah tatu-tatu tadi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo?
0: Iya, fans Dura. Assalamualaikum fans Dura.
2: Dibuka.
0: Oh iya, sim fans Dura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fans Dura.
0: Oke. Okay.
2: Ning kene iki.
0: Oke. Okay.
2: Ning Radio Prima. Radio sing nomor 1 ning wilayah Indramayu bagian barat. Merdeka.
0: Ah, iya. Ya, aduh, iya nih.
2: Panas Kang Arya.
0: Bener panas sepol jare.
2: Panas sepol.
0: Udah. Iya.
2: Lamun jeneng jero bakake aduh. Jare. Enake meninjaba ake angin.
0: Oh iya, pinggir sawah mewah jadi Bu Mama Ipi Mepi katanya mewah.
2: Iya kok, lam kayak Mimi Epi. Ya, singgu ning umae mepet ning sawah. Waduh.
0: Aduh, wis seger jare angin semliwir angin semliwir.
2: Anginnya semliwir ora kan ya. Karo sembilane ana apa sih?
0: Ngen? Iya, mangane keman
2: kan. Lagu ya Kang Arya.
0: Oke, okay, lagune apa?
2: Oh, apa sing kudu diputer ke biasane ka? Kriket barang, kriket barang.
0: Oke, okay, ana boleh.
2: Wis diputer durung kriket barang.
0: Durung.
2: Ya, kuwi wis biasa-biasa diputer bae.
0: Siap.
2: Salam ya Kang Arya ya.
0: Nggih, mangga.
2: Kang Pertani, Kang Ibuku, Ibu Sukina, ingkang semangat terus, muga-mugia dipun paringi sehat selalu ya Bu.
0: Iya.
2: Kang Mama Alin, Mama Bili, Kang Bapak Lebe, Kang Bapak Salim,
0: okay.
2: Kang Ibu Samina, Kang Ibeng,
0: iya.
2: Sarang Mama Sakaya Keding, Nang Rastin, Dolik Nung, Mimi Setia, Kang Daddy Bono, Mr. Bono, Kangge Kang Rian sareng Aki Metal Kang Aman sing nembe bae mlosot.
0: Oke. Okay,
2: Kangge Kang Timan, Bapak Uyut, Nok Pintang ingkang gadaya anonos, okay. Bapak Najwa.
0: Okay, yeah.
2: Abade Kutil. Kangge Ibu Tuti.
0: Iya.
2: pusing bea pangsit Mama Indah, sarang Bapak Amir. Mugi-mugi selalu sehat Bapak Amir.
0: Oke. Okay.
2: Pun, pun kerja mali ya oh. Yeah. Pun ngantor mali alhamdulillah. Oh, kangge Mama Odang ikang gadai sega kuning. Mm-hmm. Kangge Mama Paujan, Mimi Ratmina sarang Mama Ratmina keding Kang Arya.
0: Oh yeah.
2: Mimi Epi ikang gadai jes. Ingkang gadai rumah mewah mepet ning sawah. Kangge Mimi Rati, Mas Ondol ingkang gadai pangkas rambut.
0: Iya.
2: Kangge Mama Pebe, Moms Ara, Mama Dora, Mama Titan.
0: Mm-hmm.
2: Kangge Mama Soleha, Kangge Undi Santi, Cak Pur, Kang Eges, Karel Tete Isae, Wakti Sud, Kang Rojaya ingkang gadai organ.
0: Mm-hmm.
2: Te Isa ingkang gadai sayang. Kang Dasmo, Bunda Haja Mary, sarang Bapak Haji Alia Keding, Haja Supriyatin, sarang Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, Kangge Bunda Juniasari, sarang Mamah Meni, Kangge Ayah Pamungkas, wau sing pun lebet saking sumur adem. Oh, Kangge Mimi Ipang Kumis ingkang gadhe Tegal Taman Sukra. Kangge Mama Lina, Kangge Burini, sarang Birini ya kedengin kang wonten tentang

0: Kang Arya sing lagi tugas. Mangga Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kang Wanta ya yang sudah bergabung, dan juga tadi ada dari Kang Aman yang ada di Kertanegara. Ya, 20 lagu ya persiapkan ya untuk rekan prima di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ning kene kie.

0: kesehatan ya, Teh.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih, Teh.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang Wulan, Mas. Waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih saya.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
1: Aduh, gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masih ngomongin masalah, masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa ya, kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya.
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya, benar ya.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya, benar. Aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya, benar. Awas pinjol ya.

0: ngokakan kin dikit ya. Penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peternak dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Keluh kesah saya ini di bidang peternakan, di harga pakan semakin melonjak, harga jual menurun, produksi ya menurun juga karena cuaca El Nino. Ya kepengennya peternak itu ada bantuan sedikit lah dari kabupaten atau dari pemerintah untuk menstabilkan harga pakan, harga bibit, harga jual telur, karena saya peternak di ayam petelur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Babakan Maja Mekarjati, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Ya, intinya ketika kami beternak itu mengeluhkan ya ternyata harga pakan ini sekarang melonjaknya, bukan naik lagi, udah ganti harga. Yang tadinya cuma 370 sekarang udah 420. Sedangkan harga jual kami itu petelur, itu ayam petelur ya. Kami kan ternaknya ayam petelur, harga jualnya itu cuma 23.000, 24.000 diterima sama tengkulak. 23.000. Kalau jual sendiri masih mending, harganya dapat 25, 26. Kalau ke tengkulak 23. Jadi sangat tipis sekali itu keuntungannya. Bahkan bisa minus kalau produksi telurnya enggak sesuai ini. Kalau diangkat cuma 60%, 50% kurang, jadi malah bahkan minus itu. Enggak bisa mencukupi untuk biaya produksinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kepada pemerintah Indramayu dimohon bantuannya agar bisa menekan harga pakan gitu. Terutama khususnya untuk pakan-pakan baik petelur ataupun pembesaran ya. Intinya meminta harga turunnya mohon diturunkan. Dah itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peternak Kroya dengan populasi ekoran itu 90.000 untuk dua kandang. Untuk ya berharapnya para peternak ini harga stabil, jadi biar peternak makmur, terus untuk pekerja juga nggak terlambat panen, karena kalau terlalu mahal kan panennya lama, itu juga berdampak bagi para pekerja, kita jadi lama gitu, lebih lama lah untuk pembayaran upah pekerja nih. Ya, untuk panen yang lama itu umumnya normalnya kami itu kesepakatan 38 sampai 40 hari. Tapi terkadang kan kalau harga mahal panennya jadi lama gitu. Itu bisa sampai 50 lebih. Jadi kita untuk para pekerja kan ya agak dirugikan lah. Dari peternak juga kan, dari kelistrikan apa juga sama gitu. Aturan kita pembayaran satu periode dua kali bisa jadi tiga kali gitu. Berdampak juga untuk pos peternaknya. Ya untuk harapan para pekerja gitu, baik peternaknya, bosnya maupun pekerja ya, berharap itu sih Pak, paling ya harga distabilkan lagi gitu. Terlalu mahal ya jangan, terlalu murah ya jangan. Jadi kayak kita pun jadi merasakan dampaknya gitu. Jadi perputarannya lama.
0: Paham ya? Ayo, sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Arya masih bersama rekan prima di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, hampir saja. Aduh, ya rekan prima, kiranya kita sampai di sini dulu dan langsung saja Arya pamit ya, mundur diri ya. Dan yang sudah hadir tadi ada Ibu Sugina, juga ada Nang Rasdim ya, juga ada Mama Indah ya, juga ada Kang Wanta ya, siapa lagi yang belum disebutkan, juga ada Kang Aman ya, ada Kang Aman ya, juga ada Kang Rian, juga ada Ayah Pamungkas, dan juga ada Kang Wanta ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, dari jam 11 sampai 15 tepat ini. Ya, jangan lupa rekan rekan tepat pukul 15 kita berganti acara dan Arya langsung pamit. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat pukul 15 kita berganti acara.
1: Keseruan Fans Tura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan prima. Sampai jumpa di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Oke, rekan Riva, kembali lagi satu jam saja di Berdendang Karaoke di Giboy Yo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Masih bersama Arya di hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Ya, satu jam saja kita akan bernyanyi, berkaraoke. Silakan ya, siapkan dulu ini, siapa yang sudah siap untuk bernyanyi di acara Berdendang Karaoke. Yuk ya, siapa sajakah? Kita buka saja nanti line teleponnya ya, nanti atau sekarang nih, sekarang aja ya. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk rekan Prima juga, gimana kabarnya? Baik terlalu ya, sehat-sehat selalu, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan segala hal yang dicita-citakan. Ya. Untuk yang sudah siap, siapakah ini? Boleh masuk ya di 0853-2189-9582. Siapakah pemenangnya ini? Yang sudah tidak sabar ingin masuk ya di menit 2 ini, menit 2 ini, 2:15.52 menit ya, rekan Prima. Ayo, siapakah gerangan ini? Halo, assalamualaikum.
1: Oh
0: ya,
1: waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Giboyu.
0: Yo, wah,
1: di Giboyu Kang Arya.
0: Apa ini, Bayam Kerma?
1: Apa?
0: Lagunya apa? Ayo.
1: Ya itu Bayam Kerma.
0: Bayam
1: penasaran.
0: Bayam Kerma lagi, aduh.
1: Kayaknya mah terakhir Kang Arya.
0: Oke.
1: Mama Indah buat persiapan sih, mau ke rumah sakit lagi.
0: Oh iya iya iya iya iya. Siap-siap-siap Bayam Kerma.
1: Jangan terakhir.
0: Bayam Kerma.
1: Enggak boleh ya.
0: Iya, mau kemana saya?
1: Iya, ntarnya ini lagi ah.
0: Iya, boleh nanti.
1: Jangan terakhir kan, Mama Indana terakhir lagi.
0: Ya, ya, sebentar ya kita.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ntar Kang Aryanya ini ya, biar nggak kaku.
0: Oke.
1: Mama Indah.
0: Ya, Mama Indah. Ya. Yuk.
1: Ntar kalau giliran Mama Indah, Kang Aryanya jangan ikut nyanyi.
0: Siap. Oke, siap.
1: Ya.

0: Oh, wah, Nang, nilainya berapa, Nang?
1: Ya oke, Nang Rastin, sabar yaudah, dulu.
0: Buat ya. Semua-muanya aja ya. Ucapannya okay. Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nang Rastin, ya siap, diterima. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Tiga boyo.
1: Ayo, lagunya apa?
2: Lagunya apa yang kini kita hitam.
1: Oke, ya.
2: Apa dikurangi?
1: Okay.
2: Nah, lagunya Kang.
1: Lagunya apa?
2: Sing Kang kebae. Yo, apa sih nama buka lagunya? Kang Yoyo lah.
1: Iya, Pak.
2: Bisik-bisik.
1: Bisik-bisik tetangga.
2: Bisik-bisik.
1: Aduh ya siap bisik-bisik.
2: Aku mau main dah, tenang. Main dah, nyantai main dah.
1: Nyantai.
2: Wih, chill. Duete. Mantul.
1: Oke, kita coba.
2: Mama Mata, Data Isa, Ibu Sukina, Mimi Samina, Mama Billy, Mama Aldin, Kang Salim.
1: Ya.
2: Ige boy.
1: Oke, bisik-bisik ke, nggak siapa ke.
2: Kalau kadang nganggo radio cilik Kang, ya mungkin nih.
1: Aduh, iya.
2: Radio gede nang lagi ngadap.
1: Oke, siap.
2: Bisik-bisik karena beli Kang.
1: Oke, bentar ya, ini tak carikan. Bisik-bisik ya. Oh, bisik-bisik ya. Ya, sabar. Sik. Kayaknya. Bisikan hat iya
2: bisik-bisik
1: baya anak beli kene coba nih du kerai
2: ganti belakang lah nakama
1: ganti apa ke yo
2: ganti skin bay sekulit bawang.
1: Oh sekulit bawang
2: ya yeah.
1: Nah, ini gaya nih, cus nih. Oke. Siap?
2: Hey boy, siap. Mama Odang, Mama Ratmina. Big boy. Best. Ada mana, Kang? Kurang, Kang. Apa nih?

0: Luar biasa, mantul pokoknya ini suaranya.
1: Tidak ada makanan, Kang.
0: Oh iya, Primen.
1: Bedang kutuk ini pekarangan.
0: Iya.
1: Anak lading, gak ada yang karyan.

0: Jos ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kesurga dan Nang Rastim. Ya, saya pun hadir di acara ini berdendang karaoke sebagai penyanyi kedua. Ya, silakan, silakan. Siapakah berikutnya yang sudah siap bernyanyi karaoke? Boleh masuk ya di 0853 2189 9582. Ya, monggo, silakan. Masih panjang nih waktunya, lumayan sampai jam 4 sore. Dan masih ya 43 menit lagi ya. Wah, masih banyak pokoknya. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Ayo, siapa? Ayo, siap ya. Saya coba nyanyi ini ya, yang berjudul apa ya, Kandras. Ini Kandras ini kemana ya lagunya ya, Persidang Dut Koplo ya. Ada ya, tapi saya ingin nyanyi lagu Tarling ya. Lagu ini ada kemarin saya melihat ada lagu karaoke yang Cinta Tebasan ya Pak. Ini lagu lama ini, tapi enak ini ya. Coba kita nyanyikan ya. Oke, lanjut kembali, silakan boleh masuk ya di 0853 2189 9582. Setelah saya memutarkan lagu ini dulu ya, rekan-rekan. Karena belum ada yang masuk, saya dulu berarti ini yang masuk.

0: Oke, luar biasa nih, mantul pokoknya. Ya, kita buka lagi, silakan yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Geboyo bersama Prima FM.
0: Oke. Siap nyanyi lagu apa ini? Mi.
1: Lagu apa ya, Kang?
0: Ayo wes, apa maning pokoknya mah.
1: Ana apa ya? Pegel nunggune.
0: Pegel nunggune, aduh.
1: Iya, sukses dari sukses.
0: Ya Allah, pegel nunggu ya, Mi ya. Oke. Okay. Aduh sampe bagel nunggu ngitunge, waduh nunggu ya pengenteni me, ngenteni ya, ngitunge apa ngenteni?
1: Iya.
0: Pegel ngenteni ya?
1: Pegel nunggune
0: orang ngenteni salah ya, nunggune.
1: Iya.
0: Ngenteni apa beli? Kayaknya kami beli ya, suara coba me, bangke me di.
1: Berene.

0: Oke, iya terima kasih.
1: Terima kasih Kang Harga. Terima kasih Kang Harga. Ada nggak
0: sih?
1: Ada Kang Lanta, Kang Lanta banyak dan Kang Lanta gak. Kang Lanta lagi sedang senut Kang Lanta.
0: Oke, iya.
1: Selamat Kang Lanta mau saya sedang senamawan ya Kang.
0: Oke, siap.
1: Salam sayang ya Kang Gak. Kang Arya, Kang Arya, sing setia. Ucapannya 95,8 Prima FM Radio Mahargul Sindramayu Kembang Jalan Selempu yang kembangnya kuning. Mimi Kaji Supriyati narik balik Sukiki ketemu maning.
0: Oke, Mi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, sayang Anta.
0: Oke, terima kasih ada Mimi Haji Supriyatin ya yang sudah bergabung. Dan jangan lupa rekan rumah, jika Anda terkena gatal-gatal atau kutu air, segera dioleskan Neo Ultra Silin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panuka dan spurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultra Silin, produk bermutu dari Hanson Pharma.
2: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultra Silin.
3: Neo Ultra Silin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultra Silin. Neo Ultra Silin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, lanjut kembali ya, lagunya siapakah berikutnya ini untuk penyanyinya. Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Siap, lagunya apa ini?
1: Suaramin ya. Suaramin. Apa ini? Aduh.
0: Oke,
1: lagunya ya. Gimana ini suaramin ini? Suaramin ini.
0: Oh iya, dijauhkan dulu.
1: Dulu. Ya. Mendingan lagi ya.
0: Siap, lagunya apa?
1: Lagunya?
0: Pengorbanan. Pengorbanan ya. Waduh, bentar deh. Pengorbanan. Oke. Mantul nih pasti ya.
1: Mantul.
0: Oke, siap.
1: Mantul. Siap, oke.

0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah tamat. Alhamdulillah. Oke, kayaknya merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono yang sudah hadir ya sebagai penyanyi kelima. Tak terasa juga ya rekan prima. Ya, tadi ada yang sudah hadir, ada Winda dan Gaji Sibrada dan Nang Rastin, juga ada Arya, juga ada Mr. Bono. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mode nang karaoke?
1: Di Geboy.
0: Oke, ya ini. Oke. Siap.
1: Bono. Heho-nya terlalu gede banget, no.
0: Iya, itu.
1: Dengerin lagu sama musik sama aja. Oh, besar iya. Aja, besarnya. Besaran heho malahan.
0: Iya. Yeah. Oke, Mr. Bono nanti diperbaiki lagi ya. Lanjut, Mr. apa, Kang Dasmo, nyanyi lagu apa?
1: Lagu nih, Wadon Penghibur.
0: Wih, baru berubah lagi nih lagu nih.
1: Dan ayo buat semuanya yang lagi berkonsen.
0: Iya. Oke, iya.
1: Anak beliang.
0: Oke, siap.
1: Ayo.

0: luar biasa ini, mantul pokoknya.
1: Bang Arya.
0: Oke, ya.
1: Terima kasih banget ya. Mm-hmm. Ya, salam buat semuanya, yang boleh konsen. Wabil khusus buat Mama Angel.
0: Oke.
1: Yang ada di samping. Makasih, Ang.
0: Oke.
1: Yo, di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Kang Dasmo yang sudah hadir ya di menit ke-56. Berikan prima tak terasa juga ya. Waduh, satu jam berlalu ya. Sudah hadir tadi ada Mama Indah, juga ada Mimi Haji Subriatin, juga ada Nang Rastin, juga ada siapa lagi ini, Arya, juga Mr. Bono. Wah, ada genap nih ya. Apakah ada satu lagi atau sudah dicukupkan saja ya rekan prima, karena waktunya sudah 4 menit lagi menuju pukul 16. Yuk. Dan Arya langsung saja pamit mundur diri ya. Terima kasih semuanya dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.

0: kan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya, tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: rongokaken cendi kita penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peternak dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Perlu kesah saya ini di bidang peternakan, di harga pakan semakin melonjak, harga jual menurun, produksi ya menurun juga karena cuaca El Nino. Ya kepengennya peternak itu ada bantuan sedikit lah dari kabupaten atau dari pemerintah untuk menstabilkan harga pakan, harga bibit, harga jual telur, karena saya peternak di ayam petelur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Babakan Maja Mekarjati, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Ya, intinya ketika kami beternak itu mengeluhkan ya ternyata harga pakan ini sekarang melonjaknya, bukan naik lagi, udah ganti harga. Yang tadinya cuma 370 sekarang udah 420. Sedangkan harga jual kami itu petelur, itu ayam petelur ya. Kami kan ternaknya ayam petelur, harga jualnya itu cuma 23.000, 24.000 diterima sama tengkulak. 23.000. Kalau jual sendiri masih mending, harganya dapat 25, 26. Kalau ke tengkulak 23. Jadi sangat tipis sekali itu keuntungannya. Bahkan bisa minus kalau produksi telurnya enggak sesuai ini. Kalau di angka cuma 60%, 50% kurang, jadi bahkan minus itu. Enggak bisa mencukupi untuk biaya produksinya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, kepada pemerintah Indramayu dimohon bantuannya agar bisa menekan harga pakan gitu. Terutama khususnya untuk pakan-pakan baik petelur ataupun pembesaran ya. Intinya meminta harga turunnya, mohon diturunkan. Dah itu aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari peternak Kroya dengan populasi ekoran itu 90.000 untuk dua kandang. Untuk ya berharapnya para peternak ini harga stabil, jadi biar peternak makmur, terus untuk pekerja juga nggak terlambat panen, karena kalau terlalu mahal kan panennya lama, itu juga berdampak bagi para pekerja, kita jadi lama gitu, lebih lama lah untuk pembayaran upah pekerja nih. Ya, untuk panen yang lama itu umumnya normalnya kami itu kesepakatan 38-40 hari, tapi terkadang kan kalau harga mahal panennya jadi lama gitu, itu bisa sampai 50 lebih. Jadi kita untuk para pekerja kan ya agak dirugikan lah. Dari peternak juga kan, dari kelistrikan apa juga sama gitu, aturan kita pembayaran satu periode dua kali bisa jadi tiga kali gitu, berdampak juga untuk bos peternaknya. Ya, untuk harapan para pekerja gitu, baik peternaknya, bosnya maupun pekerja, ya berharap itu sih Pak, paling ya harga distabilkan lagi gitu. Terlalu mahal ya jangan, terlalu murah ya jangan. Jadi kayak kita pun jadi merasakan dampaknya gitu. Jadi perputarannya lama.
0: Paham ya? Ayo, sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal

0: kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Rekan Prima, pernah nggak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih Rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar. Tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, Rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu muda untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

0: Assalamualaikum, merdeka wong reang semua. Selamat sore menjelang malam. Hari ini ada Baim ya di MP3 dan juga nanti ada Sahil. Gimana kabarnya wong reang semua nih di malam hari ini? Apakah kalian semua sehat di hari Rabu ini ya? Alhamdulillah, Baim doakan kalian semua sehat ya. Karena hari Rabu ini adalah sudah masuk di tanggal berapa nih ya? Tanggal berapa sih ini hari Rabu nih? Kan ada kalender HP ya. Tanggal 15, 14. Tepat hari ini adalah pertengahannya bulan Oktober. Dan 2 bulan lagi kita gak kerasa ya, kita akan menyentuh di tahun baru. Dan di bulan Januari nanti akan masuk di bulan Ramadan ya, kalau gak salah ya. Bulan Ramadan bukan sih? Februari ya? Dan di bulan Februari nanti kita akan masuk di bulan Ramadan. Emang gak kerasa banget, cepet banget ya. So buat orang yang semua, wow, gak kerasa ya kita akan memasuki bulan Ramadan dengan segala rindu-rindunya ya. Kayak
1: padahal puasa, berasa baru kemarin ya yang
0: baru kerasa kemarin. Mungkin nanti ada puasanya, ada sahurnya ya. Pasti nanti Prima FM juga ada program sahurnya. Gimana nih wong reang semua, nungguin lagi gak program sahurnya? Ada di Prima FM ya.
1: Yoi. Tadi kita ngebahas apa tadi?
0: Belum bahas apa-apa.
1: Belum bahas apa-apa. Kita baru salam-sapa doang ya.
0: Kita baru sapa-sapa dulu ya untuk hari ini. So buat orang semua yang hari ini ya masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang masih lembur sampai nanti malam, hati-hati nih ya di kantornya sendiri.
1: Betul. Aku dapat info tau. Katanya di Desa Mekarjaya bakal ada apa namanya? Sedekah bumi. Nanti di situ ada pentas wayang gitu-gitu loh. Dan ternyata fun fact-nya,
0: ya,
1: di belakang kantorku Mekarjaya, itu ada katanya disebut kolam abadi.
0: Kolam abadi.
1: Betul.
0: Wow, menarik. Nah, kapan-kapan harus diulik gitu ya.
1: Betul, karena tahu enggak kenapa disebut kolam abadi?
0: Enggak tahu kenapa tuh.
1: Karena kan di sini musim kemarau kan, nah tapi di kolam itu tuh airnya masih ngalir,
0: okay.
1: Di sekitar pada keringan, tapi di kolam itu malah melimpah.
0: Interesting. Okay, nanti biasa nih ya, kapan-kapan Prima FM kesana untuk kita bahas. So, buat orang semuanya lagu ini lihat lagu pertama kita untuk hari ini ya. Ada lagunya Coklat dengan Segitiga. Buat orang semua yang masih di jalan, hati di jalan. Buat kalian semua yang masih di kantor, semangat selalu.

0: Pengorang semua gimana ya sore hari ini? Ya info-infoin buat pengorang semua yang sore hari ini mungkin ya masih ada di kantor ya, atau baru pulang dari kantor, hati-hati di jalan. Atau buat pengorang semua yang hari ini ternyata hari Rabunya lebih menganggur gitu ya, bisa juga kalian ceritain bareng kita ya. Dan
1: pastinya menganggur tuh ceritanya apa ya? Mohon maaf. Kalau menganggur tuh ceritanya apa ya?
0: Ya bisa jadi gitu ya, kalau ada yang hari liburnya hari Rabu gitu kan.
1: Libur atau nganggur?
0: Liburnya gitu. Liburnya. Mungkin libur bisa dianggap nganggur juga kan. Siapa tahu, who knows gitu ya.
1: Who knows. Untuk kayak nganggur kali ini beda tau. Kayak misal kemarin aku rebahan aja, nah aku sekarang duduk.
0: Nah seharian. Gitu, bisa jadi gitu ya. Kemarin aku di kasur, sekarang aku di kursi gitu. Misalkan, who knows gitu ya, gak ada beda gitu.
1: So buat orang-orang yang semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja. Di sini aku dan juga Baim bakal nemenin rekan Prima semuanya sampai jam 9 malam nanti. Tentunya nanti juga bakal ada apa?
0: Malam hari ini mungkin aku spill sedikit, nanti akan betul ada obrolan dengan orang yang terkenal.
1: Asik, seleb berarti ya?
0: Selebgram, terkenal di Indramayu Barat, punya pengusaha juga dia ya.
1: Pengusaha ya?
0: Pengusaha.
1: Mungkin kalau buat rekan Prima wong reyang sekabehan ini, kalau misalkan kalian scroll-scroll TikTok pagi-pagi, itu suka lewat. Pasti selalu lewat.
0: Kalau misalkan kan orang Indramayu dan kadang kalau misalkan berangkat kerja atau berangkat sekolah suka scroll TikTok dulu nih, pasti ada orang ini lagi live TikTok dan namanya mungkin gak asing lah sama kalian semua.
1: Betul, dan pastinya juga kalau misalnya kita udah sebutin, mereka udah langsung paham.
0: Paham banget pastinya. So buat orang yang semua yang bisa nebak siapa orangnya, kalian semua hebat ya. Gak dikasih apa-apa, cuman kalian hebat aja udah. Kayak lagu satu ini Magic by Lila ya, kalian magic deh pokoknya kalau bisa nebak

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo Bruma FM, aku Nadim, aku dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku mau request lagu dong, lagunya Fionita yang berjudul Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu. Lagu itu sangat mengingatkanku kepada zaman ketika saya di pondok, karena sering mendengarkan lagu itu dengan teman-teman yang dimana sangat bahagia lah, pokoknya gitulah.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: terus gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.

0: orang semua yang pengen request lagu di sore hari ini, silahkan banget ya, bareng Baim dan juga Sahil di MP3 pastinya dong.
1: Asik, udah pasti lah kita asik lah.
0: Asik. Di Indramayu kita paling asik.
1: Betul, karena orang sudah membuktikan ini.
0: Oh ya?
1: Orang-orang tuh menunggu kita.
0: Siapa ya, kan? Contohnya?
1: Orang ada lah pokoknya. Tau gak sih yang di grup itu loh, yang di grup radio itu, yang di Facebook. Kalian baca sendiri aja deh. Nih, pokoknya tuh oh iya tuh sudah gabung itu udah. Nih, bentar nih.
0: Orang semua nanti di jam 17.53 nih aku pengen muterin lagu Noah nih. Nah, kalian semua pengen lagu Noah yang mana nih? Aku tunggu nih ya sampai berapa menit nih? Kita tunggu sampai 4 menit lagi ke depan. Buat orang semua yang pengen diputerin lagu Noahnya silahkan ya nih. Ada aku pilihin deh ya. Buat kalian semua, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, Ada Separuh Aku, Raja Negeriku, dan udah itu aja tuh tiga ya. Oke, kita lihat WA nih ya. Yang WA ada
1: WA.
0: Udah nih. Yang WA ada 3 orang milih langsung nih. Langsung 3 orang milih Yang Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Oke, 3 orang langsung aja udah aku masukin nih ya. Noah, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Haduh, susah banget nih ya dibalik-balik nih ya. So, buat orang yang semua silakan ya, kalian pengen request lagu, dan malam hari ini kita bakal ngomongin pastinya soal Cuan Corner, dan di jam 7 nanti kita akan kedatangan pengusaha juga yang masih muda terus juga terkenal, mungkin orang yang semua kenal.
1: Dia enggak cuma pengusaha ya, dia juga seleb. Artis, bisa bilang artis enggak sih? Artis.
0: Bisa dibilang mungkin selebgram aja kali ya. Lumayan terkenal, bukan lumayan terkenal, malah di Indramayu.
1: Terkenal, ya?
0: Terkenal banget di Indramayu dong.
1: Pokoknya kalau misalkan kita sebut namanya, Rekan Prima udah pasti kebayang ini orangnya yang mana.
0: Betul banget. So, buat orang semua yang pengen nanti penasaran ya, dengerin bareng kita pastinya di jam 7 nanti orangnya akan telpon.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga di

Jaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: makanya terkadang kita gak boleh terlalu cinta karena itu wongreang semua ya. Bisa bahaya nih ya kalau misalkan wongreang semua terlalu apa ya, mungkin mengejar cinta gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalau misalkan di hidup ini kita gak ada cinta, jadi hidup kita hampa.
1: Asik, asik. Tapi emang ada orang yang kayaknya dia tuh sampai tua banget gak pernah nikah ya.
0: Iya, sebenarnya kalau ngomongin konteksnya itu ada orang yang deket lah sama Baim gitu ya sampai tua.
1: Oh, ada.
0: Ada pokoknya. Dan enggak tahu sih
1: yang itu juga ada kok yang jadi yang deket banget sama presiden tuh.
0: Yang mana tuh?
1: Yang udah jadi, ya udah girang lah pokoknya.
0: Oh, kalau dia mah emang enggak mau ini. Jadi kayak mungkin ya banyak kan orang ya keputusan ya, mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi mental juga belum siap. Tapi ya namanya nikah itu kan juga harus disiapkan ya. Nah itu omongan yang jauh lah ya. Kalau Bayi mah masih ngomongin bagaimana besok harus bisa ini dan ini gitu.
1: Masih, dan juga kita kan masih muda, yuk udah mau nikah.
0: Enggak lah, belum lah, masih lama banget itu mah.
1: Aman banget berarti.
0: Tapi pasti diusahakan gitu. Bukan berarti tidak sedang mengusahakan, mengusahakan ya orang semua. Aman aja.
1: Aman ya. Udah ada calonnya berarti.
0: Aman aja pokoknya itu malah gitu.
1: Aman banget ya.
0: Aman banget.
1: So, berarti tinggal ini ya. Kalau udah aman berarti tinggal restu doang ya berarti ya.
0: Ya itu juga aman pasti nanti lah ya. So buat orang semua, gimana kabarnya kalian semua hari ini udah masuk di habis waktu maghrib nih ya. Setelah waktu maghrib ini biasanya kalian semua udah
1: sholat.
0: Iya betul. Udah ada yang pulang mungkin ya. So aku lagi ngebayangin hidup aku kalau di Jakarta kayak gimana ya.
1: Aku pernah hidup di Jakarta. Asik.
0: Ya aku juga pernah hidup di Bekasi.
1: Enggak, maksudnya di Jakarta tuh bener-bener literally menghadapi dunia pekerjaan yang aduhai. Sumpah. Aku kemarin tinggal di Bekasi tapi kerjanya di Jakarta. Di Jakarta Pusat.
0: Nah itu sih, kalau dulu Bayim pernah ya sebenarnya
1: kerja juga?
0: Bukan kerja, tapi lebih kayak setelah lulus kan sempat kerja. Cuman kalau Sabtu Minggu kan juga kayak libur lah ya. Jadi kadang main ke Jakarta, temu sama teman gitu ya. Dan ya Bayim ngeliat kayak, wah di Jakarta nih hidup ada enak gak enaknya ya. Sebenarnya kalau setelah kesini gak enaknya itu mungkin lebih ke setelah pulang mungkin kita mau cari jajanan yang terkenal mungkin ya, kayak apalah bakso dan segala macem yang enak gitu kayak kalau misalkan tahu dadar beredarnya almarhum Babe Cabita gitu kan di depan stasiun Bekasi ada ya.
1: Ada.
0: Itu kayak hal-hal kayak gitu tuh kan bisa jadi mood booster kalau pulang kerja gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan pulang kerja sih Ibi ya, rata-rata tuh pengen cepet balik.
0: Mungkin ini ya, kalau Bayim sih lebih suka gitu kayak misalkan menghabiskan jalan-jalan dulu sebentar.
1: Kalau sekalian lewat mungkin iya, kalau mampir-mampir kayaknya enggak deh. Maksudnya mampir-mampir enggak sejalur gitu, enggak sejalur pulang.
0: Mungkin kalau iya, kalau enggak itu juga bisa jadi pertimbangan sih, kayak terlalu capek kalau misalkan enggak sejalur pulang. Tapi kalau misalkan kayak rasanya pengen makan ini dulu deh gitu, tapi yang udah sejalur pulang, itu pasti mampir dulu Baim gitu. Itu kalau bayangan Baim hidup di Bekasi sih masih
1: Bekasi sempat, ya. Bekasi sih emang padat ya. Padat ya?
0: Bekasi sekarang udah padat banget, udah banyak banget nih ya apa namanya pendatang-pendatang baru, dan sekarang Bekasi pun udah termasuk juga kota metropolitan yang populasinya udah lumayan tinggi gitu ya. Karena memang banyak banget pekerja-pekerja juga yang udah dari dia mungkin dulu tinggal di Jakarta, mungkin karena Jakarta udah terlalu padat jadi dia pindah ke Bekasi. Dan memang itu Bekasi jadi salah satu pilihan ya untuk orang-orang yang
1: pengen hidup ya?
0: lebih ke komuter kayaknya.
1: Komuter.
0: Kayak komuter tuh dari dia kerja di Jakarta tapi tinggal di Bekasi, dan mungkin mereka suka kerja-kerja kayak gitu kali ya.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: ditunggu beneran jadi dokter jantung nih Tompi ya.
1: Waduh, dia waktu itu sempat lihat vlognya siapa gitu, rumahnya bagus.
0: Tompi itu kemarin kan dia jadi.
1: Jadi apa?
0: Jadi ini buzzernya. Mas Tompi sudah Tompi, benar-benar jadi dokter Tompi. Jantung Mas Tompi dan penyanyi malah jadi buzzer ya Mas Tompi.
1: Buzzer 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 kayak gunting Im. Ah mungkin mungkin dia apa ya? Terkecoh kali. Im.
0: Oh, terkecoh mungkin terkecoh. Ya. Jadi dia jadi gunting jantung beneran nih.
1: Ah.
0: So buat orang yang semua, tadi ada dua lagu hits, yaitu yang pertama ada Rhyme Lord dengan Ikro, yang kedua ada lagunya Tompi dengan Menghujam Jantungku. Lagu Ikro ini memang lagi viral dan hits banget ya. Karena memang aku tuh suka sama musisi, lagi-lagi aku akan bilang aku suka sama musisi-musisi yang mereka itu bikin lagu gak sembarang bikin lagu.
1: Berarti ada makna di dalamnya atau mungkin ada kisah ya?
0: Betul banget ya. Kayak contohnya ini, apa namanya tadi Tompe, bukan Tompi. Maksudnya yang Rhyme Laude, yang Ikro. Karena memang judulnya Ikro. Kita kan dulu mikir Ikro itu kan buat belajar baca Al-Quran yeah. gitu ya. Ada
1: Ikro kan ada tahapan-tahapan ya. Ada Ikro, ada Juz Amma, ada Quran.
0: Ada Ikro 1 sampai 6, lanjut ke Juz Amma, langsung ke Al-Quran gitu ya. Dan memang Ikro ini ya, request lagu Flanela aku bisa, oke siap. Dan memang lagu Ikro ini adalah salah satu lagu yang memang aku lihat, aku denger kayak wah ini lagu keren banget sih. Si Rhyme Laude ini bikin lagu nih ya, Hil. Dia tuh gak asal bikin lagu, Hil.
1: Kenapa? Dari lagu Ikro tadi.
0: Karena ya pertama dari judul aja Ikro gitu kan.
1: Ikro.
0: Terus di liriknya itu ada satu penggalan ayat Al-Qur'an katanya ya. Hmm. Dan di mana di situ aku juga kayak ih keren banget nih Bang Rahim gitu ya. One day lah aku pengen ketemu Bang Rahim gitu ya. Bang Rahim kalau misalkan denger siaran aku mau ketemu dong Bang Rahim ya. Ada yang komen-komen nih buat orang-orang yang semua yang pengen lihat Baim ya, bisa langsung aja ke live TikTok kita di Prima FM Indramayu. Dan Baim udah buka live TikTok, jadi kita sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok.
1: Boleh, ya. Ini kayaknya udah banyak banget yang menunggu karena memang kita ada guest star kita
0: kita pada malam hari ini nanti ada langsung dari konten kreator yang terkenal banget di Indramayu. Pastinya Amin. Nanti kalau misalkan kita spill, aduh jangan sekarang lah biar wong reang semua penasaran.
1: Katanya gini, Assalamualaikum hadir Palembang dari pemerintah Kokrup.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Selamat malam Prima FM di Marga Mulia Cimahi Tengah. Terima kasih.
1: Om tuh dikirin Om.
0: Ini teman aku ini si namanya Culung lah dipanggilnya. Dia orang Makassar ya. Makassar gimana kabarnya Culung? Udah lama nih kita enggak ke Makassar nih. Terus juga ada Kak Chandra yang request Flanela, aku bisa. Oke, siap. Buat Kak Chandra ya yang akhir ini lagi broken heart banget gitu.
1: Kenapa,
0: ya.
1: Kenapa Kak Chandra? Oh, yang masalah trial itu.
0: Iya, yang masalah tentang ya adalah ya.
1: Adalah ya. Kita sih apa ya? Semoga aja bisa mendapatkan yang lebih baik.
0: Karena kabarnya.
1: Iya enggak sih?
0: Iya betul banget.
1: Karena setiap apa ya, kejadian pasti ada hikmahnya, ada pembelajarannya.
0: Betul sekali ya. Dan kita enggak boleh bertahan pada satu momen yang itu bisa membuat kita stuck. Jadi kita harus move on dan kita harus bergerak kembali.
1: Move on.
0: Ini dari Surabaya, dari Palembang, tapi ngomongnya bahasa Sunda nih. Kumaha kabarna sadayana? Alhamdulillah abi.
1: Mungkin ini kali. Kan kita kan di Jawa Barat. Mungkin dikiranya ya kita Sunda.
0: Oh iya, tapi kebetulan aku bukan orang Sunda, tapi aku bisa bahasa Sunda.
1: Bukan orang Jawa.
0: Siapa?
1: Iyo.
0: Campuran sih.
1: Campuran.
0: Indonesia.
1: Indonesia memang terlihat sih ya.
0: Indonesia.
1: Wajah-wajah Indonesia.

0: Triad dengan Istimewa ya. Aduh, lagu ini memang kalau kita punya someone yang spesial dan istimewa tuh pastinya relate banget sih kayaknya. Karena emang lagu ini tuh aku dulu denger pas kecil dan ya aku tahu Triad sih dari kecil, cuman enggak terlalu paham banget gitu ya.
1: Tapi kalau sekarang ketika udah punya hal istimewa itu pasti tahu gitu maknanya gitu
0: ya. Oh iya, semua manusia ya istimewa lah ya. Ini ada Teh Silvi wong reang semua.
1: Halo Teh Silvi. Selamat malam.
0: Teh Silvi yang kemarin talk show di Ventura bareng dengan Nimas, Nimas nih ya. Yes. Sekarang Teh Silvi ada masuk lagi dan request Naf yang terdalam. Oke. Kita cari dulu lagunya yang terdalam ya Teh Silvi. Dan Teh Silvi juga katanya senang banget kemarin diundang sama Prima ya.
1: Asik. Karena senang. Alhamdulillah kita juga senang ya kedatangan ke Kak Silvi ya.
0: Wishlist dari kecil katanya ya, bisa diundang ke radio dan akhirnya diundang juga di Radio Prima ya.
1: Sempet katanya waktu itu ada lomba di Prima, terus Teh Silvi tuh naik panggung. Kalau enggak salah iya deh.
0: Iya, Teh Silvi cerita sendiri juga tuh dan wow, jadi apa namanya?
1: Nostalgia gitu ya.
0: Banget dan juga jadi satu kenangan yang tidak bisa terlupakan.
1: Asik.
0: So buat orang yang semua, kalau aku spill sedikit malam hari ini nanti di jam 7 akan ada konten kreator juga yang dia juga pengusaha juga yang akan ngobrol bareng kita nih ya di jam 7 nanti. Jadi buat orang yang semua yang penasaran siapa sih konten kreator itu, nanti kalian bisa ikut bareng kita ya, di MP3 ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Kang Maman Doglong.
1: Asik. Berarti kita bakal puterin dulu ya lagu dari requestan dari Kak Silvi.
0: Oke, tapi sebelum itu tapi sebelum itu banyak banget nih kebetulan yang request pada malam hari ini. Jadi untuk Teh Silvi nanti kita apa namanya, kita anterin dulu lah ya.
1: Buset, dianterin lagunya, dianterin nih ke Punduan nih.
0: Dianterin jauh juga nih. Iya, ikut lomba juara 2
1: tuh kan.
0: Aduh, jadi kenangan.
1: Kalau misalkan kita bikin lomba lagi, ikut lagi enggak ya?
0: Wah, kalau ikut lomba lagi anaknya Teh Silvi yang
1: betul,
0: ikut.
1: Betul, anaknya Teh Silvi.
0: Oke, Teh Silvi lagunya nanti sudah aku ketemuin nih ya. Jadi buat Teh Silvi nanti lagunya kita antri dulu nih, karena abis ini ada lagu yang di request langsung sama Kak Chandra yang lagi broken heart banget. Kak Chandra semangat selalu ya. Semoga Kak Chandra bisa melewati hari-hari dengan

0: Naf, kenanglah aku ya, lagu yang nostalgia banget. Kalau kata Teh Silvi mah ya, lagu yang warnet banget. Tapi kalau kata sahabat Baim ya, yaitu Nadim yang ada di Sidoarjo, katanya lagu yang 618 banget. Aduh, memang ya, lagu Naf yang kenanglah aku ini emang banyak banget kenangannya. Tapi wong reang semua, sebelum itu lanjut, aku mau, kita mau telpon dulu ya. Live bareng,
1: bener gak?
0: Enggak live bareng. Kita telpon dan kita ngobrol langsung dengan Kang Maman Doglong sebagai konten kreator dan
1: Kang
0: juga
1: Maman
0: Doglong sebagai konten kreator dan juga pengusaha yang ada di Patrol. Assalamualaikum Kang Maman.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kang Maman?
2: Halo, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Kang Maman. Terakhir kali ketemu waktu itu acara Trijaya ya.
1: Betul.
0: Kang Maman.
2: Oh iya betul.
0: Kang Maman ini kalau mau info sedikit ya, wong reang semua, Kang Maman ini selain sebagai content creator juga sebagai pengusaha sushi, Kang Maman juga ini ya sulap ya Kang?
1: Aktif ya? Di stand up nggak sih?
2: Yeah.
1: Bener nggak Kang? Mas stand up
2: betul,
1: juga ya?
2: Betul.
1: Oh bener.
2: Betul, stand up sulap.
1: Oh
2: terus sekarang ada hal yang baru nih.
1: Oh iya apa tuh?
0: Anak band. Serba bisa emang Kang Maman. Kang Maman kalau misalkan mau dengerin suaranya juga bisa lewat live TikTok kita ya di Prima FM Indramayu.
2: Ya.
0: Oke. Kang Maman, ceritain dong. Kan Kang Maman ini setahu aku pengusaha sushi juga ya.
2: Betul.
0: Pengusaha sushi, jadi konten kreator juga, jadi anak band juga, jadi magician juga, jadi pelawak juga. Gimana caranya ngimbangin 5 itu Kang Maman?
2: Oke, sebenarnya sih untuk ngimbangin tuh yang penting kita bisa ngatur waktu lah.
1: Oke.
2: Iya kan, yang pertama kan kita jual sushi di pagi hari. Terus untuk stand up kan jadwalnya seminggu sekali gitu.
1: Oh.
2: Untuk open mic.
1: Itu masih di kawasan Indramayu berarti ya? Kalau stand up?
2: Ya, betul, stand up di Indramayu. Ya, untuk stand up open mic mah untuk jadwal terdekat nanti malam Sabtu.
1: Malam Sabtu di mana itu Kang?
0: Sabtu ya, yang di Anjatan bukan ya?
2: Betul, di Ngopi Dingin.
1: Oh.
2: Itu tuh deket deket SMP Nesan.
0: Oke. Ya. Buat orang semua tuh yang penasaran lihat show-nya Kang Maman ya, bisa langsung aja nanti ikutan. Oke, Kang Maman.
2: Boleh.
0: Kang Maman, katanya tadi aku kan chat lagi di Kuningan, sekarang udah di Indramayu lagi?
2: Belum, masih di Kuningan sih. Masih ngopi dulu lah.
0: Masih ngopi dulu. Hati-hati pulang nanti Kang Maman. Kang Maman, kalau gitu coba ceritain awal ngerintis dari pengusaha sushi terus juga sampai jadi konten kreator Kang Maman, supaya ada cerita motivasi yang bisa wong reang semua ambil dari ceritanya Kang Maman.
2: Oke, untuk awal jualan sushi itu 3 tahun lalu, 2023 akhir. Sorry, 2023 awal itu tuh nyoba jual sushi gara-gara mantan saya guys.
0: Mantan ya sih.
2: Yang suka banget sushi gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya ada ide bisnis jualanlah sushi gitu ya.
2: Karena mungkin pas waktu itu saya emang lagi sibuk. Si Do ini kayak ngode-ngode pengen sushi yang di Cirebon. Sedangkan saya kan bisanya hari Minggu gitu. Dia ngecek mulai dari Senin, Selasa. Kalau saya kan biasanya kan kalau pengen kepengenan tuh
0: udah
2: nge-share di medsos lah ya.
1: Iya betul. Bener banget, emang bener im.
2: Iya kan. Nah saya tuh inisiatif gitu, pengen bikin si Doi surprise. Jadi bikin sushi, beli alat-alat di Shopee lah, yang satu paket itu loh.
0: Oke.
2: Setelah singkat cerita, si Doi suruh main dan dateng buat nyobain sushi, ternyata tidak direspon dengan baik, tidak. Malah dilepehin sushi saya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Aduh.
0: Pasti mantannya nyesel nih sekarang udah jadi juragan sushi Patrol nih sekarang soalnya kan.
2: Nah, mulai dari situ tuh saya tuh kayak, masa sih bikinan saya nggak enak, seenggak enak gitu loh. Akhirnya saya tuh belajar lagi, nanya-nanya resep ke temen yang emang pernah kerja di resto sushi Jepang lah gitu kan. Nah ternyata dapet nih resepnya. Kita belajar lagi sambil belajar langsung beli alat-alat buat jualan kayak meja lipat, box atau segala macem gitu.
0: Oke.
2: Nah awalnya kan saya kan pernah jadi guru ngajar juga tuh di tahun segitu. Karena saya ngajarnya itu jam 10 setelah istirahat, saya tuh masih ada waktu nih di pagi hari. Akhirnya saya nyempetin buat jualannya di pagi hari. Targetnya itu buat anak-anak berangkat sekolah, buat bekal, atau buat ibu-ibu yang lagi diet gitu loh. Buat sarapan lah intinya. Gitu. Dan ternyata banyak yang suka juga, banyak peminat, banyak yang reorder lah.
0: Jadi waktu itu karena Kang Maman mungkin kayak coba-coba gitu ya, akhirnya jualan di Patrol, ternyata banyak yang minat, akhirnya jadi pre-order ya Kang ya.
2: Betul. Nah akhirnya kan oke juga nih dengan hasil yang segini gitu kan, yang tadinya mulai dari iseng-iseng terus dilakuin konsisten, oke juga buat hasil yang ya menurut saya sih di atas UMR lah ya.
0: Di atas UMR Indramayu ya Kang ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Lumayan juga kan.
0: Dari motivasi yang tadi tapi menurut aku kayak itu bisa jadi motivasi terbesar ya, dilepehin sama pacar sendiri. Aduh sakit banget sih itu Kang.
1: Tapi sakit banget sih. Tapi emang beneran sampai dilepeh gitu Kang?
2: Ini cerita real.
1: Karena memang ini tuh aku dengernya kayak di sinetron-sinetron gitu loh, jujur Kang. Tapi emang ternyata ini yang membuat Kang Maman tuh bangkit, akhirnya menguasai persisian di Patrol Kang.
2: Luar biasa. Iya, saya tuh kayak setidaknya pengen di ini enak banget Beb, ini enak banget. Atau mungkin setidaknya ngasih saran, kayaknya kurang asin deh. Atau kayaknya kurang enak gara-gara gak dikasih bumbu apa gitu loh. Dia tuh sushi dilepehin cuman dimakan sosisnya doang. Akhirnya kan kayak speechless gitu loh. Anjir gitu kan.
0: tapi keren Kang Maman. Oke. Kalau itu kan tadi boleh di spill sedikit Kang Maman jual susinya di mana nih? Mungkin wong reng semua yang dengerin kita malam hari ini terus besok pengen penasaran pengen nyobain susinya Kang Maman. Di mana tuh Kang?
2: Buat teman-teman yang pengen sushi culture atau susinya Kang Maman Doglong, itu biasanya buka jam 6 pagi di Patrol, lokasinya di samping Pegadaian Patrol. Buka dari jam 6 sampai jam 8:30 lah maksimal.
1: Tapi biasanya langsung habis ya Kang ya? Jam 8
2: iya, gitu ya? Alhamdulillah jam 8 habis.
1: Karena aku juga suka mantengin live-nya Kang Maman.
0: Mantengin doang gak beli. Betul. Kang ya. Tapi Kang Maman jualan bisa dibeli di online gak Kang?
2: Bisa kalau mesennya banyak sih.
1: By WA gitu ya, berarti online-nya ya?
2: Iya, contoh kayak Mas pengen pesen nih buat nanti hari ini di jam segini 10 porsi. Nah, itu bisa tuh.
0: Kalau misalkan mesennya satu doang itu dianterin langsung sampai.
2: Itu kayaknya dianterinnya pakai jentek kargo.
0: Kang Maman, terus kalau cerita soal merintis menjadi konten kreator dan kenapa Kang Maman memilih menjadi konten kreator apa, Kang?
2: Oke, untuk awalnya sih untuk konten tuh keresahan juga sih. Kayak saya tuh nggak bisa pengen bercerita gitu kan. Bahwasanya saya tuh dengan kondisi fisik seperti ini bisa loh gitu kan. Awal-awalnya sih itu untuk memotivasi teman-teman juga gitu kan. Ternyata responnya bagus nih. Nah, terus kayak nyobalah bikin konten-konten nge-review makanan di sekitar Patrol nih. Ternyata bagus juga nih dari viewer, dari teman-teman. Man, bikin lagi sih konten ini gitu. Ya intinya mah nge-food vlogger terus kayak konten random juga, kayak apapun yang sekiranya unik saya kontenin. Contoh tahun kemarin saya tuh ketemu bule backpacker.
1: Bule backpacker itu gimana Kang?
2: Iya, jadi waktu itu tuh kan saya ketemu si bule itu tuh di Pom Supra. Saya perhatiin dia tuh kayak kebingungan gitu loh. Lagi
0: iya Kang,
2: nyari tumpangan lah. Akhirnya saya deketin terus hey mister gitu kan, Can I help you?
1: Asik.
2: Itu, oh iya. Yeah. Yes, you can. Intinya mah.
0: Untung ada bahas I love
2: you. Saya nanyain. Saya nanyain nih, gimana? Ada yang bisa ke Bandung nggak? Iya, saya lagi bingung nyari kendaraan buat ke Bali gitu.
1: Buset, dari Indramayu ke Bali ini kan?
0: Waktu itu
1: beneran?
2: Enggak, jadi dia tuh pengen pulang. Jadi bulenya tuh orang Australia. Jadi dia tuh titik-titik untuk OTW-nya tuh dari Indramayu pengen ke Bali.
0: Oh,
2: lewatnya kan jalur Pantura.
1: Oh iya, backpackeran ya.
2: Backpacker, jadi dia tuh nggak mau bayar lah, intinya pengen nebeng atau ngompreng lah. BM
0: bahasanya.
1: BM-nya kayak bahasa anak zaman dulu banget ya, BM ya.
2: Ya barangkali bang orang nggak ngerti kan. Nah akhirnya kan saya tawari buat makan dan nginep di rumah saya. Nanti lanjutnya besok aja gitu loh.
0: Oke, terus nginep ya Kang ya? Aku lihat kontennya
2: nginep. Sambil saya kontenin gitu kan. Ya ternyata konten yang aneh, seaneh random gitu worth it juga gitu loh. Apa ya namanya, menarik lah buat ditonton gitu.
0: Oke, Kang Maman. Kalau misalkan Kang Maman nih ya punya satu pesan untuk para orang-orang yang mungkin ingin mulai konten tapi kayak males, ini apa Kang Maman?
2: Oke, untuk teman-teman yang pengen konten, mulai aja dulu. Enggak usah pikirin SYP atau enggak, atau mungkin komentar dari teman-teman atau mungkin netizen, udahlah, lakuin aja dulu. Gak usah peduliin orang lain, intinya itu. Terus kalau sudah mulai, konsisten.
0: Oke, konsisten itu berat sih ya. Kang Maman, terakhir Kang, kalau misalkan boleh di-spill nih pencapaian
1: terbesar
0: apa yang udah Kang Maman capai dari mungkin jualan sushi dan konten,
1: dan akhirnya bisa membahagiakan orang tua, atau mungkin Kang Maman udah punya doi-doinya itu bangga gitu punya Kang Maman.
0: Tapi kemarin kayak baru punya doi Kang, sekarang udah gak dirangkul-rangkul lagi nih.
2: Sorry, doi yang mana ya?
1: Aduh, doi yang mana?
0: Veteran ini, veteran.
1: Buset, ngeri banget.
2: Untuk pencapaian menurut saya yang paling okay lah. Itu bisa lulus S2 dengan nilai tertinggi lah gitu.
0: Lulus S2 ya.
1: Cum laude berarti ya?
2: Magna cum laude.
1: Oh, magna cum laude.
0: Magna cum laude.
2: Jadi cum laude. Dari 1800 mahasiswa, itu saya tuh peringkat ke-10 dengan IPK 3,92.
1: Wih, mantep banget 3,92, Kang.
2: Betul.
1: Itu keren banget, karena memang untuk mendapatkan nilai 3,92 itu susah Kang, butuh konsisten, terus tugas dulu harus dikerjain dah. Terus sama mepet-mepet dosen juga ya Kang ya.
2: Iya betul. Harus bisa menjilat.
1: Aku gak ngomong gitu ya.
0: Oke Kang Maman, terima kasih obrolannya malam hari ini Kang Maman.
2: Baik. Oke, thank you buat teman-teman.
0: Mungkin terakhir ada pesan dari Kang Maman untuk warga Indramayu semua, mungkin kayak mau follow, jangan lupa follow Maman Doglong di mana-mana.
2: Silakan
0: Kang Maman.
2: Buat teman-teman barangkali pengen kayak tahu tentang Maman Doglong, bisa follow untuk IG-nya di @badogkrihin. Untuk yang di TikTok bisa search Maman Doglong gitu kan, atau di TikTok, IG, Facebook boleh dicari. Untuk tahu konten-konten saya atau mungkin pengen sekedar ngobrol-ngobrol, bisa DM langsung aja.
1: Aja
2: sih.
1: Terbuka
2: saya
1: ya, Kang,
2: welcome orangnya.
1: Terbuka untuk semua ya, Kang.
2: Terbuka. Betul.
0: Oke. Kang Maman, terima kasih banyak Kang Maman ya untuk waktunya ya.
2: Baik. Ya,
0: sehat-sehat terus Kang Maman ya.
2: Sama-sama.
0: Kapan-kapan semoga kita bisa ngobrol langsung di radio kayak Teh Silvi kemarin Kang Maman ya.
1: Ajak juga Kang Maman, teman-temannya Kang Maman.
2: Baik.
0: Ada yang nanya nih Kang, sebentar. Kang Maman kapan datang ke radio tuh?
1: Tuh, kan?
2: Kang. Oke, boleh nanti atur jadwal aja.
0: Soalnya
1: kemarin aku bilang, Kang Maman bilang siap-siap, aku tunggu undangannya gitu.
0: Oke.
2: Siap.
0: Terima kasih Kang Maman, hati-hati di jalannya pulang ke Indramayu Kang Maman ya.
2: Sama-sama. Oke.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia wong reang semua ya, Kang Maman Doglong ya, konten kreator dan juga pengusaha sushi yang ada di Patrol. So buat wong reang semua, jangan kemana-mana, abis ini balik lagi di MP3 ada lagu abadi dengan Denny Nata.

penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Tadi ya soal kita ngobrol dengan Kang Maman, yang paling aku ambil dari Kang Maman adalah bagaimana kita sebagai anak muda itu telaten dan konsisten. Kalau menurut aku Kang Maman ini benar banget ngomongnya. Itu simple sih sebenarnya. That simple gitu ya.
1: That simple.
0: Mama tau mah kacamata, intinya kacamata mah udahlah bosen banget ya. Tapi menurut aku memang itu adalah pesan yang sangat simple ya. Karena apa? Karena betul ya, kita sebagai anak muda itu kadang kayak susah untuk konsisten, susah untuk kayak melakukan hal-hal yang telaten. Dan kalau menurut aku telaten dalam konteks yang Kang Maman kasih tahu ini adalah ketika kalian udah tahu sesuatu nih, kalian udah tahu bakat kalian di situ, tapi kalian kayak nggak mau mengembangkannya,
1: nggak mau mendalami gitu ya,
0: nggak mau mendalami dan nggak mau kayak ngerasa kayak nanti gitu ya. Nah jadinya
1: malah kependam. Jadi yang seharusnya kalian udah bisa dan ahli dan atau master di bidang tersebut, kalian malah biasa-biasa aja.
0: Kalau misalnya aku cerita sedikit buat kalian semua yang mungkin belum kenal banget sama Kang Maman Doglong ya.
1: Asik. Karena Bayu ini udah berapa lama ini, Bestian?
0: Udah lama banget lah.
1: Udah lama banget ya.
0: Karena Kang Maman itu sebenarnya kalau kalian semua tahu, kalau kalian semua nonton kontennya, Kang Maman itu punya sebuah kekurangan. Tapi yang aku kerenin dari Kang Maman adalah tidak menjadikan kekurangannya itu sebagai
1: alasan
0: untuk tidak berkarya.
1: Betul. Itu yang I suka dan itu yang membuat
0: suka.
1: I itu terinspirasi ketika melihat konten pertama Kang Maman.
0: Dan memang konten pertama Kang Maman yang kutonton adalah yang bule itu tadi.
1: Lah.
0: Iya benar.
1: Dari sekian lama you kenal ini baru nonton itu.
0: Enggak, maksudnya awal tahu ada Kang Maman di TikTok itu aku nontonnya konten yang bule tadi. Dan setelah aku berteman lama dengan Kang Maman, yang aku ambil tadi itu adalah ya aku sering ngobrol banget sama Kang Maman kan. Kayak Kang Maman tuh bilang kayak ya sebenarnya hidup ini enggak banyak-banyak, kayak tinggal lakuin apa yang kalian bisa, lakuin apa yang kalian mau, tapi benar-benar kayak lakuin dengan 100%. Itu doang kata Kang Maman.
1: Tuh, beneran. Emang luar biasa sih Kang Maman.
0: Luar biasa.

0: banyak orang-orang yang melihat
1: duh kering
0: apa sih bibir. Kesuksesannya aja gitu sekarang udah rame udah bisa menghasilkan, tapi lihat kalau misalkan tadi kita nggak wawancara im, kita nggak tahu sisi tadi.
1: Iya, karena emang waktu aku tanya nih sama Kang Maman sendiri, Kang kenapa sih kakak, Kang kok milih sushi sebagai usaha, katanya iya karena sushi gampang buatnya. Ternyata ada backstory-nya yang tuh, Kang Maman tidak ceritakan.
0: Nah ini eksklusif cuman ada di Radio Prima FM. Kita bakal undang mantan di Kang Maman gak ya?
1: Enggak, nanti jadi bedah rumah lagi.

0: Sound Seven by Jeff ya, Wong Reang semua di malam hari ini yang baru pulang kerja nih, hati-hati di jalan. Atau buat Wong Reang semua yang baru selesai tadi ya, terus kalian kayak langsung termotivasi mendengarkan percakapan kita dengan Kang Maman Doglong gitu ya. Karena memang terkadang motivasi tidak hadir dari diri kita sendiri juga, dari orang lain juga. Tapi terkadang motivasi juga bisa hadir dari diri kita sendiri.
1: Asik, betul. Ya karena kita butuh kembang diri kita jauh
0: minum
1: lebih baik.
0: Bebelak ya.
1: Bebelak
0: Laktobus. Bukan dong.
1: Bukan guys.
0: So buat orang yang semua nih ya, tadi kita masih bahas sedikit tentang konsisten dan kelaten ya. Yeah.
1: Konsisten dan kelaten.
0: Iya. Yeah. Emang kalau misalkan mau jadi orang sukses itu harus jauh banget ke Klaten.
1: Betul. Kenapa harus ke Klaten?
0: Karena kalau ke Kuningan itu biasanya digoreng. Goreng sampai ke Kuningan.
1: Asik. Oke, oke. Ayo enggak bisa ngimbangin.
0: Iya. Yeah. Aman banget.
1: Aman banget ya. So, tadi katanya ada yang mau telepon. Buat Wong Reang semuanya mau telepon
0: di senggol-senggol nanti ya.
1: Betul, di MP3 senggol-senggol di jam 19.55an
0: ya. Karena memang nanti di senggol-senggol ini, buat Wong Reang semua, aku sih pengen banget dengerin laporan terbaru juga dari Kalimantan. Karena katanya Kalimantan ini masih parah nih kondisinya katanya ya. Kok bisa sih? Kok bisa?
1: Sampai aku tuh ngeliat status salah satu orang Kalimantan nih. Itu di pasar. Anaknya ngikut. Ya anaknya ngikut ya. Sama aja sih, di rumah juga banyak asap, di luar juga banyak asap. Itu anaknya sampai pakai masker im.
0: Nah iya, maksud aku kayak
1: ini bukan COVID loh, ini lebih parah daripada COVID.
0: Ini lebih parah sih, soalnya kalau COVID itu kan bisa sembuh ya, dan kalau ini jadinya nanti jatuh sakit paru-paru yang ISPA itu lebih mahal sih kayaknya dari COVID gitu ya. Perawatannya apalagi sakit paru-paru ini bahaya banget. Kalau misalkan memang pemerintah ini gak diem dan gak bergerak ini, sekarang akan saya segebrak ini.
1: Enggak diem, maksudnya enggak diem.
0: Kalau misalkan pemerintah masih diem sampai sekarang, saya gebrak saya sekarang. Lu siapa yang proy tadi gitu.
1: Lu siapa proy? Paling gituin. Ya, kita adalah radio nomor 1 di Indramayu.
0: Tapi ya, memang kekuatan mau kekuatan jurnalis, kekuatan marga warga juga ya.
1: Ada satu jurnalis yang dipukulin dan dikeroyok di Kalimantan gara-gara menyuarakan karhutla.
0: Nah, sudah tahu lah siapa. Pasti nanti kalau ditanya, oh oknum itu mah, ya elah oknum mulu ya.
1: Oknum.
0: Nanti lama-lama juga ada oknum datang sini nih.
1: Aduh takut.
0: Takut. Abang jangan galak-galak abang.
1: Abang request lagu aja bang.
0: Boleh gitu ya bang. Main sini kita damai aja bang.
1: Iya damai aja bang.
0: Kemudian kalau abang main sini langsung ketemu pimretnya aja bang yang dipukulin bang.
1: Tuh bang, pimretnya ada tuh bang di ruangan bang. Kita mah cuma siaran. Pokoknya yang di ruang siaran aman bang. Cuma penjara doang bang.
0: Iya bang, aman aja bang. Langsung kita kopdar aja nanti bang.
1: Kopdar.
0: Oke, buat orang yang semua adalah Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Kalau buat orang yang semua yang di Kalimantan, sedia masker dan sedia air bersih sebelum asap semakin melebar.

0: Lagu dari It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Aduh, ini lagu kesukaanku banget sih. Lagu-lagu anak Gen Z itu udah pasti lagunya seperti ini, lagu It Gitaf, lagu Nadif, lagu Nuka, terus lagu siapa? Pice Kota, terus Salon Seven juga masih relate banget. Terus tadi lagu dari Sedia Aku Sebelum Hujan yang dari It Gitaf. Ini tuh apa ya? Salah satu lagu untuk pasangan yang emang berkomitmen gitu ya, akan terus hadir melindungi pasangannya di saat masa-masa sulit. Beh, kayak apa security guard, apa guard apa, kalau bisa security tuh jadi itulah ya,
1: hansip.
0: Bukan hansip, jauh banget hansip. A secret guard, pokoknya gitu deh. Apa?
2: Security guard.
1: Ini copor.
0: Emang kalau misalkan di radio primer emang begitu ramai ya rekan primer ya. Pokoknya ada teknisi, ada yang siaran, ada yang, waduh banyak banget dah.
1: Bun, dia diganti.
0: Ada yang nelpon ibunya, banyak pokoknya. Pokoknya udah rame banget ya kalau di Prima tuh udah, wah keren banget. Makanya radio ini tuh asik, saking asiknya tuh pasti rekan Prima ngedengerinnya pun kayak bingung, ini radio keren banget, asik banget gitu. Ini ah gitu, iya benar, menjaga
1: GM.
0: Kalau di sini GM kita Mang Eugene, dia selalu 24 jam di Radio Prima FM. Jadi kalau misalkan Ram Prima kesini gak ada kita, pasti ada Mang Eugene gitu.
2: Masukin dulu lagunya dikit.
0: Tuh, masukin dulu operator lagunya tuh.
1: Oke,
0: siap. Ada lagu apa Im abis ini Im?
1: Abis ini ada lagu Perunggu ya.
0: Perunggu yang?
1: Ini abadi.
0: Ini abadi.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah sesuai.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Balik lagi di program paling mantep, paling keren, paling fakta se-Indramayu ya.
1: Yoi, apalagi kalau bukan Segal Senggol.
0: Buka langsung ada yang ini ya, langsung.
1: Ada yang telepon ya.
0: Betul banget.
1: Cus, langsung aja kita angkat. Halo, assalamualaikum merdeka. Dengan siapa ini?
2: Merdeka.
0: Loh, kok suaranya gak beda sama yang
1: Anda nih. Waduh. Dengan siapa ini? Santi kah? Ah, bukan.
2: Iya. Hah? Aku Santi, Senggol dong.
0: Santi suka telepon Prima FM.
1: Betul
0: sekali.
2: Kok tahu?
0: Tahu dong, orang sering nelpon.
1: Ya, kita kan juga pendengar Prima juga. Kita yang mendengar, kita yang ngomong. Gitu.
2: Ini lagi ngobrolin ini ya, mengenai karhutla ya.
0: Betul, gak akan pernah Santi selesai ngomongin soal karhutla ya, sampai bener-bener hutan di Kalimantan itu reda dan
1: reda atau
0: padam. Maaf Santi aku potong, dan kabar terbaru kalau Hasyim Joyo Hadikusumo atau adenya Pak Prabowo itu ingin menjadikan lahan-lahan yang sudah terbakar menjadi lahan B50 atau SAWIT.
1: Etanol B50 katanya sih.
2: Nah, tahu enggak berapa yang ditargetkan oleh Pak Hasyim? Itu 12, sekian juta hektar lahan yang memang kebakar kemarin. Itu gila
1: Senggol. Bapak Hasyim, Santi nih Bapak Hasyim.
0: Ini bukan gila lagi, emang udah bukan stres, ini udah gila.
1: Ini aneh banget dah pokoknya.
2: Dan yang sebenarnya yang paling aneh adalah bahwa kebakaran ini terjadi akibat Indonesia itu the ring of fire.
1: Oh my god, itu kayak ini ya, siapa? Kayak pernah denger gitu, kayak gak asing gitu kata-katanya.
2: Udah, ya. Jangan disenggol ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Yang kita tahu kan the ring of fire itu kan pegunungan ya.
0: Gunung berapi.
1: Bencana gunung berapi, gempa gitu. Itu ring of fire.
2: Makanya
1: tuh,
2: kok
1: seperti itu.
2: Makanya kok jadinya kebakaran ini masuk ke daftar the ring of fire. Dan ya, kejadian yang sebegitu hebohnya tadi di siang hari itu banyak sekali yang udah mulai speak up pakai live TikTok ya.
1: Betul, benar.
2: Mereka mengabarkan apa ya, kondisi Kalimantan sekarang, dan itu yang nonton ribuan.
1: Betul.
2: Jadi kita bantu untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Betul.
2: Anehnya lagi guys, harusnya ya pemerintah
0: kenapa
2: pusat
0: aneh?
2: Itu
0: udah
2: sudah
0: aneh Indonesia mah Santi.
1: Santi.
2: Gitu ya.
1: Santi.
2: Harusnya pemerintah pusat itu sudah menetapkan kebakaran hutan lahan ini sebagai
0: bencana nasional
2: kan, tapi sampai dengan detik ini belum gitu. Padahal udah diprotes oleh Singapura, oleh Malaysia, bahkan beberapa hari yang lalu tuh sempat di Batam ya blackout, mati listrik ya kan, di Bali antrian BBM, di Padang banjir ya kan, terus di Kalimantan dan Sumatera kebakaran lahan itu udah harusnya halo
0: lengkap
2: Senggol
0: ya?
2: Dong
0: lengkap
2: gitu
0: ya? Lengkap.
2: harusnya introspeksi gitu. Kalian udah tahu belum
1: apa tuh
2: aku mau nyenggol Pak Deddy Mulyadi yang
1: batuk
2: katanya,
1: kenapa tuh batuk? Untuk asap karhutla atau gimana? Santi lagi di mana Santi?
2: Kena asap nih. Kena asap pecel lele di sini.
1: Iya, lo enak banget.
2: Jadi, aku mau ini ya, Senggol Pak Deddy Mulyadi yang baru-baru ini beberapa jam yang lalu menetapkan bahwa Cirebon itu nantinya bakal menjadi
0: kota
2: ibu kotanya Jawa Barat.
1: Wow,
2: gitu.
1: Betul.
0: Cirebon.
2: Karena
0: ya?
2: Apa? Karena tadi tuh adanya sesar Lembang ya, takutnya hancur tuh di Bandung.
1: Takutnya
2: gitu.
1: Ini.
2: Itu ya guys,
1: nggak bisa bikin konten lagi.
2: Kenapa?
1: Nanti. Asuransi, bukan gitu ya?
0: Rumahnya di Subang,
1: rumah di Subang.
0: Bandung.
1: Jadi dipindahin yeah. gitu biar kayak
2: kalau nggak di Subang di Cirebon katanya.
1: Oh gitu.
0: Tapi buat Pak Deddy kebetulan emang kita lagi akhir-akhir ini lagi sering mengundang konten kreator, siapa tahu Pak Deddy mau datang sebagai konten kreator nah, gitu ya.
1: Tapi nanti datangnya di MP3 ya Pak ya.
0: Kayak tadi Kang Maman, kemarin ada Sylvia gitu ya. Terus mungkin Kang Deddy konten kreator. Bahaya bro.
2: Aku mau request lagu ini dong.
1: Boleh.
2: Request lagu lagunya apa ya? Michael Jackson boleh nggak?
0: Michael Jackson.
2: Heal the world. Gini deh, spesial untuk malam hari ini puterin dong. Make it better play for you and for me.
1: Bentar. Itu lagu. Ini Santi siapa spesial-spesial ya? Oke, nanti kita puterin Santi ya.
0: Oh, Santi ini spesial-spesial. Santi
1: spesial-spesial banget.
2: Malam ini boleh dong?
1: Boleh. Kalau
2: kita mau ikut apa ya, ikut berbela sungkawa terhadap
1: siap.
2: Saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana ya. Yang ada di Batam, yang ada di Kalimantan, Sumatera, ya kan, Padang gitu kan.
0: Bentar, termasuk Santi, ini enggak ada briefing dulu nih ya. Nah, kita cari dulu ya.
3: Tapi oh. tanya dulu ke manajer onernya bisa enggak?
1: Nanti kita tanyakan ya Ibu Santi, Ibu Santi nanti kita tanyakan.
2: Please puterin untuk malam hari ini sebagai ungkapan turut berduka turut berduka atas kejadian bencana, turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita tuh di Indonesia gitu. Ya, oke, okay, thank you. Okay. Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka ya Santi, lagu ini cari dulu ya Santi ya.
1: Oke.
0: Okay. Spontan banget nih ya, langsung Hilderot aja nih ya. Betul. Kayak siapa aja nih Santi
1: ini,
0: nih.
1: Ini Santi nih berasa kayak apa ya? Mungkin kayak seskap kali ya Solozim. Gitu kali ya, yang jangan-jangan nyingkirin mic, nyingkirin ini gitu. Oh, kan.
0: Enggak tahu sih, enggak tahu. Aku udah cukup menyinggol Pak Deddy gitu ya. Cukup Pak Deddy, nanti kalau saya pulang takutnya saya enggak aman nih ya.
1: Astaga.
0: Tapi aman Pak Deddy, saya kita sesama konten kreator juga gitu ya. Saya juga headmaster-nya Prima FM, saya juga konten kreator Pak Deddy. Jadi sesama konten kreator harus melindungi gitu ya.
1: Betul.
0: Sebelum itu ya, sebelum ketemu lagunya Santi yang apa namanya? Tadi Heal the World ya Michael Jackson. Ada mahal ini dengan melawan restu buat orang yang semua yang malam hari ini sedang mendengarkan dimanapun dan kapanpun.

0: Oke, orang semua balik lagi di Senggol-Senggol ya. Tadi ada ramai banget nih kayaknya yang dengerin melawan restu nih ya. Apakah kalian semua pejuang-pejuang move on apa gimana nih ya? Oke, orang semua, ada yang minta disenggol nih. Disenggol langsung di
1: apa di BTP Bondru ya? Bondru.
0: Apa iya,
1: di Bondru.
0: Bondru tuh sono-sono Bondru. Dekat Muhammadiyah kan?
1: Oh iya itu.
0: Iya. Nah tadi ada yang minta disenggol nih ya, katanya yang ada di warung pecel lele samping BRI Gantar. Oke, senggol tuh ya, udah disenggol tuh ya. Buat orang semua ya, jauh Kang, SMA, anak G. Oh gak tahu nanti bisa Hil, bisa ditindaklanjuti ya Hil ya. Mungkin ada laporan, katanya lagi ada demo nih ya, nanti demo. Bisa ditindaklanjuti. Oke, kita balik lagi ya wong reang semua di Senggol-Senggol ya. Tadi ada Santi yang request Hil the word ya. Santi, sebelum itu kita mengucapkan turut apa ya, berduka cita juga untuk kenyataan pahit yang memang harus dirasakan oleh apa namanya masyarakat di Indonesia yang sekarang sedang menghadapi banjir, yang sekarang sedang menghadapi Om, sehat Om? Kita lagi menghadapi banjir, kita sedang menghadapi semuanya yang wah kacau banget lah pokoknya. Ini lagu khusus Heal the World buat kita semua warga Indonesia ya. Semoga kita semua bisa kuat ya, bisa selalu semangat dalam menghadapi semua masalah yang ada di Indonesia ini. Lagu Heal the World by Michael Jackson menjadi lagu pengingat bahwa kita semua harus, kita yang menyembuhkan dunia kita sendiri, maka nantinya kita juga yang harus ikut andil dalam merevitalisasi dan juga membenarkan semua yang telah terjadi di Indonesia ya. Kita gak bisa nyalahin orang. Ini salah orang, ini salah orang ini. Tapi selamanya kalau kita hanya menyalahkan orang, maka Indonesia tidak akan pernah ya benar, dan Indonesia tidak akan pernah kembali ke jayanya dulu ya. Pokoknya buat orang yang semua, kita semua harus fokus dengan tujuan kita.

0: Heal the World by Michael Jackson untuk semua korban yang terdampak di kebakaran hutan di Kalimantan.
1: Betul,
0: enggak
1: cuma kebakaran hutan, Im. Ada banjir ya kan, terus ada kabut asap gitu ya. Itu dampak dari karhutla gitu. Emang di Indonesia ini sedang banyak ada masalah-masalah yang luar biasa banget, Im.
0: Iya.
1: Dari korupsi ya kan, yang tadi you udah sebutin, BNBP kena OTT dari KPK, itu parah banget sih. Semoga aja itu bukan uang dari bencana ya. Dan tadi juga kita dapat laporan dari Kang Nanang ya kan, dan dari Wong Re yang semuanya nih, dari masyarakat masyarakat Desa Sukajati, bahwa hari ini tadi tuh jam 8 ada konsolidasi akbar masyarakat Desa Sukajati Bersatu. Dan ini aku menyenggol-nyenggol Kang Nanang nih sebagai koordinator AMUK Sukajati yang memang sedang koordinir ya saat ini. Nanti kita bakal menghubungi Kang Nanang. Kang Nanang, boleh dong info-infonya? Nanti kita bakal telepon terkait kasus penyelewengan beras bantuan pangan 1 ton oleh BPD dan KU.
0: Oke, Wong Reang semua, nanti kita juga akan live report langsung dari Kang Nanang ya. Kalau Kang Nanangnya bersedia silakan, nanti kita akan terima pastinya di MP3 ya. Dan ini adalah MP3 single-single kita untuk malam hari ini ya. Yes. Dan buat Wong Reang semua, terima kasih yang udah request lagu nih. Yang terakhir nih, dia ada lagu yang request sama Nasi Oyeng dengan Kita Lewati Berdua by Overnight ya. Ini dia lagunya, Kita Lewati Berdua by Overnight untuk Nasi Oyeng, dan juga mungkin buat orang yang dituju ya. Semoga bisa melewatinya berdua dengan kebahagiaan dan keberkahan dan juga keharmonisan.

Overnight kita lewati berdua ya. Terima kasih yang udah request lagunya. Tadi ada Nasi Oyeng ya. Dan ini dia Wong Reang Sebua. Sebelum kita lanjut ke MP3 ya, ada Adisti yang melaporkan langsung dari Mekarjaya dengan acara Sedekah Bumi ya.

0: Disti bukan lagi siaran MP3, tapi Disti malam ini sedang berada di kantor desa Mekarjaya. Nah, di malam hari ini di kantor desa sedang ada acara sedekah bumi dan sekaligus juga ada penampilan wayang kulit. Nah, dan kali ini Disti sudah bersama dengan bapakku dari desa Mekarjati. Benar ya, Pak?
1: Mekarjaya.
0: Mekarjaya, itu maksudnya Mekarjati yang ada di Aurgelis ya, Pak? Mekarjaya. Mungkin Bapak Sugianta ya bisa jelaskan terkait acara yang dilaksanakan dari pagi tadi ya, Pak, hingga malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas namaku Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini di Desa Mekarjaya sedang mengadakan acara adat yaitu sedekah bumi. Alhamdulillah tadi siang sudah dilaksanakan dan berjalan lancar. Sekarang untuk acara selanjutnya itu pagelaran dilanjutkan malam dan ditambah dengan undian-undian door prize yang hasil. Jadi hasil kegiatan ini bersama masyarakat bergotong royong diadakan door prize untuk petani-petani, kan gitu. Contohnya seperti mesin sedot, mesin rumput, tank semprot, pacul, dan apa parang.
0: Ya. Gitu. Oke, berarti dari pagi hingga malam ini rangkaiannya apa saja nih? Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi.
1: Tadi siang rangkaiannya itu pagelaran wayang dilanjut dengan acara mandi bersama. Mandi bersama dengan perangkat desa gitu ya, perangkat desa itu mandi bersama di balong desa. Yang intinya ya kita minta ke Allah Subhanahu wa taala, minta sehat, persiapan untuk turun ke sawahnya, minta istilahnya hasilnya itu supaya bagus, subur, dan dijauhkan dari hama-hama penyakit gitu.
0: Oke. Mungkin kalau terkait makna atau tujuan diselenggaranya acara ini apa tuh, Pak?

0: untuk kepemimpinan saya dari 2026, mudah-mudahan seterusnya tiap tahun diadakan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dari acara sedekah bumi maupun mapag istri. Gitu.
1: Oke, okay. Mungkin kalau dari tadi kan ada acara malam ini, yaitu ada door prize ya Pak. Gimana sih Pak antusiasme atau keterlibatan masyarakat di acara ini nih Pak?
0: Nah, ya untuk acara door prize ini ya karena kita waktu itunya kita tuh dapat apa ya musyawarah dengan sesepuh-sesepuh di Mekarjaya kan gitu diadakan door prize. Ya intinya kita membantu gitu, ya membantu. Ya satu adat mapag apa sedekah bumi ini jangan sampai hilang. Terus keduanya kita tuh supaya apa ya? Ya supaya senang kan gitu
1: supaya
0: ya.
1: Senang.
0: Ya supaya senang petani-petani ya yang namanya milik kan tidak tahu ya, tidak tahu barangkali dari istilahnya gotong royong 10.000 dapat satu mesin sedot kan gitu.
1: Satu mesin sedot itu Pak.
0: Iya.
1: Wah, berarti sama halnya kalau acara ini itu gunanya untuk ini ya Pak, mempererat kebersamaan dan kerukunan antar warga juga ya Pak.
0: Betul. Oh, intinya okay. Mempererat silaturahmi antar pemerintahan desa dengan masyarakat guyub gotong royong kan gitu.
1: Oke. Okay.

0: ini atau kesenian yang sekarang kan wayang kulit ya Pak di penampilan Sedekah Bumi ini agar tetap lestari terus juga diwariskan kepada generasi berikutnya apa nih Pak pesan dari Bapak?
1: Ya pesan dari saya ya untuk mengenai adat istiadat ya saya atas nama aku Mekarjaya ya ayo mengajak ke pemuda-pemudi ya maksudnya ya kita lestarikan kan gitu kan nah, kita sedikit demi sedikit ya supaya adat istiadat ini bisa berkembang gitu kan gitu.
0: Iya. Ya. Ada pesan yang lain lagi nih Gabriel Pak?
1: Ya pesan dari Mekarjaya ya saya mengajak ke seluruh masyarakat Mekarjaya yuk kita lestarikan budaya leluhur kita untuk di desa Mekarjaya.
0: Iya, oke. Terima kasih banyak Bapak Sugianto. Oke, itu dia rekan Prima semuanya wawancara Disti dengan Bapakku dari desa Mekarjaya ya. Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu yang mana tepat banget di hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 sedang acara Sedekah Bumi dan ada tampilan wayang kulit juga. Jadi buat rekan Prima yang sedang mendengarkan Disti dan rumahnya enggak jauh ya dari Balai Desa atau kantorku Desa Mekarjaya bisa datang lagi nih atau datang ke sini karena sudah banyak penonton atau masyarakat warga sekitar yang ikut serta dalam acara ini. Oke? Terima kasih rekan Prima yang sudah mendengarkan Disti di live report pada malam hari ini. Disti kembalikan ke Sahil dan juga Baim. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM Radio.

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo

0: Lalu by Dia dan Indahkus ya buat orang-orang semua. Apa?
1: S2.
0: Oh kak, katanya Sahil mau kenalan kak. Infokan nomor teleponnya kak, kata Sahil. Tuh langsung aja DM-DM-an ya.
1: Buset.
0: Siapa Hil? Gak usah gitu ya. Oke lanjut ya. Oke orang-orang semua, kita masih ngomongin soal cuan corner hari ini. Dan cuan corner hari ini rame banget ya, karena boleh Hil, katanya Hil tuh mau kenalan langsung aja DM ya. DM saya tuh TikToknya tadi tuh ya, Sahil jurnalis Gen Z. Buset, jurnalis Gen Z. Serem juga nih ya, jurnalis Gen Z gini ya. Ini kalau misalkan udah jurnalis Gen Z, pedes kan nih tulisannya nih ya. Pedes banget nih pasti ya.
1: Biasanya gue suka pakai cabai sih 5.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya tulisannya pedes. Saking pedesnya enggak ada yang mau ngangkat telepon. Soalnya gue kalau telepon dia nggak tahu kalau gue tulis tiba-tiba mas kok tulisan saya naik mas,
0: pasti langsung kayak ibu orang saya. Aduh orang yang semuanya, malam hari ini kita ngobrol banyak banget ya, dari Kang Maman yang tadi udah share tentang ilmu telaten dan konsisten ya. Follow kak, oke nanti di follow sama Sahil ya. Kak. Ada Kang Maman yang apa namanya jadi lupa tadi pengen ngomong apa ya,
1: lupa.
0: Ada Kang Maman yang tadi udah bagi-bagi ilmu tentang telaten dan konsisten gitu ya. Terus juga tadi ada banyak banget ya yang udah share cerita tentang Kalimantan, karena memang kondisi Kalimantan sampai sekarang pun masih belum benar-benar baik-baik saja ya, karena Kalimantan lagi belum padam apinya ini ya.
1: Betul, karena ya tau gak sih, I lupa kalau
0: dingin
1: punya saudara di sana. Bukan lupa sih sebenarnya, lupa nanyain saudara I yang ada di Palembang. Ternyata I punya saudara di Palembang.
0: Loh, gimana?
1: Enggak, ya? Karena I punya terakhir kesana tuh pas I SD kecil. Tapi sekarang yang orang Palembang itu kan di Tangerang, lagi tinggal di Tangerang. Yang di sana anaknya.
0: Oh gitu.
1: Lupa sama anaknya. Enggak ngeh. Ai ngehnya sama saudara ai yang di Palembang tapi sekarang di Tangerang gitu.
0: Terus kemarin yang main ke kosan siapa?
1: Kosan nonon lu gua tancok lu ya. Orang kosan gua rame.
0: Oh iya.
1: Kan itu kosan gua mah bareng sama anak-anak lain.
0: Itu ini pesta ya.
1: Lu jangan langsung, nanti gue digerebek sama Pak Sutarko lu.

0: gembira, gembira,
1: kabar,
0: kabar,
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

pilihan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Aku JJ ceritanya jatuh cinta adalah lagu penutup kita Wong Reang Semua di malam hari ini. Dan terima kasih buat Wong Reang Semua yang udah ikut live TikTok,
1: yes,
0: yang udah dengerin lewat apa namanya radio,
1: lewat gitu, streaming juga, terus ya lewat radio, terrestrial streaming, terus apa lagi TikTok,
0: terus ada TikTok dan banyak lagi yang Wong Reang Semua yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Dan pokoknya Wong Reang Semua terima kasih yang udah mendukung Prima FM selalu dalam live ini, dalam siaran dan juga dimanapun ya. Pastinya kalau tanpa Wong Reang Semua kita bisa apa bisa jadi
1: gak orang kaya punya uang berjuta-juta.
0: Tapi Wong Reang Semua jujur ya, pesan moral yang kita dapatkan untuk malam hari itu banyak banget ya, kayak dari sisi kemanusiaan, dari sisi bagaimana kita harus menyikapi diri kita sendiri untuk menjadi orang sukses seperti Kang Maman Doglong gitu ya. Kalau menurut aku sih Kang Maman itu mungkin menurut Kang Maman sudah sukses gitu ya. Dan memang konten kreator di Indramayu yang aku lihat, aku mau termotivasi oleh Kang Maman gitu ya.
1: Betul, aku juga Kang Maman sih, di antara
0: beribu bintang.
1: Nah itulah.
0: Coba sebutin.
1: Aku nggak tahu ya, karena kan memang banyak koordinator, konten kreator. Dan salah satunya juga Kang Maman juga Kak Silvi.
0: Oh gitu. Coba sebutin dong.
1: Ah itu sebenarnya kurang
0: biar orangnya datang, Hil.
1: Ini kan banyak konten kreator nih, kayak misal Kang Maman, kayak Silvia, terus kayak Cici siapa ya kemarin di IS itu?
0: Cici Chris
1: itu juga aku tahu. Terus ada Rono, terus ada siapa? Satu lagi? Daus juga ya. Mungkin waktu sempat ngobrol sih karena dia sibuk ya. Jadi ya, iya ntar ya gitu, seperti itu. Mungkin aku memahami bahwa jadi konten kreator tuh ya begitu sibuk ketika di lapangan. Makanya ketika diajak bicara ya sedikit ke kanan ke kiri, kanan ke kiri gitu. Aku sangat memahami itu, Im.
0: Asik. Ya sudahlah Wong Reang Semua, terima kasih ya yang sudah memahami kita juga ya di siaran malam hari ini, pasti di Cuan Corner, di MP3, di Prima FM. Dan terima kasih buat Wong Reang Semua yang sudah mendukung kita. Dan kita pamit undur diri, dan jangan kemana-mana Wong Reang Semua ya. Ya, ini yang udah angkat pantat nih, jangan angkat pantat dulu, tenang aja Wong Reang Semua. Abis ini ya, ada,
1: boleh angkat pantat?
0: Gak boleh.
1: Tetap duduk aja ya.
0: Tetap duduk aja.
1: Tolong rebahan deh, boleh.
0: Rebahan aja. Karena abis ini ada
1: Bang AB
0: yang akan menemani Wong Reang Semua
1: di lepas lelah ya.
0: Di lepas lelah. Dan akhir kata, aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lagu terakhir, Fies Tarot.
1: Jangan lupa ya, nonton YouTube kita di Radio Prima FM.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku AB, malam hari ini kita ada di program Lepas Lelah. Rekan Prima semua, di Rabu 14 Oktober 2026. Apa kabarnya hari Rabu ini? Ya, di program Lepas Lelah ini kita bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara sampai 2 jam ke depan ya Rekan Prima, buat nemenin Rekan Prima setelah seharian ini beraktivitas gitu. Atau ada yang mau mulai shift malam, ya bisa juga ya. Tapi mau menyapa buat Rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 95,8 FM seputaran Indramayu. Mau itu kamu di rumah, di warung, di toko, ya, atau lagi di saung nih malam-malam, bisa. Kalau buat yang di kendaraan, selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu yang kita puterin. Terus Abi juga mau menyapa buat Rekan Prima semua yang dengerin via streaming di web streaming Prima, primafmindramayu.com. Buat yang belum tahu boleh loh kalau coba-coba dengerin di situ, modal kuota aja. Dan enaknya juga sama, bisa berjalan di latar belakang dan jadi irit baterai gitu kan. Nah, itu biasanya sih yang dengerin lewat web streaming Prima ya, di primafmindramayu.com. Biasanya dari seluruh dunia ya, wong reang yang pindah di luar Indramayu, yang lagi kerja di luar Indramayu, yang kerja di luar Indonesia, ya kangen Indramayu, dengerin aja Prima FM lewat web streaming, bisa kok menembus batas wilayah. Wah, paling mantap. Apapun time zone kamu ya, pagi, siang, sore, malam di tempat kamu, atau udah mau menjelang subuh nih, wah, nih yang di Vladivostok, Rusia sih kayaknya nih ya, menjelang subuh ya. Dan sebentar lagi AB akan buka live TikTok ya. Jadi selain bisa didengar lewat frekuensi analog 95,8 FM, terus juga bisa didengerin lewat streaming, bisa juga dengerin lewat live TikTok buat Rekan Prima yang mungkin pengen lihat penyiarnya atau mau sambil ngobrol sama pendengar lain, boleh gitu. Tapi nanti ya, belum habis buka, baru duduk. Bentar. Set dulu. Bentar, nanti akan kita buka. Nanti habis apa-apa yang join di TikTok. Oke. Okay. Nah, lagu pertama tadi udah kita buka dengan Alicia Keys dengan New Day gitu kan. Ya. Yeah. Setiap hari, walaupun ini di akhir hari gitu kan, semangatnya disiapin buat besok gitu kan, asik. Buat kamu yang baru banget nih nyampe rumah, ya mungkin mau beberes dulu, silahkan. Mangga atuh, Kang, Nok, Neng, Mama, Bapak, semua. Ya, disiapin kalau mau ini sambil leha-leha selonjoran mungkin di teras gitu kan, di ruang tamu, meja makan. Siapin minuman hangatnya sambil dengerin lepas lelah. Tidur tuh biar plong gitu kan. Atau udah ada ini nih, udah ada sparing nih, udah siap rebahan dan siap terlelap, gak apa-apa. Iya, yeah. Dengerin lepas lelah enak sih sambil ketiduran gitu kan. Gak apa-apa. Yeah, seneng sih Abe kalau misalnya bikin Rekan Prima semua dengerin lepas lelah, jadi bisa tidur yang harusnya biasanya gak bisa tidur, jadi bisa tidur kan. Seneng Abenya juga gitu. Oke deh, kita dengerin lagu berikutnya ya. Malam ini sih ada beberapa ini infotainment sih, tapi nanti aja, santai-santai dulu gak sih gitu kan. Nih lagu berikut ini, Afghan, Shallow Water. Stay tune ya, untuk Lepas Lelah.

Untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, khususnya di Papua, Kalimantan, dan Sumatera yang masih struggle dan survive mengalami bencana karhutlah. Ini dia We Are The World dari Michael Jackson.

0: Iya, barusan udah kita dengerin We Are The World ya, featuring, tapi ini yang versi lawas ya, versi orinya nih, Michael Jackson bersama musisi-musisi dunia. Mari kita heningkan cipta sejenak, rekam prima semua turut berempati terhadap musibah karhutla yang sudah berbulan-bulan ini masih melanda Kalimantan, dan juga sekarang malah udah Sumatera dan Papua juga kena gitu. Mari kita terus suarakan agar gimana nih penanganannya gitu. Banyak teori konspirasi beredar, Great Reset lah, apa segala macam. We don't care. Kita cuman peduli pemerintah penanganannya itu inilah, jangan nir empati ya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah kalau gubernur top sih, pemerintah provinsi ya. Di lapangan sudah banyak sekali relawan, petugas-petugas ya, pandamkar apa segala macam, mereka yang turun di lapangan bertaruh nyawa juga ya di tengah kebakaran kayak gitu. Dan masyarakat juga banyak yang sudah terdampak, angka ISPA, infeksi saluran pernapasan atas meningkat gitu kan. Anak-anak di sana kita pikirkan gimana kalau anak kita gitu, jangankan anak-anak kita, deh kita aja gitu kan, deket bakaran sampah aja gitu kan, asap tebel, waduh, berjam-jam aja kita batuk gitu kan. Ini berbulan-bulan 24/7, 24 jam selama 3 bulan. Buka pintu rumah gitu kan, langit kita, masyarakat yang terdampak gak bisa melihat langit biru, langitnya kuning guys. Mari kita suarakan terus penanganannya. Dan kalau misalnya dikatakan ini bukan kebakaran biasa, ada juga beredar investigasi-investigasi dari WALHI, dari Greenpeace, bahwa ini dibakar. Nah, pemerintah coba dong juga kasih transparansi, kasih klarifikasi siapa dalangnya. Kita butuh person in charge, siapa yang bertanggung jawab ini gitu. Apakah ada investigasi dari pemerintah usut tuntas tim? Kenapa harus menunggu yang independen menginvestigasi ini? Seperti bukti bahwa masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Seharusnya pemerintah menjaga trust, kepercayaan dari publik gitu. Itu oke, okay. Kita tahu itu bencana yang luar biasa, tapi kita pengen tahu follow up-nya biar saudara-saudara kita juga, walaupun mungkin entah ada yang punya keluarga di sana atau enggak, tapi kita masih satu Republik Indonesia, satu kesatuan gitu. Berkampung semua ya. Oke. Masih banyak lagu yang akan kita putar selama 2 jam ini. Habis ini ada request udah masuk nih. Nanti ada yang request dari Teteh Nimas nih, request Keane, Somewhere Only We Know. Udah aku masukin ke playlist ya, dua lagu habis ini. Tapi habis ini ada yang mau lewat dulu. Nah, buat rekan prima lain yang dengerin lewat radio analog ataupun lewat streaming, kalau kamu mau ngobrol-ngobrol, kirim cerita, request lagu, titip salam, boleh di WhatsApp 0853-218-9582 gitu. Walaupun yeping-yeping juga gak apa-apa gitu kan, ngobrol aja, kirim WhatsAppnya. Insya Allah pasti aku ini kok bacain ya. Kalau kamu mau ada yang disampaikan, mungkin update-update di sekitar rekam prima daerahnya lagi ada apa nih, seru-seru. Kemarin tadi sih lewat ini ya, lewat kantor kubu Mekarjaya, ada kayaknya ada wayang kulit ya. Lagi acara apa nih? Masih rangkaian ini kah? Hari jadi Indramayu yang ke-499. Nah, contoh ya, kalau misalnya di rekam prima ada lain, kemarin ada Kang Alfred, lagi banyak ujungan di Losarang. Wah, tuh. Tapi alhamdulillah tidak menyebabkan macet. Nah, mau ada situasi-situasi boleh ya kirim update-nya, info ya di 0853-218-9582 gitu. Oke deh, kita lanjut ya. Stay tune terus. Habis ini ada Taylor Swift, Shake It Off, dilanjut request dari Teteh Nimas, KNS, Somewhere Only We Know. Stay tune on Lepas Lelah.
1: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: pertama. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Eh, hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Hey, beli dong, jangan dibawa.
0: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur.

Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

check it off. By the way, Rekam Prima, ada yang baru nih, Bos. Kayak ini ya, termasuk berita happy sih hitungannya. Jadi ada berita nih, Indonesia, Kamerun. Wow, Kamerun tuh di suatu negeri di benua Afrika ya. Ini sedang menjalin kerjasama garap proyek percontohan pabrik pengolahan singkong. Nice nih, urusan pangan nih, asik nih. Nah, selengkapnya nih Abe bacain singkatnya. Jadi dilansir dari akun Instagram indonesiago.id, Indonesia dan Kamerun mengembangkan proyek percontohan pengolahan singkong menjadi tapioka yang ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Proyek ini menindaklanjuti MOU di Trade Expo Indonesia 2025 dengan nilai kerjasama teknologi dan fasilitas produksi 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 269 miliar rupiah gitu ya, ekuivalennya kalau sekarang. Ini kerjasama ini proyeknya antara PT Asindotech dan Nego Titans TLC. Kamerun mengusulkan kerjasama ini karena singkong menjadi makanan harian warganya sehingga mereka membutuhkan transfer pengetahuan dan teknologi untuk mengolahnya menjadi tapioka. Oh, kurang lebih berarti Kamerun bikin proyek ini pengen belajar sama Indonesia nih yang sering mengolah-olah ya. Kita udah sering mengolah-olah ini. Dan kebetulan singkong ini di Kamerun ternyata makanan pokok harian gitu. Wow, belajar nih ke Indonesia. Oke, aku lanjutin. Pabrik akan memakai bahan, keahlian, dan SDM dari Indonesia, sementara pemerintah Kamerun menyiapkan lahan 4.000 hektar dan menyatakan dukungan penuh. Kerjasama ini dinilai saling menguntungkan karena pengusaha Indonesia dapat berinvestasi di Kamerun, sedangkan produsen singkong setempat dapat meningkatkan produksi untuk tujuan ekspor. Gitu. Ya, seru ya. Ya daripada kita meningkatkan investasi di ranah teknologi yang elektronik kayak AI, bikin data center nguras air gitu, ya mending investasi di pangan, teknologi pangan, ya gak sih? Ya kan, udah musim-musim kemarau gini kan, kita lagi dihantam El Nino gitu. Apalagi proyeksinya kita dihantui, dunia itu sedang dihantui krisis pangan. Tepat, ini pilihan yang tepat ya. Indonesia dan Kamerun ini kita apresiasi. Tepat pilihannya, berinvestasi di pangan gitu. Apalagi di sini apa ya? Dengan, kalau menurut Abis ini, dengan sangat rendah hatian ya pemerintah Kamerun ini memahami bahwa perlu belajar mengolah singkong menjadi tapioka. Gitu. Belajarnya kalau anak ke Indonesia, berarti kita udah terkenal dengan kemampuan kita mengolah-olah ya bahan hasil bumi, ya. Salah satunya singkong. Ya, itu berita pembuka malam hari ini. Kita apresiasi lah ya. Nah, semangat terus untuk para apa nih istilahnya, stakeholder yang terkait dalam kerjasama ini. Indonesia Kamerun hasil. Keren. Kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Ini request dari Tete Nimas. Ini Kiene, Somewhere Only We Know. Stay tune on Lepas Olah.

Selelah hari ini, ngerasa jalannya kok muter-muter terus dan gak sampai-sampai. Tenang, kamu gak sendiri. Tarik napas dalam-dalam, relax. Karena sebentar lagi kamu bakal sampai di tujuan, mengiringi perjalanan pulang kamu.

Hal paling susah tuh adalah bikin orang lain benar-benar dengerin apa yang ada di dalam hati kita. Buat kamu yang lagi ngerasa ada di posisi itu, you are not alone. Biar lagu ini yang mewakili suara hati kamu. Slightly emotional, but beautiful. Listen, biar.

0: kemana-mana, stay tune terus, jangan lepas lelah.
1: Kabar gembira,
2: gembira.
1: Kabar gembira,
2: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
2: proses
1: cepat,
2: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
2: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

itu dia I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor feat John Legend gitu. By the way rekan Prima, Abe mau mengingatkan bahwa Prima FM sekarang tuh bisa didengar dari banyak, dari berbagai platform. Jadi multi platform sekarang, radio Prima FM, radio kesayangannya Wong Reang rekan Prima semua. Yang pertama pasti ya di frekuensi radio analog ya, frekuensi 95,8 FM. Insyaallah ya mencakup seluruh wilayah Indramayu sampai Subang berbatasan gitu ya, bisa sampai kalau ke timurnya nyampe mana ya? Iya. Kayaknya mau ke Cirebon sih. Oh, Majalengka, Majalengka masih dapat gitu. Kemarin sih waktu itu ya beberapa bulan yang lalu ada rekan Prima yang ngabarin kalau malam pas waktu itu udaranya cerah, tembus sampai Bogor Bang Abe. Woi, kalau malam tuh tembus sampai Bogor. Kalau lagi udaranya lagi bersih ya. Nah. Jadi bisa didengerin lewat frekuensi 95,8 FM. Buat kamu yang masih punya radio analog atau kamu kangen, beli deh mending. Seru tau balik dengerin radio analog. Kayaknya masih banyak ya, masih banyak di toko-toko elektronik masih ada yang jual. Nah kalau kamu gak punya radio analog, jangan khawatir, jangan resah, jangan bimbang. Bisa juga didengerin lewat web streaming Prima FM Indramayu.com. Search aja di Google ya, Prima FM Indramayu.com gitu. Nah itu kita udah berjalan setahun lebih ya, lebih dari setahun. Nah bisa didengar lewat situ, langsung kamu klik ada web streamingnya langsung putar. Bisa berjalan di latar belakang gitu kan, bisa sambil ngapa-ngapain kalau malam gini, bisa sambil nyetrika misalnya, atau baru balik, baru nyampe rumah banget nih, nyapu-nyapu dulu, ngepel-ngepel lah, bisa dengerin gitu. Irit baterai guys, jadi jangan takut HP-nya panas gitu ya, irit baterai. Berjalan di latar belakang bisa gitu. Terus, nah kalau itu karena modalnya apa, pakai kuota internet ya, jadi bisa menembus batas wilayah sejauh apapun kamu, rekan Prima dimanapun kamu berada. Yang di Tokyo, yang lagi kerja di Arab, yang kerja di Eropa, yang kerja di Malaysia, kerja di Jepang gitu, bisa dengerin gitu apapun time zone kamu, karena kita punya program dari pagi sampai menjelang tengah malam buat nemenin rekan Prima semua. Terus bisa juga didengerin lewat live TikTok ya, buat kamu yang pengen dengerin radio sambil ngeliatin penyiarnya atau sambil ngobrol bareng sesama pendengar, bisa gitu. Ya, yang main TikTok nih boleh follow dong Prima 958 FM Indramayu gitu. Kayak sekarang nih kita lagi buka live TikTok. Tapi kalau kamu enggak, aku ini aja Bang Abe, yang klasik-klasik aja lah lewat analog. Kalau enggak, aku yang ini aja lah, edgy-edgy lewat streaming aja. Suaranya jernih soalnya Bang Abe. Iya, emang semuanya nariknya dari situ ya, yang di platform elektronik, dari web streaming kita. Nah, kalau kamu pengen tetap terhubung sama penyiar, pengen request lagu apa, boleh, bisa gitu ya. Misalnya malas main TikTok gitu, malas sambil lihat layar udah siwer jam segini Bang Abe, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau sambil ya, kirim request-request lagu, kirim salam, update-update info gitu, kirim aja di WhatsApp 0853218995582. Ntar aku bacain. Kalau request lagu aku puterin. Nah kayak lagu berikut ini nih udah masuk request dari siapa tadi? Sultan Sama. Wih, ada Sultan Sama request Craig David dengan Insomnia. Nah, kayaknya cocok nih buat yang gak bisa tidur ya. Pas banget nih dengerin lepas lelah.

besok hari Kamis ya pagi seger lagi, siap melakukan aktivitas lainnya dan memperjuangkan apapun yang rekan Berima sedang perjuangkan. Ini dia request dari Sultan sama Craig David, Insomnia. Stay tune on Lepas.

¿Qué hace Gamaliel Audrey Cantika dengan Really Really Want? Harus ngapain mas semua untuk malam yang makin syahdu ini sih ya, gitu kan. Semoga udah kendor-kendor nih otot-otot tegangnya setelah seharian. Ini udah ada request masuk lagi nih beberapa, ntar aku coba ya scroll dulu, tadi kayak ketinggalan ya. Oke, ada Nobody But You, Girls Generation. Oke, ntar aku cariin. Ada Travis McCoy, Billionaire dari Summer Diga. Oke, ntar aku masukin ya. Terus tadi ada request juga dari siapa ya nih?

Aduh, scrollnya kejauhan guys. Tapi udah aku masukin. Nah abis ini nih request dari Rihanna, Take a Bow. Take a Bow. Stay tune ya on

pesannya Teteh Riana sih ya barusan. Kadang drama orang tuh emang pantas dapet tepuk tangan.

By the way, tadi itu ya baru ketemu ya. Aku scrollnya, maaf. Request dari VW. Oke. Okay. Nah, kalau lagu berikut ini request dari siapa nih? Oh, Teteh Nimas lagi nih. Maroon 5, Memories.

dari buku-buku ternama yang ini Abe kumpulin. Ini kayaknya relevan banget buat nemenin perjalanan kita di menuju penutup tahun 2026. Ada beberapa sih, kayaknya gak semua aku bacain, cuman yang beberapa aja. Ini yang pertama ya. Jadi ada kutipan dari buku ini, book quotes collection ya. Ada kutipannya bilang gini, "Mattering is like gravity, unseen but essential. It holds us in a place. It steadies us. When we feel we matter, we feel anchored." Artinya kurang lebih gini.

habis sih kalau dikaitin ya, be jadi baca kutu mulai inget jadi kayak ada seorang tokoh psikologi gitu kan, Abraham Maslow. Memang aktualisasi diri gitu, ini kayak nggak jauh-jauh. Merasa berdiri berarti itu berarti diri kita teraktual, teraktualisasi. Itu memang sebuah bentuk fulfillment atau ngerasa puas terhadap diri sendiri, dan itu bisa melahirkan banyak dampak positif gitu. Salah satunya kayak bikin kita grounding, kalau kata kutipan ini ya, membuat kita stabil, bikin kita grounding, dan juga bikin rasa kita lebih confidence gitu. Nah itu kutipannya buat malam ini. Yang jelas ya, apapun yang lagi kita perjuangkan, terus memahami diri kita sendiri, biar apa sih yang, biar kita tahu apa sih yang gak cocok buat kita, mana yang bikin kita ngerasa seru gitu, atau ngerasa

masyarakat dunia nih, dunia, bukan Amerika aja, bahkan dunia, yang tentang bagaimana memahami bahwa ada namanya kalau kita tahu kan kecerdasan ada 8. Nah, Robert Kiyosaki itu ngasih tahu. Jadi ada juga kecerdasan finansial. Jadi dari bukunya Rich Dad Poor Dad ini, Robert Kiyosaki mengilhami banyak orang gitu ya di seluruh dunia untuk lebih mempelajari literasi keuangan gitu. Bagaimana literasi? Nah, ini ada salah satu kutipannya. Aku bingung karena banyak banget yang keren ya. Banyak banget keren dan bukunya banyak sebenarnya. Cuman aku pilihin aja nih. Tang ding dong, mana yang beruntung ting? Nah, ini. Jadi ada kutipannya di bukunya Robert Kiyosaki bilang gini. Kecerdasan finansial bukan tentang seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, melainkan bagaimana Anda menemukan solusi kreatif untuk masalah keuangan Anda. Masalah keuangan itu adalah problem yang pasti kita ketemuin, mau kita itu kaya, miskin, semuanya pasti punya masalah keuangan. Nah, jadi bukan tentang kecerdasan finansial, bukan tentang seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, kalau kata Robert Kiyosaki, melainkan bagaimana Anda menemukan solusi kreatif untuk masalah keuangan Anda. Jika Anda fleksibel, tetap berpikiran terbuka, dan terus belajar, Anda akan menjadi kaya meskipun ekonomi sedang mengalami perubahan drastis. Ya, kayak relate banget ya indeks ekonomi gitu ya. Intinya sih ini bagaimana kita mampu beradaptasi dengan kecerdasan finansial, menemukan solusi kreatif di setiap masalah keuangan kita. Tetap fleksibel, berpikiran terbuka, dan terus belajar gitu. Ya, semoga bermanfaat dan relate ya buat rekan terima semua. Oke deh, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada apa nih selanjutnya? Tadi ada yang komen, iya, abis ini minta dicariin kutipan dari majalah Trubus. Oke, aku cariin. Ya, seru juga banyak. Aku dulu pembaca majalah Trubus ya. Ini abis ini, oh ada Andrea Bocelli feat Jennifer Lopez. Wah, ini sebuah lagu kebetulan berbahasa Spanyol. Kita jalan-jalan ke Spanyol dulu guys. Quizas dari Andrea Bocelli feat Jennifer Lopez.

Mantap. Quizzes dari Andrea Bocelli fit Jennifer Lopez. Siapa nih fansnya Andrea Bocelli dan Jennifer Lopez? Kapan terakhir kamu dengar nama mereka? Dia udah lama ya. Ya, bis nostalgia lah sama suaranya. Ini lagu berbahasa Spanyol gitu kan. Sebenernya lagu galau sih ya. Lagu galau sih ini. Tapi gimana ya, vibe-nya kayak jadi kayak ini ya, mafia apa ya, Real Madrid gitu apa Barcelona gitu. Ya. Kalau lagu berikut ini request dari Wulan nih, yang mau mandi dulu nih. Mandi untuk kembali tidur atau mau live nih ya. Request dari Wulan, Weird Genius feat Sara Fajira, Latih.

That's it, we're back. Cock Battle from Magnus Movie Timbaland and TI. Yeah, nyambut dari ini ya, Lati tadi. Oh, tahu-tahu masuk kayak udah rolling gitu kan. Iya. Yeah. Jadi rekam lima ya, sesuai request ini tadi ada yang masuk. Minta dicariin dong kutipan. Dari majalah Trubus. Iya. Yeah. Gue enggak tahu ya, majalah Trubus tuh kayak majalah agribisnis gitu. Enggak agribisnis aja, peternakan juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya majalah yang keren, hits banget di Indonesia. Karena berisi tidak hanya tentang update perkembangan sekitar agribisnis, pertanian dan peternakan, tapi juga ternyata banyak kutipan-kutipan yang keren sebenarnya. Nah, ini aku setelah sortir dari banyak banget kutipannya, kayaknya aku akan memutuskan menaruh bacain yang ini sih. Nah, jadi ada kutipan ini dari majalah Trubus. Ini sebuah metafora yang keren. Kira-kira kutipannya gini. Kalau yang terlihat di atas tanaman bermasalah, mungkin jawabannya justru ada di bawah tanah. Kurang lebih artinya gini, seringkali masalah hidup atau bisnis tidak selesai karena kita hanya melihat permukaannya, padahal akar masalahnya ada jauh di dalam yang tak terlihat. Emang ngulik banget sih ini. Emang harus ngulik berarti ya kita untuk apa ya, bertahan, untuk survive gitu. Metaforanya keren. Kalau yang terlihat di atas tanaman bermasalah, mungkin jawabannya justru

Kadang sih kalau malam-malam ya jam 11 gini, ada aja kan waktunya kita ya flashback gitu. Beberapa ingatan memori-memori yang pernah kita alamin pastinya. Nah, kayak 3 lagu berikut ini, ini bakal nemenin waktunya flashback kamu di malam ini. Ada The 1975, The Chainsmokers,

Ada sebuah kutipan ya, bilang gini. Ini kutipan berikutnya malam hari ini. Nih ada, ini buku bahasa Inggris sih. Ntar aku bacain artinya. Kurang lebih kutipannya gini. Nobody wants to show you the hours and hours of becoming. They would rather show a highlight of what they have become. Kurang lebih artinya, tidak ada orang yang mau memperlihatkan jam-jam melelahkan saat mereka berproses. Mereka lebih suka memamerkan cuplikan saat mereka sudah jadi sesuatu. Terus bekerja, biarkan hasil yang bicara. Lagu berikut ini di Chainsmokers Fit Daya, Don't Let Me Down.

of course dengan Bring on the Night, sebuah lagu yang manis ya. Apalagi kalau rekam Rima malam ini lagi nyetir gitu kan, melewati Toang di malam hari, atau kamu lagi melintasi jalur pantura, lagu barusan sih enak banget ya buat temen nyetir. Dan kemana-mana abis ini masih banyak lagu-lagu romansa yang cocok banget buat malam ini. Kayaknya sih ya, biar lebih tepat kita mah bilang aja, sesaat lagi kita bakal memasuki waktunya Indonesia ketiduran. Stay tune on Papa Soul.

kata Stephen Chbosky dalam bukunya The Perks of Being a Wallflower sih, kita menerima cinta yang kita pikir pantas kita dapatkan.

bahagia itu sebenarnya bisa sederhana banget sih. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang tahu kalau besok pagi saat kita membuka mata, orang yang paling kita sayang masih ada di sana, menua bersama, melewati hari berdua.

sih kamu. Ingat ya, zaman-zaman nonton FC. Lagu ini mungkin salah satu pengingat kamu dari Furnace Who, judulnya Eternity.

Di tengah ketidakpastian dunia sekarang ini ya, satu-satunya hal yang bisa menjaga kita tetap bertegak berdiri adalah keyakinan di dalam hati. Keajaiban mungkin gak datang secara instan, tapi ia selalu punya cara untuk menyapa mereka yang menolak untuk menyerah. Lagu berikut ini, Mariah Carey, When You Believe.

emang di saat ketika kayak semua mustahil gitu ya kan, justru itu kayaknya ya saat-saat terbaik kita tetap percaya bahwa keajaiban itu ada. By the way, rekan Prima, masih sehubungan dengan kebakaran hutan yang terus masih berlangsung ya. Asap kabut asap, bencana kabut asap di Kalimantan. Mari kita ningkan cipta dan turut kita tetap berempati. Apalagi sekarang juga sudah di Sumatera juga muncul. Terus di Papua, kita doakan semua rakyat Indonesia ya dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa dan segera ada clarity gitu. Karena di kondisi seperti ini yang kita butuhkan sebenarnya transparan, apa sih yang dibalik fenomena ini ya. Investigasinya dari WALHI dan Greenpeace sudah keluar bahwa kejadian ini kejadian sebuah kejadian luar biasa yang bukan kebakaran alami karena musim kemarau, tapi karena dibakar. Banyak sekali selentingan-selentingan di berapa 32 perusahaan Malaysia dan Singapura lah, ada inilah pemerintah desa yang ngasih izin membakar segala macam. Menteri Kehutanan yang gak muncul sama sekali dalam beberapa bulan ini. Kita butuh clarity itu. Dan semoga keajaiban lekas datang. Kemarin tadi sih ya Banjarmasin kabarnya udah turun hujan, alhamdulillah. Semoga pertolongan dari Tuhan juga

datang ya. Tapi tetap ini kita harus menyuarakan untuk biar keadilan gitu. Tidak hanya penanganan saja, tapi transparansi, keterbukaan kepada publik. Ada apa di balik kebakaran hutan yang kabarnya sampai kalau di total luasnya 280.000 lapangan bola loh. Dan kebun sawit nggak kena, kan hutan aja. Nah itu kita butuh transparansi gitu. Oke lah, karena apa setelah udah sampai di penghujung ya, udah mulai sepi. Emang benar ya waktunya Indonesia ketiduran gitu kan. Jadi kayaknya Abi juga harus pamit undur diri nih. Untuk yang udah ketiduran, selamat istirahat. Buat yang udah mulai ngantuk-ngantuk ya, kalau yang tadi di jalan, safe drive. Selamat menikmati perjalanan malam kamu ya, dengan lagu yang tidak kita puterin dari tadi. Buat rekan Prima semua, terus semangat apapun yang sedang kita perjuangkan. Walaupun mungkin lagi di indeks ekonomi ya, lagi ngerasa berat banget atau ngerasa mustahil, when you believe gitu, there will be a miracle gitu. Kita lepas lelah, ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Aku AB, mohon pamit undur diri. Terus dengerin Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup, ini dia Michael Jackson, Heal the World. Bye-bye. Assalamualaikum. Merdeka.

tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata. Dan

Baharku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

0: Halo rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: "Walah, ternyata cuma ini penyebabnya."
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: "Nak, kenapa kau gagal?"
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: "Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak."
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: "Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak."
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana dia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siesa Rengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima FM.

dan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: jamur garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo

0: kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat.